0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal di jam 7 pagi hari ini Setur Cakra. Kita masih bisa berbagi informasi ya. Untuk yang sedang di perjalanan, boleh disampaikan untuk kondisi arus lalu lintasnya dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Dan mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan atau persoalan sosial, ini juga boleh disampaikan ke gatekeeper. Di ruang gatekeeper saat ini ada Ii Satin dan juga Intan Anggraini. Moga sampaikan informasi Anda di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Naria, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Naria, terus saya coba pakai Herbal Naria itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Naria CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Naria. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Naria habis 3 paket. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 10 menit lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Makin ya, ini mengabarkan bahwasanya untuk SPBU yang ada di wilayah Gondanglegi Prambon Nganjuk, ini perbatasan yang mengarah ke Jabon Kediri ya Jamal ya. Ini beliau juga mengabarkan untuk stok biosolar ada ya.
0: Oh aman. Ada aman ya.
1: Ya betul. Kemudian ini yang selalu ya untuk BBM jenis Pertalite itu antriannya luar biasa sekali.
0: Panjang jauh. Banget.
1: Iya panjang. Apalagi ini Pak Makin kan mengantri BBM jenis Pertalite. Jadi sehingga didokumentasikan untuk di depan kendaraannya beliau. Waduh, ada 7 kalau enggak 8 lebih ini ya. Untuk pengendara sepeda motor yang mengantri. Mungkin seluruh cakra yang bingung mencari itu ya, biosolar ini untuk di SPBU yang ada di Gondanglegi Prambon Nganjuk ada aman untuk stoknya. Jadi stok BBM jenis Pertalite, biosolar, kemudian Pertamax juga aman. Lalu Pak Chandra Budi pagi kali ini juga mengabarkan untuk di wilayah Guyangan ya, SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk ini dikarenakan untuk dispenser BBM jenis

0: selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajir. Ini tadi informasinya sama ternyata di beberapa SPBU di Jombang. Ini solar dan pertalite kayaknya agak susah ditemukan gitu ya. Bahkan tadi ada satu SPBU yang ada solar sama pertalite, tapi kayak gak bisa masuk ke SPBU-nya karena saking panjangnya antrean kendaraan di situ. Ya semoga nanti bisa segera teratasi ya untuk persoalan ini. Dan seluruh cakra yang lainnya yang mengetahui informasi yang serupa bisa juga disampaikan di 0852 9001.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra. Kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui seperti apa untuk pagi hari ini bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Dani melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu untuk update stok darah di hari Jumat 26 Juni 2026 di UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk stok darah golongan A ada 6 kantong, kemudian stok darah golongan B 43 kantong, lalu untuk stok darah golongan O 44 kantong, kemudian untuk stok darah golongan AB 6 kantong. Jumlah keseluruhan untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri berjumlah 99 kantong. Kemudian untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri buka dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Budi, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Baron Nganjuk. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman dan cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu melintas di jalur Gampeng Rejo arah ke Blitar. Lalu lintasnya juga pagi kali ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, PT Pertamina International Shipping atau PIS menyatakan bahwa kapal Gamsu Noro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategis kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan. Kapal tersebut berhasil melintas pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 lalu akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. BJS Corporate Secretary PIS Vega Pita dalam keterangan resminya menyatakan bahwa keputusan perlintasan Gamsu Noro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama satu bulan terakhir serta koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri. Vega menambahkan, pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat. Menempuh perjalanan selama 16 jam, kapal Gamsu Noro mulai beranjak dari Teluk Arab pada Rabu mulai dari pukul 1 waktu Dubai atau sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13 waktu setempat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. 4 jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintas Selat Hormuz dan mencapai titik aman. Vega menambahkan, selama pelayaran, kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di Krisis Center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran. Menurutnya, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta otoritas terkait untuk memantau perkembangan situasi secara real time dan memastikan seluruh langkah operasional dilakukan secara hati-hati. Keberhasilan Gamsu Noro melintasi Selat Hormuz dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia. Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab, yakni VLCC Pertamina Pride, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan risiko lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tris Bianto. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tanggal berapa sih? Tanggal 10 ya?
1: Loh, yang ikut puasanya kemarin molor, ya sekarang baru tanggal 10. Oh. Kemarin ada, merah kan ada yang belum, Mas.
0: Oh iya, benar ya. Beda-beda ya, tanggal satunya kemarin.
1: Nah, makanya itu.
0: Tumben ini baru naik jam 7.
1: Iya, Mas.
0: Tumben baru naik jam 7.
1: Loh, lara gak ada berita lah, aku telepon. Oh, iya. Maksudnya gak menarik hati. Nyari berita menarik hati.
0: Iya.
1: Sepi, Mas, gak apa-apa ya, berangkal ya.
0: SPBU juga aman, gak ada antrian.
1: SPBU gila, antrian panjang gila, solare.
0: Di berangkal juga ya?
1: Iya, di berangkal, SPBU antrian solar panjang sampai ke luar, terus Pertalit kosong, tinggal pertama.
0: Tinggal pertama.
1: Tadi pagi jam 3, jam 3 tadi aku isi kode, Mas. Nengisi selantai.
0: Oh.
1: Sampai nggak ngerti nengkatin. Loh, aku kulai MSCT, ini dilungkas entek. Langsung jam 3:30 aku balik lagi. Ya, ini misal desain ini. Kan sekarang nggak ada, Mas.
0: Kosong ya? Apa? Solarnya ya yang kosong ya?
1: Solarnya ada.
0: Oh, solarnya ada. Pertalite ya kosong.
1: Ya, Pertalite. Oh. Karena tadi jam 3 masih. Terus dikode, terus jam 4 ambil lagi. Terus nggak ada sekarang, habis. Tinggal pertama.
0: Oh iya. Itu karena yang solar juga antri, Pak?
1: Antri panjang. Oh. Saya keluar-luar.
0: Iya.
1: Tapi diem dulu.
0: Gimana, Pak Tri?
1: Udah tapi video tadi.
0: Oh gitu, iya. Coba saya lihat dulu ya. Ini sampai ke pinggir jalan gitu.
1: Iya, pinggir jalan.
0: Oh iya ya. Cukup panjang juga ya ternyata ya.
1: Cuma ini, Mas, yang tangki kan ada dua ya, tangki kanan kiri. Ini yang kebanyakan tuh tangki kanan rata-rata itu. Yang antri. Misalkan tangki kiri itu langsung kosong sing tangki kiri.
0: Oh gitu.
1: Kan tangki kiri. Rekan rata-rata tangkinya kanan.
0: Kanan, iya.
1: Lagi kayak apa lagi L300 sih ada yang lubang kiri ya langsung masuk kosong gitu. Antrian cuma dua gitu.
0: Oke.
1: Panjang ini yang tangki kanan semua rata-rata.
0: Lubang
1: itu. Nah, gitu.
0: Oke, siap, Pak Tri.
1: Saya nanti tanya yang PPU satunya loh, kok nambah lagi loh, nambah terus sampai ke belakang.
0: Lah, tak lain nih. Emang di daerah situ cuman SPBU yang ini cuma satu aja, Pak Tri. Lainnya gimana kira-kira?
1: Kalau ya? Ini, Mas, kalau nggak ngisi di sini, akan maju lagi ke depan, dah. Di depan belum tentu ada. Makanya spekulasinya ya,
0: Mas, mendingan
1: nunggu di sini.
0: Benar.
1: Nanti kalau sini nggak ada, baru ke depan. Karena daripada nanti muter maju ke depan, ternyata di depan nggak ada, munyer-munyer malah.
0: Oh iya ya, benar juga ya.
1: Di depan pun kemarin juga antri.
0: Iya, semoga segera pulih ya.
1: Ya, wes gak apa-apa gitu aja. Sing penting barangnya ada gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, jangan sampai enggak. Enggak gitu, enggak ada
0: pinta. Iya.
1: Lanjut.
0: Siap, Pak Tri.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Sbianto. Ini tadi yang berada di kawasan Brangkal, Mojokerto. Ternyata juga sama SPBU di kawasan Gemekan, Suko, Mojokerto. Apa ya? Antrinya cukup panjang. Pertalite tadi infonya kosong di kawasan di SPBU Brangkal gitu ya. Nah, tapi yang solar ada, tapi antrian kendaraannya cukup panjang sampai ke jalan raya itu, jalan raya besar itu. Jadi di pikir-pikir jalan raya itu banyak truk-truk yang ngantri buat masuk ke SPBU. Nah, ini sama seperti informasi yang disampaikan oleh Pak Sudarmawan dan juga Pak Hajir.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kira-kira untuk SPBU-SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk pagi hari ini, bagaimana kondisinya Seru Cakra? Apakah sama seperti yang di wilayah Jombang dan Mojokerto dan juga Sidoarjo tadi ya? Di mana ada antrean kendaraan yang cukup panjang, rata-rata truk sih yang antri ya, karena berburu solar. Nggak tahu kenapa ini, solar kok diburu gitu ya. Sampai harus apa namanya antre panjang. Bahkan tadi di Berangkal, kalau saya lihat videonya Pak Tri, ini antrean kendaraan itu sampai mengular panjang ke jalur utama ya. Oh tadi Nganjuk sudah ada ding ya, dari Pak Chandra Budi tadi di Guyangan untuk sementara. Antre juga, tapi bukan karena solarnya yang sulit, tapi karena ada mesin pompa itu, pompa yang buat ngeluarin bensinnya itu sedang ada perawatan, sedang ada perbaikan ya. Jadi hanya satu jalur aja yang bisa dipakai buat ngisi solar. Nah, kira-kira di SPBU lainnya apakah juga sama? Bisa Anda sampaikan ya, agar jadi waspada juga bagi seluruh cakra yang lainnya yang hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini hari Jumat ya, bertepatan di tanggal 26 Juni 2026 jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di pagi kali ini ya, saya tidak sendirian. Saya teman tugas gatekeeper ada Jamal dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebihnya 50 meter.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 9 menit sedulur cakra, beberapa daerah dikabarkan untuk kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Kemudian update cuaca ya, beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di pagi kali ini, Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan juga bisa menambahkan melalui 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Mas Erwan berbagi informasi nih tadi, Lengkong Nganjuk di SPBU-nya antrian masih tergolong normal. Okay. Rata-rata kendaraan berbahan bakar solar yang antri. Stok solar Pertalite, Pertamax juga aman di SPBU Lengkong Nganjuk. Jadi nih tadi Mas Erwan berbagi informasi saat lagi antri juga.
0: Okay.
1: Beliau di antrian BBM jenis Pertalite sepertinya ya, atau bensin begitu. Ini masih aman sudut cakra, barangkali Anda kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Kalau dekat dengan kawasan Lengkong bisa langsung ya, langsung ke Lengkong. Kalau untuk dekat dengan Nganjuk, SPBU Gondang itu juga ada, nanti bisa diupdate dulu apakah hari ini itu stoknya ada atau mungkin masih trouble. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mbak Miskia, perjalanan menuju ke arah Madiun ini sudah nyampe di Bagor Nganjuk, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, hati-hati. Perlintasan kereta api Bagor Nganjuk tadi sempat ramai di kedua arahnya, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Hafid tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace Nganjuk. Sejauh ini juga masih aman lancar. Untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Faiz, kawasan Kediri Kota di sekitaran Banjaran juga aman lancar. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, cuaca cerah. Pak Wahyu tadi mengabarkan untuk kawasan Jatikalen arah Kelengkong aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah juga. Lalu juga ada Pak Slamet tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono, melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk di jalur utama. Sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Kendaraan besar yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Danang, tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di seputaran Bagor Nganjuk, masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi pagi kali ini kita dapati ya, bahwasanya untuk beberapa SPBU, salah satunya untuk di wilayah Nganjuk Kota tadi di seputaran Guyangan ya, kemudian Berangkal Mojokerto, disampaikan pagi kali ini antreannya lumayan panjang sedulur cakra. Apalagi ini BBM jenis solar ya, yang mengantri panjang sekali. Dan informasi yang kita terima sejauh ini tuh antreannya sampai keluar dari area SPBU. Nah, tentunya hal itu menjadi kewaspadaan bagi kita ketika melintas di jalur-jalur tersebut, karena mengingat membuat kondisi jalanan yang menyempit. Anda bagaimana? Apakah untuk pagi kali ini sudah mengantri BBM terlebih dahulu? Juga bisa mengabarkan ya untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda atau bergabung via telepon melalui 0852-9000-1061.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2. Dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra jam 8:23 ya. Kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota, apakah masih aman saja? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video Anda atau lokasi Anda saat ini berada di mana? 0852-9001061. Pagi hari ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ini Pak Muhammad kayaknya bakal ketemu sama Kang Zen deh, kalau Kang Zen belum pulang ya.
0: Nah ya betul, di mana? Di Ayani juga.
1: Di Ayani. Kan? Ini Pak Muhammad ini nggak ada bosen-bosennya sama yang namanya

0: ramai lancar. Okay. Ini kok ada bis apa namanya? Bis pariwisata, bis ya.
1: Bis pariwisata melintas ya.
0: Ini okay. Kan musim liburan.
1: Iya betul ini. Liburan jadi panjang udah, ini Jamal sampai Juli, sampai Juli. 12 Juli
0: itu. Nah, ya. Itu dia mungkin apa namanya? Sebagian ada yang berwisata sama ya sama siapa aja, Karang Taruna kali atau sama siapa gitu ya. Iya,
1: atau mungkin komunitas juga boleh lah ya.
0: Komunitas atau misalnya satu RT biasanya kan kemarin itu di tempat saya kan juga gitu ya, satu RT anak-anaknya kan libur semua, iya, jadi diajaklah dia ke pantai mana itu gitu. Saya lupa.
1: Terus ini iuran gitu ya?
0: Iya iuran, iuran. Jadi bisnya misal seharga katakan 5 juta gitu ya, yang naik ada 100 orang, nah itu nanti dibagi gitu.
1: Mantap itu ya, rame-rame kan?
0: Rame-rame, ini mumpung liburan ya. Ini kayaknya di Ayani baru saja melintas itu ada 2 bus, kayaknya juga gitu kayaknya ya, menikmati musim liburan. Lalu ada Pak Wisnu, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Pare, saat ini melintas di jalur Gura Kediri. Masih aman sepanjang perjalanan, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Ardi di depan terminal Lanjut Ladang, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat, tidak ada mendung ya, langitnya ini cerah sekali. Okay. Lalu juga ada Bu Wiwi mengabarkan jalur Rejoso ke arah Gondang saat ini juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jam 8 pagi lebih 26 menit di Cakra. Bagaimana situasi arus lalu lintas untuk jalur yang Anda lalui selama perjalanan? Apakah cukup lancar, aman, menyenangkan, atau mungkin sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ketika Anda perjalanan kemudian melintas di beberapa SPBU ya, bagaimana suasananya di sana? Apakah antriannya lumayan panjang, baik untuk antrian biosolar ataupun jenis pertalit ya? Anda juga bisa kabarkan, Sri Cakra bisa berikan informasi-informasi terkininya seperti apa, karena mengingat beberapa pendengar tadi menyampaikan untuk antrian BBM ya, itu SPBU yang ada di beberapa daerah luar biasa sekali, antriannya cukup panjang. Tadi kita dapatin informasi itu untuk di wilayah Guyangan Nganjuk, kemudian di wilayah Brangkal Mojokerto, lalu wilayah Jombang Kota ya, itu juga sama. Semuanya untuk pengisian BBM jenis biosolar antri cukup panjang. Tidak hanya biosolar saja Sri Cakra, untuk pertalit juga sama, antriannya lumayan panjang. Kira-kira apakah Anda mengalami hal serupa? Juga bisa menambahkan melalui 0852-9000-1061. Gatekeeper, Ii silakan.
4: Tadi yang Pak Chandra ada di info belum ya? Ini yang di yang Monoasri, Madiun ya.
1: Madiun
4: ternyata
1: ini
4: di SPBU sana itu stok solar juga kosong, Tan.
1: Kosong semuanya ini?
4: Iya, ini okay. Di Monoasri, Madiun. Saya imbau yang mau ke arah Madiun, nanti bisa isi dulu di Nganjuk ya, kalau Nganjuk masih ready untuk stok solarnya. Okay. Takutnya kalau sudah nyampe Madiun ternyata ada beberapa yang kosong, waduh repot nanti.
1: Repot nanti, apalagi yang biosolar ya.
4: Iya betul, jadi mohon untuk kalau ketemu SPBU yang memang stoknya masih aman bisa langsung diisi dulu.
1: Iya betul.
4: Agar nanti tidak kebingungan ketika sudah nyampe di kawasan Madiun. Kalau di Madiun, info yang baru masuk itu kata Pak Chandra Budi hanya di Wonoasri saja yang kosong. Tapi kurang tahu misal SPBU di sebelah-sebelahnya yang ada di kawasan Madiun yang kosong atau tidak, saya belum tahu. Okay. Kemudian tadi Pak Irham sempat menanyakan mau isi BBM jenis Pertalite, mau ke arah Bojonegoro, kira-kira yang ready di mana? Kalau Anda dekat dengan Lengkong, ini masih ready untuk Pertalite dan juga solar. Gondang kemarin itu juga nggak ada, itu ya, nggak kosong gitu kalau di Gondang itu, Gondang Anjuk yang baru itu. Mungkin nanti kalau lewat jalur dalam bisa ambil di Lengkong dan juga Gondang. Kalau jalur utama ya coba disesuaikan saja.
1: Iya, disesuaikan saja ya.
4: Betul, kalau memang waktunya isi nanti bisa ke SPBU terdekat dulu. Coba dicek-cek dulu, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra untuk di jam 8:33 ya. Beberapa daerah dikabarkan update cuaca juga masih aman ya, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di Jumat pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Karena aman ya, tidak terkendala oleh cuaca, tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami. Saya cek informasi dulu, gatekeeper.
1: Pak Ardi, iya ini baru dipanggil saya ternyata.
0: Iya.
1: Pak Ardi ya, di Sukorejo, Loceret, Nganjuk. Lama nggak on ini, tapi setiap hari tetap yang didengarkan 106,1. Ini rencana mau donor darah, Tan. Katanya hari ini jadwal donor darah di Polindes Sukorejo. Okay. Jadi hari ini mau donor darah dulu. Sehat selalu untuk Seru Cakra dan krunya. Kemudian informasi dari Bapak Amir tadi melintas di sekitaran Kalimati Tanjunganom Nganjuk masih aman saja, tidak ada hambatan. Banyak bus antar kota yang melintas ya, kayak rombongan begitu. Okay. Entah ini bus pariwisata atau bus arah ke mungkin kayak tujuan kemana begitu, kurang tahu. Kemudian dari pendengar tadi yang minta bantuan karena dompetnya, bukan dompet, ini jam tangan ya, iWatch-nya yang ketinggalan di Sedudo Nganjuk, wisata air terjun Sedudo Nganjuk. Tadi minta tolong untuk disampaikan via udara dan juga ke petugasnya. Alhamdulillah belum ada 2 jam ini sudah ada yang menemukan dan juga nanti akan segera dikembalikan ke pemiliknya juga. Kemudian dari Bu Ambarwati menyampaikan untuk arus lalu lintas jalur Tanjunganom Nganjuk arah ke Baron, banyak kendaraan muatan barang, lalu juga bus antar kota banyak melintas. Kemudian Pak Trisbianto tadi di Brangkal Mojokerto, ini di SPBU Brangkal. Okay. Itu antriannya juga panjang sekali. Kebanyakan memang yang antri itu kendaraan-kendaraan yang BBM-nya menggunakan solar ya. Ini banyak yang antri di sana. Kemudian dari Pak Kabianto, Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar menyampaikan untuk stok darah hari ini, golongan darah A ada 6 kantong, B 16 kantong, O 16 kantong, AB 3 kantong. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri. Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, kemudian lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang, tempatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap untuk masa depan.

Pagi kali ini cuaca cukup cerah seluruh cakra ya, cukup bersahabat. Apakah untuk di Jumat pagi kali ini tadi Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga ya? Seperti Kang Zen tadi menyampaikan wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di alun-alun dan di seputaran Jalan Ahmad Yani ya, itu menyempatkan waktu pagi harinya untuk berolahraga aktivitasnya. Kira-kira apakah Anda juga pagi kali ini sudah melakukan rutinitas seperti biasanya? Anda juga bisa kabarkan ya untuk rutinitas Anda bagaimana, apakah berjalan dengan lancar, aman, atau mungkin saat ini Anda yang sedang melakukan mobiling perjalanan sudah menemui kewaspadaan. Kira-kira ini untuk kewaspadaannya apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Kemarin di hari Kamis, Tan, itu ada insiden ditemukannya jenazah seorang wanita di sebuah kamar kos di kawasan Sawahan, Surabaya. Ini untuk korban itu ternyata adalah warga Jogoroto, Jombang. Wanita tersebut ditemukan dalam kondisi banyak sayatan atau luka karena benda tajam begitu ya. Inisialnya SN, 51 tahun, warga asal Jarak Kulon, Jogoroto, Kabupaten Jombang. Ada warga yang pertama kali menemukan kejadian tersebut langsung melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke kepolisian. Pada saat itu dari ketua RT juga langsung cek ke lokasi. Ternyata korban meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan dengan banyaknya luka sayatan pada tubuh korban. Sekitar jam 10:30 malam atau kemarin malam, ini jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya. Pihak kepolisian memastikan wanita asal Jombang itu merupakan korban pembunuhan. Jadi kepastian ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya, Kompol Mujiono, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya pada dini hari tadi. Intan.
0: Baik, dari II saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Sofyan, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar. Di Simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Ridwan, perjalanan dari Pare menuju ke arah Kertosono, sudah sampai di jalur Purwasri Kediri juga masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi di jalur utama untuk pagi hari ini, cuacanya juga disampaikan masih cerah. Ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Wahid, tadi perjalanan juga dari Bojonegoro menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Rejoso. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Lalu ada Pak Toyib juga mengabarkan tadi berada di kawasan Nganjuk Kota, okay. Tepatnya di sekitaran Jalan Gatot Subroto, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan kesiapan menjadi salah satu daerah percontohan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR untuk di Indonesia. Kesiapan tersebut ditandai dengan kunjungan dan pendampingan langsung dari tim nasional yang dipimpin oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Tim nasional disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah, mulai dari regulasi hingga pengawasan untuk di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai penerapan KTR menjadi salah satu upaya penting untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok, khususnya bagi anak-anak, kemudian ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pendampingan dari tim nasional juga bertujuan memberikan masukan terkait penguatan kebijakan daerah, termasuk perluasan kawasan yang wajib menerapkan aturan bebas asap rokok. Kemudian sejumlah fasilitas umum, kawasan pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga perkantoran menjadi fokus dalam penerapan kebijakan tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini perlu diwaspadai Sukakra ya, untuk Anda yang mungkin melintas di beberapa daerah atau SPBU yang antriannya cukup panjang, karena mengingat biasanya itu untuk kendaraan itu sampai keluar dari area SPBU yang membuat kondisi jalanan semakin menyempit. Kira-kira ini SPBU mana lagi yang untuk di pagi kali ini antriannya cukup panjang? Anda juga bisa sampaikan 0852-9000-1061. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silahkan.
1: Pak Heri Purnomo, ini tadi di Jalan Raya Jambu Kain Kidul Kediri menyampaikan lagi memperbaiki jalan yang rusak. Jadi beliau ini salah satu relawan yang perbaiki jalan rusak di kawasan sekitaran jalur Kediri, terutama di jalur Pelemahan ya. Ini di jalur Pelemahan Kediri. Jadi jalan raya Pelemahan Kediri yang diperbaiki, ada lubang-lubang kecil yang masih bisa diatasi, ini diperbaiki. Beliau juga menerima donasi ya ini dari warga masyarakat sekitar maupun luar yang akhirnya digunakan untuk perbaikan jalan secara mandiri ini. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Indrawan, ini perjalanan menuju ke arah dalam kota Kediri sudah nyampe di Merican. Untuk informasi arus lalu lintas, ramai di kedua arahnya. Lalu ada Pak Suminto, beliau ini kemarin itu jam 3 sore lebih 54 menit sempat info terkait dengan insiden lalu lintas di Wilangan Nganjuk ya. Jadi kemarin pas saya yang shift ya sore dengan Alvan, itu kami langsung komunikasi dengan petugas polseknya Wilangan. Okay. Ternyata kecelakaan itu antara sepeda motor dan juga bus Mira. Dan untuk sang pengendara kendaraan roda 2 ini bawa sepeda motor Vario warna putih, Honda Vario ya. Ternyata korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Okay. Padahal kalau dilihat dari korban ini tidak ada luka yang mencolok begitu ya, tidak yang berdarah-darah. Tapi korban dinyatakan meninggal dunia. Dan Pak Suminto ini tadi menambahkan karena kecelakaannya di depan rumah beliau, makanya beliau tahu ya. Beliau memfotokan juga yang kecelakaan kemarin itu, ternyata korban itu mohon maaf, ini baru punya anak dan usianya 1 bulanan.
0: Oke, gitu perempuan ya. Jadi ya untuk korban.
1: Korban laki-laki.
0: Oh, laki-laki.
1: Iya, okay. Betul. Korban laki-laki, warga Bagur Nganjuk ternyata, setelah kami konfirmasi ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, korban ini warga Bagur Nganjuk yang meninggal dunia dalam insiden lalu lintas di Wilangan Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001. Tentunya untuk di pagi kali ini Seluruh Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi-informasi untuk di sekitar Anda dan daerah Anda bagaimana ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira untuk harga bahan pokok untuk update-nya ya dari Jumat seperti apa. Anda juga bisa nambahkan juga untuk harga telur ini berapa per kilogramnya. Kemudian harga cabai rawit ya, tentunya apakah untuk update-nya per pagi hari ini ada kenaikan, Anda bisa sampaikan juga. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pagi, hari ini antrian SPBU yang ada di beberapa daerah ya mengalami antrian cukup panjang. Salah satunya itu BBM jenis solar Sulcakra itu mengalami antriannya lumayan panjang untuk di beberapa daerah. Tapi sama halnya juga Pertalite juga sama, itu antriannya juga cukup panjang untuk di beberapa SPBU. Anda saat ini mungkin sedang mengantri BBM juga bisa menambahkan ya, kira-kira saat ini berada di mana. Anda juga bisa informasikan untuk stok BBM di SPBU yang Anda kunjungi di pagi kali ini. Apakah masih aman untuk stoknya? Anda juga bisa sampaikan ya, karena kita tadi terima informasi wilayah Madiun ya, Wonoasri Madiun itu untuk stok BBM-nya kosong. Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9000-1061. Tentunya untuk di pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Nagraini, dibantu tugas Yatiper ada Jamal dan Iis. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 9 pagi lebih 10 menit sedulur Cakra, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Ini Pak Chandra Budi ya, ini nimbrung masalah antrian BBM tadi. Di mana-mana itu terjadi ternyata.
0: Panjang semua ya.
1: Iya. Tadi sebelumnya kan Pak Sudarmawan, Pak Tri, Pak Hajir semuanya bilang bahwa di beberapa SPBU ini terjadi antrian kendaraan karena berburu solar ya, terutama ya, solar sama Pertalite. Bahkan tadi ada beberapa yang menyampaikan Pertalite-nya ini kosong gitu.
0: Kosong malahan ya.
1: Nah, yang solar ada tapi harus antri. Aduh. Bahkan tadi di beberapa saya scroll medsos juga ternyata demikian di beberapa daerah lain. Nah, ini di antrian kendaraan terjadi di mana-mana. Nasi pecel juga terjadi antrian.
0: Antri juga ternyata.
1: Kata Pak Chandra
0: ya?
1: Gitu. Dan harga naik juga katanya.
0: Okay.
1: Ya mau gak mau lah ya. Mau gak mau karena kondisi perekonomian juga seperti ini. Sehingga komoditas pangan juga pasti bakal terkena imbas. Kalau secara hukum ekonominya kan gitu ya Intan ya. Nah, ini kata Pak Chandra, ini di mana ya?
0: Di mana itu Pak Chandra sekarang?
1: Katanya dominasinya truk besar dan truk box. Berarti berada di kawasan ini jalur utama berarti.
0: Jalur utama biasanya.
1: Oh, tadi menambahkan ya. Wonoasri Madiun ya.
0: Iya, itu juga kosong loh.
1: Kosong juga. Oh iya, berarti masih di Wonoasri Madiun berarti. Ini Pak Chandra Budi. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Zainal, perjalanannya dari kota Kediri menuju ke arah Papar melintas di jalur Jongbiru Kediri masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cerah. Ada Pak Irfan, kawasan Taroan arah ke Nganjuk saat ini ramai dua arahnya kendaraan roda 2 yang mendominasi. Sementara cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Rudi, kawasan Gondang Nganjuk sejauh ini juga aman lancar untuk arus lalu lintasnya. Dominan kendaraan roda 2, cuaca cerah. Bu Wiwi tadi juga mengabarkan untuk kawasan Jatikalen Nganjuk sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuaca juga cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional sedulur Cakra. Pemerintah berencana menghentikan impor bahan bakar minyak jenis solar mulai tahun ini. Kebijakan tersebut seiring dengan penerapan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku pada Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Masih dari sektor energi, pihaknya juga menyampaikan bahwa beroperasinya mini LNG plan di Tuban, Jawa Timur diharapkan juga dapat mengurangi impor LPG melalui peningkatan produksi gas dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menargetkan uji coba tabung compressed natural gas atau disebut CNG yang berukuran 3 kg dapat diselesaikan pada Juli hingga Agustus tahun ini. Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan penggunaan SAFI pada penerbangan nasional mulai tahun 2027. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa bahan bakar ramah lingkungan tersebut menjadi bagian dari upaya menekankan emisi karbon di sektor transportasi udara. Di sisi lain, PT Pertamina juga memastikan kapal Gom Sunoro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman, dan tentunya keberhasilan ini disebut berkat penerapan strategi kedaruratan perusahaan dan koordinasi diplomasi perlindungan setelah kapal sempat tertahan akibat meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Haris, ini tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di jalur Baron saat ini aman, tidak ada hambatan, cukup ramai ya. Antrean kendaraan juga cukup banyak di traffic light Tugu Jotos Baron. Ini banyak truk-truk angkutan barang juga, mohon untuk lebih waspada. Pak Latif tadi juga berada di kawasan Baron tapi di jalur dalam yang menuju ke arah Patian Rowo. Sejauh ini juga masih aman, cenderung lengang ya, karena jalur dalam juga hanya beberapa kendaraan roda 2, aktivitas warga masyarakat begitu, dan cuacanya secara umum disampaikan juga cerah. Ada Pak Lukman, kawasan Begadung Nganjuk pagi ini cerah, harus lalu lintas ramai lancar, dominan kendaraan roda 2. Pak Fendi tadi berada di jalur Pare Kediri yang ke arah Kandangan, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Alim tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri sudah masuk wilayah Nganjuk Kota, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan juga masih cerah. Satu lagi dari Pak Anas tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari kawasan Bakur Nganjuk. Ini berada di kawasan Bakur Nganjuk ternyata. Kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai di simpang 4 Guyangan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

pagi dini hari tadi ya, kita juga dapat informasi adanya insiden kecelakaan yang terjadi di ruas tol Gempol Pasuruan, tepatnya di kilometer 782-800 di jalur B. Informasinya bahwasanya untuk kecelakaan tersebut itu melibatkan 3 kendaraan, yaitu di mana bus pariwisata, kemudian dump truck dan truk kontainer. Untuk Anda yang mungkin mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan ya, kira-kira untuk kronologinya seperti apa, apakah saat ini sudah dilakukan proses evakuasi ya untuk di jalur tersebut, mengingat untuk kecelakaannya terjadinya dini hari tadi. Anda yang mengetahui hal serupa juga bisa menambahkan melalui 0852-9000-1061. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin ya kita dapat informasi adanya kebakaran yang melanda madrasah di wilayah Jombang yang berada di Jalan Raya Kliti nomor 70 Dusun Tanggungan.

api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus membesar dan merembet ke sejumlah ruangan di lingkungan sekolah. Karena tidak mampu mengendalikan kebakaran api, warga kemudian melaporkan kebakaran tersebut ke pos damkar Ploso pada jam 4 lebih 10 menit. 2 menit kemudian, laporan diterima petugas dan langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan tim pemadam kebakaran. Proses penanganan kebakaran melibatkan personil pos damkar Ploso, kemudian Polsek Plandaan, perangkat desa, dan warga setempat. Setelah hampir 1 jam untuk melakukan proses pemadaman dan pembasahan, api akhirnya berhasil dipadamkan pada jam 5 sore lebih 20 menit. Akibat kebakaran tersebut, 4 ruangan mengalami kerusakan cukup parah, yaitu ruang kantin yang berukuran 4x6 meter persegi, kemudian ruang kelas yang berukuran 9x8 meter persegi, kemudian ruang kantor yang berukuran 9x8 meter persegi, serta gudang sekolah yang berukuran 2x7 meter persegi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Ruang Gatekeeper, Jamal, silakan.
1: Kami dapatkan informasi dari Bu Herlin, penggerak pencari donor darah PMI Kabupaten Nganjuk ya. Untuk stok darah per hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Untuk golongan darah A ada 13 kantong, golongan darah B 95 kantong, golongan darah AB 28 kantong, dan juga golongan darah O ada 91 kantong. Untuk jadwal unit donor darah hari ini ada di Desa Sukorjo, Kecamatan Loceret. Tapi untuk seluruh cakra yang mau langsung donor darah ke kantor PMI Kabupaten Nganjuk bisa langsung datang. Beralih ke informasi lainnya, ini tadi ada Pak Yulianto, okay. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Saradan, sejauh ini juga masih aman, cukup ramai kendaraan roda 4, lalu juga truk-truk angkutan barang ini banyak melintas. Untuk saat ini cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Didit, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur utama di Bandar Kedungmulyo Jombang, tepatnya masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Noval tadi perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Nganjuk saat ini melintas di jalur Mojoagung Jombang juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan juga masih cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 9 pagi lebih 32 menit ya, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di Jumat pagi kali ini. Apakah kondisi jalanan sudah mulai ramai dengan pengguna jalan atau sebaliknya cenderung sepi? Anda bisa sampaikan juga. Kemudian kira-kira untuk di pagi kali ini ya, SPBU mana saja yang mungkin untuk stoknya kosong? Ini juga bisa disampaikan ya, karena satu informasi dari Anda tentunya juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Karena pagi ini tadi update-nya kita dapat informasi untuk stok BBM kosong itu adanya di wilayah Madiun ya, Wonoasri Madiun, itu untuk stok BBM-nya kosong. Tadi kita dapat informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Tapi selebihnya kondisinya untuk di beberapa daerah juga masih aman saja. Lalu satu kewaspadaan juga seluruh cakra yang perlu Anda ketahui ya, untuk SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk dikarenakan ada perbaikan karena dispenser BBM jenis solar masih dalam proses perbaikan, sehingga untuk pelayanannya hari ini hanya dapat dilakukan melalui satu jalur pengisian saja. Dan maka dari itu akan mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Karena kita terima informasi tadi sekitar jam 7 pagi itu antriannya luar biasa sekali sampai keluar ke area SPBU. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan kira-kira untuk di SPBU Guyangan Nganjuk pagi kali ini apakah masih ramai antrian atau sudah mulai sepi? Kabarkan 0852 9001061. Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Tris Bianto ini tadi telepon off air ya, Intan ya, okay. Mengabarkan masih seputar SPBU ternyata.
0: Oke, okay, gimana ini?
1: Kalau SPBU di bypass Mojokerto yang dari arah Surabaya itu, di situ Pertamax sama Solar habis. Malah Pertamaxnya ya habis.
0: Pertamaxnya ya habis ya, oke. Okay.
1: Nah, hanya tersedia Pertalite saja.
0: Oke, okay. Bypass tapi Mojokerto ya.
1: Tapi ya tetap antrian kendaraan ya. Ini cukup
0: ya,
1: panjang. Lalu yang kedua, SPBU depan Waterland, okay. Mojokerto itu juga solar ada, tersedia, antrean ini aman. Nah, okay. Jadi seluruh cakra bisa kalau misalnya di Mojokerto bingung cari itu ya, SPBU yang ada solarnya, yang solarnya ready. Kata Pak Tri tadi di SPBU depan Waterland atau di seberangnya Waterland itu aman.
0: Okay.
1: Solarnya ada, antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, ini saya juga masih komunikasi dengan Bapak Hatra Hedi,
0: okay,
1: selaku Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur. Bali dan Nusa Tenggara begitu ya, untuk menanyakan apakah ada kaitannya antrian-antrian panjang ini dengan kelangkaan BBM solar ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang ini akan menjadi asumsi masyarakat gitu ya, loh kok panjang banget, terus antrenya panjang banget gitu ya, terus juga susah banget carinya solar ini, apa solar apa namanya langka atau gimana.
0: Nah ini kita, apalagi ini kan mendekati akhir bulan ya Jamal,
1: akhir
0: ya
1: akhir bulan. Nah ini dia, jadi kita coba tanya terkait dengan stok BBM di Jawa Timur itu aman gak sih gitu ya. Nah ini coba kami komunikasikan dulu dengan Bapak Hatraedi selaku Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Cakrawala Budaya.
4: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
2: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk Anda seluruh Jakarta yang saat ini bingung ya cari BBM jenis solar, nah ini mungkin bisa yang warga Mojokerto ya, ke Waterland Mojokerto, di seberangnya Waterland Mojokerto. Karena untuk di wilayah bypass Mojokerto, informasinya untuk Jumat pagi kali ini ya, untuk stok BBM jenis biosolar dan Pertamax itu kosong. Namun kalau Pertalite masih aman. Nah, tapi ini antriannya lumayan panjang sedulur cakra. Namun kalau untuk di seberangnya Waterland Mojokerto itu insyaallah aman ya untuk stok biosolar Pertamax ataupun Pertalite-nya. Beberapa daerah memang dikabarkan untuk stok BBM ya ada yang kosong. Kalau kemarin itu wilayah Berangkal hampir semuanya kosong, baik itu solar, Pertamax ataupun Pertalite. Anda saat ini melintas di jalur mana juga bisa menambahkan ya, kira-kira untuk perjalanan Anda tadi ketika melintas di beberapa SPBU, apakah stoknya masih aman saja atau mungkin sudah ada yang kosong, Anda juga bisa informasikan. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Ari Bowo ini tadi mengirimkan satu video kondisi terkini di Jalan Raya Desa Lemujut, Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Dari arah timur maupun ke arah barat sama-sama lancar gitu ya dua arahnya. Anginnya sepoi-sepoi sejuk seger gitu. Okay. Dan kebetulan tidak terlalu terik di wilayah Sidoarjo untuk hari ini. Lalu Intan, ini tadi ada yang baru dari studio loh.
0: Apa ini?
1: Tapi gak mampir ke atas.
0: Siapa itu?
1: Pak Suwarji.
0: Pak Suwarji loh, kenapa kok gak mampir, gimana?
1: Nah
0: ini?
1: Ini kayaknya langsung OTW balik kanan gitu ya. Bawa ya, satu set herbal Naria gitu kan. Sama, waduh, satu slop Naria sigaret. Mantap banget ini.
0: Satu slop loh Jamal. Nah, stok iya. Buat berapa hari tuh Pak Jenengan?
1: Nah itu, nah. Ini yang itu. Yang Willys kayaknya ya.
0: Oh, yang Willys ya.
1: Oh, Pak Suwarjo suka yang Willys. Kalau saya suka yang Widodaren ya.
0: Yang Widodaren ya. Perbedaannya apa itu Jamal itu?
1: Hanya kami laki-laki yang tahu.
0: Oh, laki-laki yang tahu ya. Oke, baik.
1: Jadi kayaknya Pak Suwarjo kok mengarah ke timur ya. Mau kemana lagi nih Pak Suwarjo ini?
0: Jalan-jalan kayaknya.
1: Jalan-jalan. Nah, ini kok enggak mampir.
0: Kok mampir ketemu sama Mas Jamal dulu gimana toh, Pak?
1: Saya bikinin kopi tadi. Kan udah ada Naria sigaret ya. Tinggal bikinin kopinya aja udah selesai itu nanti.
0: Waduh, mantap itu. Perpaduan yang tidak bisa dihilangkan.
1: Iyalah,
0: ya.
1: Nah ini Mbak Suwarji, sehat selalu Mbak Suwarji ya. Ini tadi habis belanja herbal Nariah kayaknya di studio bawah ya. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Mbak Tias, perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di jalur Gampeng Rejo Kediri. Okay. Kondisi arus lalu lintasnya masih ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Pak Lukman, di sekitaran Mojoroto Kota Kediri juga menginformasikan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Polres Nganjuk membenarkan memang adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun asal Pace, Nganjuk. Saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi. Pihaknya menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan yaitu berinisial FR, berumur 26 tahun, warga kecamatan atau kabupaten Nganjuk. AKP Fajar juga mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur. Pihaknya juga menambahkan saat ini laporan atas kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu sedang ditangani. Menurutnya, penyidin dari unit PPPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan lebih lanjutnya. A0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi? Tentunya ya, Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung informasi-informasi untuk di daerah Anda, sekitar Anda, seperti apa.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440 0852-3131-5440 Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan kembali terkait pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan penghentian impor bahan bakar minyak jenis solar mulai Juli 2026 seiring dengan dimulainya operasional mandatory biodiesel 50% atau B50 yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan energi domestik secara signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Penerapan program B50 diestimasikan mampu mencakup kebutuhan setara 300 ribu barel per harinya. Dengan demikian, volume impor minyak mentah yang sebelumnya mencapai 1 juta barel per hari diproyeksikan akan menurun menjadi 700 ribu per barelnya. Menurutnya, pemanfaatan bahan bakar nabati menjadi solusi krusial di tengah tantangan pemenuhan energi dari sumber konvensional. Lebih lanjutnya, keberhasilan transisi menuju B50 memicu optimisme pemerintah untuk melakukan akselerasi lebih jauh. Pihaknya juga mengungkapkan telah mengajukan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan lanjutan program biodiesel, yaitu B70 hingga B80. Bahlil juga menyatakan bahwa kunci utama keberlanjutan program ini terletak pada optimalisasi lahan sebagai penyedia bahan baku utama biodiesel. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Kata Pak Chandra Budi, ini yang antri itu ternyata bukan hanya SPBU-nya Pertamina ya.
0: Oke, ya betul.
1: SPBU swasta juga ikut antri ini.
0: Antri juga ini Jamal ya.
1: Antri, jadi salah satu SPBU swasta, ini kayaknya masih ada di kawasan Madiun deh ya. Ini juga antri.
0: Sebentar, antri
1: saya
0: juga
1: lihat
0: ya?
1: Dulu ya.
0: Jenis BBM apa itu?
1: RON 92. Pertamax ya berarti ya. Ini
0: karena kayaknya nggak mau antri di itu deh, di Pertamina ya.
1: Bisa jadi gitu, atau udah nggak ada tempat lagi di Pertamina.
0: Betul.
1: Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa antri di SPBU swasta toh, produknya juga sama gitu.
0: Sama.
1: Nah ini tadi juga kalau saya perhatikan dari foto yang dikirimkan, beberapa video juga. Ini truk sih tetap ya, truk angkutan barang, trailer begitu tuh. Banyak yang antri di SPBU SPBU swasta yang ada di kawasan Madiun ini. Lalu masuk informasi disampaikan oleh Pak Raharja, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang sudah sampai di jalur Pera Jombang. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu satu lagi dari Bu Vivi, tadi berada di kawasan Ngaju Kota di sekitaran Jalan Dermojoyo, aman lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper. Saya langsung sapa dulu Pak Joko, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Intan, selamat pagi kembali.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat ya hari Jumat pagi?
2: Alhamdulillah, Jumat berkah kesehatan semuanya ini Mbak Intan.
0: Amin, alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak Joko ya. Lagi di mana ini, kalau boleh tahu Jumat?
2: Ini mau berangkat ke Madiun Mbak Intan.
0: Oh, mau berangkat ke Madiun, ini baru di mana jenengan Pak?
2: Ini barusan di kantor SR Balong Gebang Gondang, Pak.
0: Oh, masih di Galong Balong Gebang Gondang ya. Oke. Okay. Ini nanti rencananya lewat jalur bawah apa ngetol Pak Jenengan?
2: Kalau Madiun itu ke bawah agak lama ya, Pak. Mungkin ngetol.
0: Ngetol saja ya. Tapi sebenarnya tergantung kecepatan juga sih Pak Joko ya. Buru-buru ta?
2: Tapi kalau enggak, ini kan kalau bawang nganjuk sampai Caruban itu paling padat banget Mbak.
0: Oh iya, benar. Iya memang itu ya, simpelnya lewat tol saja biar cepat gitu ya Pak Joko ya.
2: Kalau bawa Caruban Madiun itu kan banyak marka, jadi enggak bisa kecepatan Mbak.
0: Oh iya benar.
2: Kita mau cepat kita melanggar dengan situasi marka.
0: Benar.
2: Gitu, tapi kalau kita lewat tol jalannya tetap apa itu langgeng tapi sesuai lancar gitu loh, Mbak.
0: Nah, betul. Nanti kalau lewat arteri kebut-kebutan, waduh kesemprit nanti. Nah, ya, dapat surat cinta lagi nanti Pak Joko ya. Iya. Gimana sudah isi solar belum ini tadi?
2: Sudah Mbak Intan, ini wilayah ya? Gondang, pomnya kan 3 jalur itu Mbak. Melora ada, Gondang ada, di Rejoso Musir, jurusan Bojonegoro kan ada juga itu.
0: Oke, tapi
2: itu sangat lancar sekali Mbak. Semuanya masih aman-aman saja untuk bahan bakar solar Mbak.
0: Alhamdulillah, stoknya aman ya jadi ya?
2: Aman Mbak, aman Mbak Intan.
0: Oke, baik. Ini nanti langsung PP toh Pak jenengan ke Madiun?
2: Iya, ini kan mau ngambil barang-barangnya perabotan untuk dari sekolah rakyat itu Mbak.
0: Oh, iya. Ambil perabotannya ya Pak Joko ya? Sendirian nanti ya, Pak jenengan atau sama itu. Siapa?
2: Nanti sama kontraktornya Mbak.
0: Oke, rame-rame jadi ya.
2: Iya Mbak, nanti kawal ini.
0: Oh gitu, oke baik. Cuaca aman ya Pak Joko ya saat ini?
2: Aman, cerah, panas kok. Cuma mendung gitu aja Mbak.
0: Oh kan? Mendung gitu, tapi kan masih aman ya Pak Joko ya?
2: Aman, terkendali, aman.
0: Oke, baik. Pak Joko ada yang mau disampaikan kembali mungkin?
2: Sebentar Pak Joko. Gimana Mbak?
0: Ada tambahan lagi?
2: Oh gitu aja untuk para driver kalau mencari solar di wilayah Gondang, 3 pom cukup aman terkendali untuk bahan bakar. Gitu aja Mbak Intan, terima kasih.
0: Oke baik Pak Joko, terima kasih sudah bergabung ya untuk di pagi kali ini.
2: Ji Mbak Intan, sama-sama. Oke,
0: selamat pagi, assalamualaikum.
2: Dalam.
0: Barusan saja bergabung Pak Joko ya, wilayah Gondang Masihan. Dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Nah ini tadi sekaligus untuk penutupan ya, saya bergeser dulu karena sudah memasuki jam 10 pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedulur Cakra, jam 10 lebih 7 menit. Kali ini bersama dengan saya Isatin yang akan bertugas untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda. Silakan Anda berbagi informasi di 106,1. Dan hari ini spesial, di hari Jumat 26 Juni, kami juga kedatangan tamu dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Nanti kira-kira ada pembahasan apa juga? Anda boleh stay tune terus di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sudah jagra seperti yang sempat saya spill di depan tadi, bahwasannya kita kedatangan tamu dari SMK Nasional Nganjuk. Khusus talk show hari ini, kita akan bahas beberapa hal. Kalau sebelum-sebelumnya, minggu-minggu lalu, kita sudah bahas keunggulan, sejarah, dan apa saja yang bisa kita dapatkan kita sekolah di SMK, gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan soft skill yang dibutuhkan perusahaan dan peluang rekrutmen lulusan SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Sudah hadir di studio Radio Cakra Krisna, ada perwakilan yayasan dengan Ibu Musidah SHMH CIL, ada guru SMK Nasional Nganjuk dengan Mas Optama Aji Wardiansah SPD, juga ada alumni SMK Nasional Nganjuk Bapak Hari Kusyanto SPD. Kita sapa dulu ya ketiganya yang sudah hadir. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Pak, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ada Bu Musidah, ada Mas Aji, ada juga Pak Hari Kusyanto. Untuk hari ini Sri Cakra, soft skill yang dibutuhkan perusahaan dan peluang rekrutmen lulusan SMK Nasional Nganjuk. Saya langsung mulai ke tema kita ya Pak Bu ya. Saya ini mau tanya juga ke Bu Musidah selaku perwakilan dari Yayasan SMK. Kira-kira soft skill seperti apa dan mengapa soft skill menjadi perhatian penting dalam pendidikan SMK Nasional Nganjuk ini? Monggo Bu Musidah.
1: Terima kasih, akan kami coba untuk menjawab ya. Apa yang akan disampaikan oleh Yayasan Nasional kepada SMK Nasional untuk melanjutkan siswa dalam mewujudkan soft skill. Jadi yang dimaksud dengan soft skill adalah tentu saja kita membangun siswa, membangun anak-anak bangsa ini untuk mengerti apa yang di apa ya namanya, apa yang harus dilakukan sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi sesuai dengan teknologi modern, dia harus cerdas, dia harus pandai komunikasi yang efektif, dia harus berpikir kritis, dalam menyelesaikan masalah, cepat untuk menyelesaikan masalah, kemudian dia harus adapt totalitas, ya totalitas, pandai berkolaborasi dan kerjasama dengan orang lain, kemudian dia harus memanfaatkan manajemen, ya. Jadi manajemen waktu itu harus ditentukan nomor satu, karena hari-hari ini anak-anak kami tahu semuanya ngelonjong, ya ngelonjong. Kemudian literasi digital, dia harus paham betul tentang literasi digital dan kemudian ketangkasan untuk belajar. Nah, ini yang diperlukan oleh perusahaan dan anak-anak harus memiliki ini semuanya.
0: Harus memiliki ini semuanya. Kasarannya Sri Cakra, kalau Anda bingung soft skill ini kayaknya enggak ada rumusnya ya, Bu ya. Non teknis begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ini dari SMK Nasional Nganjuk, barangkali Sri Cakra yang ingin bertanya, selipkan pertanyaan Anda ke gatekeeper kami ya. Anda bisa langsung WA ke gatekeeper. Sudah saya buka dan pertanyaan sudah dijawab juga oleh Bu Musidah. Nah, Sudut Cakra, saya juga bersama salah satu guru SMK Nasional Nganjuk dengan Mas Optama Aji Wardiansah SPD. Betul?
2: Betul.
0: Oke, baru pertama ini ya saya ketemu.
2: Iya.
0: Karena kalau kemarin kan beda-beda ya kayaknya, Bu ya.
2: Iya.
0: Sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Guru apa kalau boleh tahu?
2: Saat ini saya mengajar di sana itu bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Ya. Wah, kemampuan untuk berbincang-bincang makanya bagus ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Ya, ini kalau dari pandangan guru SMK Nasional Nganjuk.
2: Iya.
0: Selain kemampuan akademik ya Mas ya,
2: ya
0: saya panggilnya Mas aja ya, kayaknya masih muda sekali ya ini.
2: boleh.
0: Kemampuan akademik, keterampilan apa ini yang paling dibutuhkan di dunia industri Mas?
2: Ya, saat ini ya, menurut saya sendiri ya, itu seharusnya adanya pengoperasian teknologi, kemudian harus memanfaatkan kerjasama tim yang baik, mm-hmm. kemudian berpikir kritisnya harus lebih maksimal, kemudian pasti juga berkomunikasi deh, mm-hmm. yang harus diperbaiki zaman sekarang.
0: Iya. Itu yang sangat dibutuhkan saat ini ya. Jadi nggak hanya hard skill saja,
2: betul.
0: Tapi soft skill juga salah satu apa hal yang wajib untuk kita miliki. Mungkin kalau saya sebagai salah satu murid gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini tadi dengan Mas Aji Wardiansa. Saya juga ingin sapa alumni SMK Nasional Nganjuk. Ada Pak Hari Kusyanto, SPD. Pak, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Monggo perkenalan, Pak. Saya pengen kenal juga ini.
3: Nama saya Bapak Hari Kusyanto. Saya dulu lulusan Semya Marhen, waktu itu belum SMK Nasional, tahun 1987. Kemudian saya kuliah di KIP Negeri Surabaya, lulus dan menjadi guru, dan sekarang sudah pensiun, sudah purna.
0: Tahun 1987.
3: Iya.
0: Wah, ini Seru Cakra, mungkin kalau Pak Hari ini juga teman jenengan mungkin ya, nanti bisa disapa lewat udara di WA-WA boleh ya. Berarti tahun 1987. Wah, saya belum ada itu, Pak ya.
3: Iya.
0: Jenengan sudah lulus ya, Pak, SMA-nya.
3: Masuk generasi Manula.
0: Generasi Manula. Gimana, Pak? Setelah mungkin jenengan kan termasuk alumni, berarti ada pengalaman nyata di dunia kerja ya, Pak ya. Setelah bekerja, soft skill apa ini, Pak, yang paling sering Anda gunakan di lapangan, Pak?
3: Ya, menurut saya soft skill yang paling sering kita gunakan, yaitu pertama komunikasi, communication, disiplin, kerjasama tim atau teamwork, responsibility, tanggung jawab, dan ability to adapt, kemampuan beradaptasi dengan our environment, dengan lingkungan kita. Karena tanpa komunikasi, tanpa adaptasi yang baik, saya yakin setiap orang tak akan bisa mencapai hasil yang maksimal, Mbak. Menurut saya itu ya.
0: Oke, baik. Berarti memang responsibility, lalu juga kemampuan dalam berbicara. Ini bukan matematika dan lain sebagainya, tapi termasuk kemampuan-kemampuan yang ada di diri kita yang harus dibangunkan ya, Pak.
3: Iya, betul sekali.
0: Nah, ya. Seru Cakra, SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Ini yang bertempat di Jalan Diponegoro nomor 73 Nganjuk, Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Ini tujuan kami untuk memperkenalkan SMK Nasional Nganjuk ini agar Anda mungkin yang masih bingung untuk mencari sekolah bagi putra-putri Anda, Anda bisa mengetahui ada sekolah yang bagus ya, sekolah yang ini terakreditasi juga, yakni di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Saya pengen lanjut untuk tanya-tanya juga terkait dengan tema kita, soft skill, ke Bu Musidah, Bu.
1: Yep.
0: Jadi kalau jenengan kan perwakilan dari yayasan ya,
1: betul.
0: Bu. Menurut dari yayasan itu soft skill apa ini yang paling dibutuhkan perusahaan saat ini? Kan kalau lulusan dari SMK ini kan nanti juga bisa langsung kerja, apalagi ke industri ya, Bu ya. Kira-kira apa itu? Monggo.
1: Ya, terima kasih. Di depan sudah kami sampaikan bahwa yayasan, misi dari yayasan adalah terwujudnya anak-anak yang siap untuk bekerja. Siap bekerja itu artinya dia siap untuk apa namanya, mengetahui apa yang harus dilakukan, termasuk soft skill apa yang harus diperlukan oleh anak-anak itu, yaitu tidak hanya kemampuan teknis seperti yang disampaikan oleh Pak Tama tadi, tetapi dia harus juga memiliki disiplin, kecerdasan, kemudian memiliki semuanya, berkolaborasi, berkomunikasi yang baik, dan yang utama juga soft skill yang diperlukan adalah untuk siap, dia siap melaksanakan tugas sesuai dengan apa namanya teknik di zaman sekarang, yaitu untuk bisa menjalankan digital yang apa ya, mulus ya, mulus. Yang mulus, sehingga dia tidak apa, tidak canggung di dalam perusahaan itu, dan dia tetap disiplin karena dengan soft skillnya tadi sudah saya sampaikan bahwa dia harus disiplin, dia harus cerdas, dia harus bisa menyelesaikan masalah, dia harus bisa kolaborasi dan komunikasi itu tadi. Jadi sesuai dengan tujuan yayasan, misi yayasan mewujudkan siswa yang siap untuk kerja. Maksudnya demikian, sehingga kami menciptakan siswa-siswa ini sesuai dengan soft skill SMK Nasional Nganjuk, membentuk siswa yang disiplin. Nomor satu disiplin, karena profesional kalau tidak diawali dengan disiplin tidak akan terwujud.
0: Tidak akan terwujud. Ya betul sekali, pengen kerja ya harus disiplin, sekolah pun juga harus disiplin begitu ya Bu. Disiplin yang seperti apa dan mengapa disiplin itu menjadi salah satu faktor penting dalam dunia kerja saat ini Bu?
1: Ya suksesnya karena disiplin.
0: Suksesnya.
1: Ya pelatihan di sekolah, kita kebiasaan, kita biasakan di sekolah anak-anak menepati jam sekolah. Kemudian dia menepati tata tertib sekolah. Kemudian dia berjiwa, berkarakter seperti apa yang disampaikan oleh sekolah. Karakter yang bagus, karena disiplin tanpa karakter pun juga tidak akan mewujudkan, tidak akan bisa disuguhkan kepada masyarakat. Contohnya seperti ini, pengalaman kami. Tanpa kedisiplinan, apapun kecerdasan seseorang tidak akan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan.
0: Oke. Karakter itu bisa diubah atau enggak sih Bu?
1: Karakter bisa dirubah, bisa. Memang dari sononya ya memang. Tetapi kalau kita latih kebiasaan setiap hari, dia akan bisa merubah. Dia akan mengerti, oh seperti itu memang tidak baik. Kalau seperti ini yang harus kita lakukan, ini yang menguntungkan diri saya. Kalau seperti itu merugikan diri saya. Bisa, jadi bisa ya.
0: Tugasnya Mas Aji berarti nanti ya untuk mengubah karakternya anak-anak didik ini ya. Kebanyakan kayak gimana sih Mas kalau anak-anak didik tuh?
2: Ya karena untuk merubah itu kan harus bertahap ya. Jadi kita mulai dari pagi, biasanya pagi kita di depan kelas kita suruh anak-anak baris, kemudian mendisiplinkan dulu bagaimana cara untuk masuk kelas yang baik, karena nanti itu kan ketika di dunia industri ya, itu kan biasanya pasti ada apel ya kan. Nah itu kita laksanakan, jadi
0: oke, setiap pagi kayak baris yang rapi itu ya, gimana masuk rapi. Satu persatu itu seperti apa gitu ya, dan tentunya disiplin gak telat-telat ya, saya jadi keinget dulu pas sekolah itu sering telat juga Bu, tapi karena akhirnya kan ada kayak dulu di tempat saya itu ada kayak OSIS gitu loh Mas. Jadi kita kayak diterpitipkannya bukan dari guru lagi tapi dari OSISnya itu, ditakzir sama kakak kelas, dihukum kalau ditakzir itu. Gege, Mas Aji, ini kenapa Mas Aji, kemampuan komunikasi itu sangat penting dalam dunia kerja saat ini, di tahun-tahun saat ini ya, apalagi jenengan selaku guru di SMK Nasional.
2: Karena begini, saya melihat untuk anak-anak sekarang itu kan terlalu banyak diam karena mereka itu kan seringkali memegang HP ya, terutama apalagi main game. Nah, ketika mereka itu main game dan seterusnya, terkadang mereka kan tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang secara langsung. Nah, itu terkadang kan mereka ketika berbicara dengan seseorang itu pasti berbeda. Makanya di sini kita tekankan komunikasinya harus sesama manusia, jadi sesama rekan, kemudian atasan dan pelanggan itu kan juga berbeda pastinya.
0: Iya. Kemampuan untuk berbicara sesama ini berarti nanti kalau semisal anak didiknya nanti jadi penyiar nih ya.
2: Nah, betul sekali. Nah.
0: Bisa menyampaikan informasi dengan benar. Tentunya di bahasa Indonesia kan juga diajarkan ya,
2: ya,
0: bagaimana menyampaikan bahasa yang runtut, bahasa yang sopan, kayak gitu ya.
2: Iya, betul sekali. Baik. Kan di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia sendiri kan juga ada membaca berita. Nah, seperti itu. Jadi kita ajarkan juga.
0: Gimana Mas cara melatih komunikasinya?
2: Kalau di saya, kita seringkali berdiskusi, nah kemudian berdialog dengan siswa, bagaimana hari ini, kemudian kalian menemukan berita apa, nah seperti kita ajak berbicara secara

0: bekerja sama dengan SMK Nasional Nganjuk. Anak didik di SMK Nasional Nganjuk ini juga dilatih bagaimana caranya bisa berbicara dengan jelas, lalu juga bisa mengembangkan apa yang ingin disampaikan. Nah, ya. Seru Cakra, untuk Anda yang ingin bertanya, monggo, boleh ini di 0852-9001. Kita jeda dulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Talkshow SMK Nasional Kabupaten Nganjuk dengan tema soft skill yang dibutuhkan perusahaan dan peluang rekrutmen lulusan SMK Nasional Nganjuk. Nah, ini sebelum kita kembali ke tiga narasumber kita, karena sudah ada kode di ruang gatekeeper ya. Jamal, silahkan, ada info apa?
1: Pak Mahfud, ini tadi menginfokan kondisi arus lalu lintas Jalan Merdeka ini cukup ramai untuk di pagi menjelang siang hari ini, rata-rata juga masih di kendaraan roda 2. Lalu untuk cuaca disampaikan juga cukup terik. Lalu Pak Budianto melintas di jalur utama di kawasan Baron, sejauh ini juga masih aman walaupun cukup ramai oleh kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang. Cuaca aman, tidak begitu panas, tapi juga tidak mendung begitu ya. Lalu juga ada Bu Widya, ini tadi melintas di kawasan Candi Lor, Loceret Nganjuk. Kondisi arus lalu lintasnya juga masih aman lancar, dan cuaca disampaikan juga cukup terik.
0: Lanjut ke Intan.
2: Nah, ini ada sudah beberapa pertanyaan masuk ya dari Bu Aminah yang ada di wilayah Berbenganjuk bertanya. Okay. Selain kemampuan sesuai jurusan, keterampilan apa yang sebaiknya ini mulai dilatih siswa sejak masih di sekolah SMK Nasional Nganjuk? Kemudian yang kedua, Pak Santoso yang ada di Rejoso Nganjuk juga izin bertanya. Ketika seorang anak yang sudah lulus SMK ingin melamar pekerjaan, apakah pengalaman organisasi, magang, atau kegiatan ekstrakurikuler menjadi nilai tambah?
0: Baik, terima kasih Intan dan juga Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah ada dua pertanyaan yang masuk Suri Cakra. Langsung saja saya sampaikan ke narasumber kita.

0: Mufida, ini ada pertanyaan. Jadi dari Bu Aminah di Brebek Nganjuk, selain kemampuan sesuai dengan jurusan, keterampilan apa yang sebaiknya itu mulai dilatih oleh siswa sejak masih di sekolah SMK Nasional?
1: Sesuai dengan jurusan ya. Terima kasih. Terima kasih, kami akan menjawab Ibu Aminah. Terima kasih juga pertanyaan jenengan yang sangat bagus. Ini keterampilan apa yang disampaikan oleh SMK Nasional di luar, ya Bu, di luar kemampuan ya. Di luar kemampuan. Ya tadi ya, begitu ge.
0: Keterampilan apa yang sebaiknya itu mulai dilatih dari sekarang di SMK Nasional?
1: Ya, yang pertama sesuai dengan jurusan. Jurusan akuntansi kita selalu melatih anak itu untuk apa ya, Pak? Cerdas untuk mengoperasikan ya, mengoperasikan alat-alat digital yang berkaitan dengan akuntansi, ya, akuntansi. Kemudian yang jurusan jahit, karena ada dua jurusan toh, yang jurusan jahit. Dari awal anak-anak kita latih untuk bisa terampil dalam melaksanakan apa jahit-menjahit. Jahitnya kan jahit. Jahit apa dompet, jahit sepatu, jahit tas toh, bukan jahit biasa, bukan jahit baju ini, tapi jahit itu yang ternyata setelah kami juga ikut mempelajari sulit juga, sulit juga. Karena itu dari awal kita terus melatih anak-anak ini untuk berlatih jahit itu. Jadi keterampilannya yang kita suguhkan nanti di dalam perusahaan kan dia harus terampil, dia kompetensi jahitnya harus lebih baik.
0: Tapi semisal belum punya kayak kompetensi atau belum bisa sama sekali, itu nggak apa-apa tuh Bu?
1: Ya nggak apa-apa, nanti kan dilatih dari awal ya, dilatih dari awal untuk kompetensinya dia sesuai dengan jurusan masing-masing tadi.
0: Jahit industri seperti betul, dompet, apalagi tadi?
1: Dompet, tas, sepatu, ya.
0: Oh iya ya. Bukan yang baju, bukan fashion
1: bukan,
0: ya,
1: bukan yang baju.
0: Tapi lebih ke industri Surujakra. Apalagi sekarang kan yang dibutuhkan kayaknya banyak yang di industri juga ya, Bu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Ketika seorang anak yang sudah lulus SMK ingin melamar pekerjaan, apakah pengalaman organisasi, magang, atau kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi sebuah nilai tambah? Saya ke Pak Guru dulu, ke Mas Optama Aji. Gimana Mas?
2: Kalau itu sebenarnya menjadi nilai tambah ya, nilai plusnya. Tapi akan tetapi kan sekarang yang dinilai itu adalah skillnya. Jadi nanti ketika kalian mau melamar di industri itu dilihat kemampuan apa sih yang akan kamu berikan kepada ke perusahaan itu. Nah, jadi makanya tadi kan ada pengembangan soft skillnya. Nah itu nanti kalian itu harus disiplin, kemudian mampu berkomunikasi, kemudian mampu memecahkan suatu masalah. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang.
0: Dan itu tentunya juga diajarkan di sekolah ya?
2: Iya, tentunya pasti diajarkan.
0: Oke, baik. Ini tadi jawabannya ya Pak Santoso di Rejoso Nganjuk yang bertanya, tentunya menambah skill-skill lain dan juga soft skill-nya, yakni seperti mungkin disiplin, pembelajaran-pembelajaran lain juga disediakan di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Ada tiga jurusan ya Mas ya?
2: Dua
0: jurusan.
2: Ya, dua. Akuntansi, yakni sama kriya kreatif kulit dan imitasi.
0: Kriya kreatif kulit dan imitasi. Ya. Pokoknya soal menjahit-jahit begitu ya Mas ya.
2: Jadi gampangnya itu disebut aja jahit industri.
0: Jahit industri. Ya. Sesuai dengan kerjasama yang sudah dilakukan dengan perusahaan yang ada di Nganjuk juga ya. Nah itu tadi dua pertanyaan yang sudah terjawab juga. Saya pengen sapa juga ke alumni Pak Hari. Pak Hari tamatan tahun 87 ini Surujakra ya. Disiplin itu penting ya Pak ya?
3: Ya sangat-sangat penting sekali menurut saya.
0: Apalagi di dunia kerja.
3: Ya betul sekali.
0: Itu juga Anda jalani selama pekerjaan saat ini Pak?
3: ya otomatis dulu sekarang tidak bekerja.
0: Sekarang tinggal nyantai ya Pak ya?
3: Ya santai.
0: Tinggal nyantai saja. Rumahnya mana Pak Jenengan?
3: Saya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 6 nomor 14 Payaman Nganjuk.
0: Oh, berarti nggak jauh dari SMK ini?
3: Ya, di belakangnya SMK, sebelah selatan lah SMK.
0: Selatannya. Dulu berangkat naik apa, Pak?
3: Dulu jalan.
0: Jalan kaki.
3: Robos pagernya.
2: Karena deket.
3: Ya, dekat.
0: Karena deket,
3: nyabrang.
0: Ya. Nyabrang-nyabrang saja. Okay. Apa dulu nggak ada kayak mungkin len kayak gitu, Pak?
3: Nggak ada.
0: Tapi
3: karena
0: ya apa
3: ya, terlalu dekat itu nggak ada len.
0: Barangkali pengen muter-muter dulu biar kayak anak-anak lain.
3: Enggak.
0: Kalau dulu tahunnya jenengan itu yang sekolah di SMK Nasional kebanyakan orang mana, Pak?
3: Ya,
0: deket-deket aja atau?
3: Enggak, kebanyakan ya luar kota itu
0: luar
3: ya.
0: Kota.
3: Prambon, Ronggut.
0: Oh, Prambon sini?
3: Bagor ya banyak kok. Yang mengapa? Karena kan kosnya di dekat-dekat rumah saya itu, saya tahu itu.
0: Oh, jangan-jangan jenengan dulu sudah buka kos, Pak?
3: Belum. Belum, karena belum punya rumah dulu.
0: Dulu rumah orang tua.
3: Ya, rumah orang tua.
0: Sekarang rumahnya sudah banyak.
3: Sudah dua.
0: Alhamdulillah. Wah, ini salah satu alumni SMK Nasional yang juga sukses karena beliau ini adalah guru bahasa Inggris ya Pak ya.
3: Amin.
0: Tapi sekarang sudah purna.
3: Ya,
0: nah, tinggal istirahat, menikmati hidup gitu ya Pak ya, sambil
3: amin.
0: Karaoke Pak.
3: Iya, betul sekali.
0: Saya dengar-dengar jenengan suka dengan karaoke ini Pak ya.
3: Hiburan ya, murah meriah.
0: Hiburan murah meriah. Pak, apakah pengalaman selama sekolah itu membantu jenengan dalam berkomunikasi di tempat kerja?
3: Ya, sangat membantu. Jadi komunikasi itu dalam dunia kerja itu sangat-sangat penting. Very, very important. Tanpa komunikasi yang baik, suatu kelompok, suatu generasi tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Contohnya anak saya sendiri yang nomor 2 itu kan.
0: Kenapa tuh?
3: Dulu tes di PT Badak Kalimantan itu, lulusan UGM. Tes terakhirnya itu suruh diskusi dia. Dan itu untuk melihat orang-orang ini bisa berkomunikasi dengan yang lain apa enggak?
0: Kenapa? Omongan Nora gitu.
3: Ya, katanya walaupun sepandai apapun, kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis tidak akan bisa bekerja sama dengan baik.
0: Betul.
3: Karena itu penting sekali faktor komunikasi bagian dari soft skill tadi.
0: Bagian dari soft skill.
3: Karena itu kalau bisa dikembangkan dari awal, komunikasi dengan teman, dengan tetangga, dengan guru, dengan apa itu administrasi dan sebagainya. Itu sangat penting dibangun dari awal sehingga nanti di dunia kerja sudah tidak terlalu canggung. Karena menurut saya itu paling penting komunikasi.
0: Baik, jenengan sebagai alumni kira-kira komunikasi itu dibangun di sekolahan saja atau hari-hari biasa kita juga harus membangun ya, Pak?
3: Ya, di sekolah ya otomatis harus dibangun komunikasi yang baik. Beretika, kemudian di luar ya otomatis dengan tetangga, lingkungan, teman sebaya dan sebagainya, sehingga kita bisa menata kata-kata yang baik untuk komunikasi yang baik gitu Mbak.
0: Tentunya sangat penting ya Pak ya.
3: Very very important ya
0: Suruh cakra untuk komunikasi sendiri. Nah ini, jadi kalau Anda punya anak yang mungkin kayak malu untuk bicara gitu ya, apa itu bahasanya sekarang itu, kan kalau anak-anak suka bicara dan dia itu aktif ekstrovert, introvert ya,
2: karena sekarang kan banyaknya itu
0: ya introvert gitu ya Mas ya, padahal tuh sebetulnya kalau dia pakai gadget itu pinter loh
2: ya. Kan cuma bagaimana ya dia cara mengungkapkannya mungkin,
0: atau mungkin karena kebanyakan main gadget juga ya. Apalagi kalau sekarang itu anak kecil itu kan ada yang nggak boleh terlalu banyak main HP, takutnya nanti kalau bicaranya belakang gitu nggak bisa sesuai dengan umurnya karena kebanyakan main HP kan ya. Nah seperti itulah ya Sri Cakra. Ini kalau dari Mas Aji sendiri kira-kira bagaimana sekolah ini membekali siswa agar siap menghadapi dunia kerja nantinya?
2: Ya, tentunya ya pasti semua sekolah juga melaksanakan ini karena bisa di waktu PKL. Nah itu pasti siswa akan menghadapi secara langsung bagaimana mereka itu berkomunikasi dengan pihak yang di PKLI itu. Jadi kemudian pembinaan karakter pasti, kemudian pembiasaan budaya kerja yang seringkali kita laksanakan. Kemudian pastinya juga ini, kalau di dunia industri itu pasti memiliki banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, berbeda dengan peraturan yang ada di sekolahan. Jadi pasti kita harus menanamkan bagaimana caranya mereka harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi begitu.
0: Oke, baik. PKL-nya nanti di?
2: Kalau alhamdulillah di sekarang itu kita di koperasi ya, koperasi Dinarmas di Brebek situ.
0: Oke.
2: Alhamdulillah semuanya bisa tertampung di situ.
0: Bisa tertampung ya, di situ. Iya, iya. Selain kalau untuk itu yang untuk jurusan apa tadi?
2: Akuntansi.
0: Akuntansi. Ya. Nah, kalau untuk jahit?
2: Kalau jahit ya, kebetulan jahit ini kan adalah program baru. Jadi kita nanti sudah bekerja sama ya, nanti adanya konveksi. Kebetulan kan konveksi di Kabupaten Nganjuk kan lumayan banyak.
0: Banyak sekarang ya.
2: Konveksi nanti bisa dikonveksi atau jahit biasa, jahit baju biasa. Karena kalau kriya itu sebenarnya tidak hanya terbatas di tas, sepatu atau kulit aja, bisa juga baju, karena kan juga ada baju kulit,
0: iya
2: kan?
0: Ya, ya,
2: nah, atau jaket itu kan juga ada. Jadi bisa di situ. Kan karena PKL kebetulan di industri itu kan belum boleh. Kalau di kisaran Nganjuk ya, itu belum boleh. Jadi ya terpaksa nanti kita larinya ke situ. Atau bisa juga nanti kita akan membuatkan. Jadi kita berusaha sendiri. Jadi berala-ala atau berusaha membuka usaha baru. Jadi waktu PKL itu biar anak-anak bagaimana mereka menerima, ya kan, menerima pesanan dan seterusnya.
0: Belajar dari awal berarti ya, kayak orang mau buka bisnis.
2: Iya betul. Karena nanti kan tujuannya kan seperti itu. Jika mereka tidak masuk ke dalam dunia industri, mereka bisa mandiri, bisa mandiri berwirausaha sendiri.
0: Betul betul. Jadi lulus tuh nggak hanya lulus saja, barangkali pengen kerja sambil kuliah sekarang banyak kan kayak gitu ya, kerja sambil kuliah atau mungkin pengen fokus kerja setelah lulus SMK karena ya faktor kita nggak tahu, faktor ekonomi atau faktor apa yang menyebabkan hal tersebut harus dilakukan.
2: Iya benar.
0: Ya lanjut ke Bu Musida. Nah ini Bu Musida, bagaimana SMK Nasional Nganjuk ini membentuk karakter yang disiplin bagi anak didiknya, siswa-siswanya?
1: Ya tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa untuk mendidik karakter itu juga tidak mudah. Karena kita sebagian merubah juga dari kebiasaan dari rumah. Kebiasaan dari rumah belum tentu sama dengan kebiasaan di sekolah. Ya di sekolah. Oleh karena itu kami dengan sekuat tenaga dari awal kita untuk membangun karakter ini, kita cari apa ya, guru-guru dari contoh, dari guru-guru itu, contoh guru-guru itu harus bisa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, sikap dari semua guru itu bisa dicontoh oleh anak-anak sehingga anak-anak bisa merubah karakter itu. Kemudian kami tambahkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Tama tadi tentang anak-anak yang setelah lulus nanti seperti apa. Di depan sudah saya sampaikan bahwa Yayasan Nasional sudah melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga bukan semua anak diterima, tidak. Ya pasti perusahaan mencari yang skillnya bagus, soft skillnya bagus, mesti mencari seperti itu. Tetapi paling tidak anak-anak yang keterampilannya lebih menonjol, menonjol, bisa diandalkan dan bisa diterima oleh perusahaan itu akan diterima, langsung diterima yang ke dari SMK Nasional, seperti yang disampaikan oleh apa promosinya Bapak Marhen itu ya. Bapak Marhen itu setelah lulus bisa diterima. Karena kita dari awal membangun anak ini untuk cerdas, untuk bisa komunikasi, untuk bisa apa namanya disiplin dan sebagainya tadi, itu maksudnya supaya anak-anak nanti kalau lulus bisa masuk ke dalam dunia kerja ini tidak apa
0: kesulitan ya,
1: kesulitan ya, karena tidak sudah kesulitan dibekali. Jadi kita sudah mempersiapkan anak ini benar-benar siap kerja. Siap kerja seperti itu. Jadi jangan, para wali murid jangan takut, walah bana anak-anak disuruh untuk membuat apa pekerjaan sendiri. Ya memang setelah nanti anak-anak kerja pengalaman, setelah dia tahu, dia tidak akan mau diperintah oleh orang. Jadi dia akan bekerja, sudah terlatih dari awal seperti yang disampaikan oleh Pak Tama tadi. Dari awal sudah terlatih sehingga setelah kerja dia merasa diperintah oleh orang lain itu tidak suka, sehingga dia ada minat untuk mendirikan usaha sendiri, sehingga dia juga bisa menarik tenaga kerja yang lain. Itu maksud kita seperti itu, mendidik anak yang karakternya yang kuat, kemudian apa namanya disiplinnya kuat. Itu karena pengalaman kami juga. Secerdas apapun, sepinter apapun, sepandai apapun anak, karakternya tanpa ada karakter dan tanpa ada kemauan dari anak, tanpa bisa komunikasi, saya yakin dia tidak akan bisa sukses. Karena itu Yayasan Nasional berupaya keras untuk membangun anak bangsa ini dari awal dia masuk sekolah sampai nanti dia lulus, tidak hanya dengan apa namanya pengetahuan teknis saja, tetapi dengan keterampilan yang kuat gitu loh.
0: Ya,
1: jadi maksudnya yayasan seperti itu.
0: Jadi membangun anak didik agar nanti siap untuk bekerja, ya, gitu ya, Suri Cakra. Keunggulan-keunggulan dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Saya masih membuka ruang dan juga waktu untuk Anda yang ingin bertanya. Namun kita jeda satu lagu dulu.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Iis di talk show Radio SMK Nasional Nganjuk bersama dengan Bu Musidah SHMHCIL, perwakilan dari Yayasan, lalu juga ada salah satu guru SMK Nasional, ada Mas Optama Aji Wardiansah SPD, ada juga alumni SMK Nasional, ada Pak Hari Kusianto SPD ya. Dan saya juga akan menyampaikan pertanyaan yang sudah dititipkan di ruang gatekeeper ini tadi. Ada yang bertanya ini Bu Musidah, dari Pak Joko di Begadung Nganjuk, apakah alumni SMK Nasional Nganjuk itu nanti masih mendapat pendampingan dari sekolah setelah lulus, misalnya dalam mencari pekerjaan?
1: Tentu saja, dari depan sudah kita sampaikan, kita selalu membantu
2: anak dari awal sampai dengan anak itu walaupun sudah bekerja, dia di sana menemui kesulitan, kita bisa konsultasi kembali ke sekolahan, karena itu memang anak-anak didik kita, walaupun sudah lepas, kita tetap merangkul anak-anak ini untuk lebih baik, masih di luar lebih baik, karena apa, kalau kita tidak memberikan pendampingan, tidak memberikan penguatan sehingga dia melakukan pekerjaan yang salah, itu apa ya Pak, apa ya,
0: tercoreng
2: tetap dari mana ini, dari SMK Nasional. Jadi kami tetap membuka anak-anak yang sudah bekerja pun, kalau dia masih ada kesulitan, kita masih melakukan pendampingan, termasuk ketika dia mengajukan permohonan kerja itu, kita selalu membantu bahwa anak-anak ini dilahirkan oleh SMK Nasional, dan kita menjelaskan di SMK Nasional seperti ini, kita selalu melatih kejujuran, kita selalu melatih karakter, anak berkompetensi yang baik, sehingga untuk menguatkan anak ini dalam mengajukan permohonan itu. Ini maksudnya dari Pak Marin menyampaikan bahwa anak-anak yang lulus dari SMK Nasional bisa langsung kerja, maksudnya seperti ini, kita selalu memberikan pendampingan pada anak itu.
0: Okay.
3: Ya, apalagi kan sekarang ada di SMK itu kan ada BKK ya. Jadi
0: apa itu?
3: BKK itu bursa kerja kita. Jadi penyaluran lah bahasanya. Nah itu nanti kan setiap lulusan itu kan pasti punya grup ya, punya grup. Nah itu pasti kalau di BKK itu pasti akan diberi info tentang adanya lowongan-lowongan.
0: Jadi selalu share info-info
3: selalu
0: juga ya. Tapi juga beberapa, apakah ada mungkin anak didik yang sudah lulus dan minta bantuan ke SMA, mungkin SMK, mungkin minta bantuan untuk saran dan lain sebagainya?
2: Masih ada juga ya Pak?
3: Iya masih ada.
2: Ada, ada Bu.
0: Tetap dikawal ya berarti?
2: Tetap,
0: ya?
2: Kita tetap ngawal terus ya. Bukan kita sudah namanya pelepasan, sudah lepas, bukan. Kita tetap ngawal.
0: Apalagi SMK juga bekerja sama dengan industri di
2: Nganjuk. Industri, betul.
0: Jadi akan lebih mudah ya. Ada berapa industri yang sudah kerja sama Bu?
2: Dua ya Pak, sudah ya?
3: Ya dua.
0: Sudah ada dua industri. Itu yang nantinya mungkin kalau anak-anak ada yang kepengen untuk masuk di sana, bisa langsung dikasih surat atau direkomendasikan gitu ya Bu ya. Bahwasannya ini adalah lulusan SMK Nasional Nganjuk. Ngaten ya Bu? Baik, itu tadi ya Pak Joko yang di Begadung Nganjuk, tentu dari SMK Nasional akan terus mendampingi barangkali ada kesulitan maupun butuh pendampingan, itu akan terus dikawal sampai anak-anak bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kompetensinya begitu. Pak Hari, ini saya juga ingin bertanya kembali ke Pak Hari, bagaimana Pak peluang rekrutmen lulusan SMK Nasional Kabupaten Nganjuk ini?
4: Terima kasih. Menurut saya itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena saat ini perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sikap kerja yang baik. Dan hal ini selalu ditekankan pada sekolah kami, Sekolah SMK Nasional. Selain itu juga sekolah akan membantu menyalurkan siswa-siswa ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang telah bekerja sama dengan kami, dengan sekolah kita.
0: Baik-baik.
4: Jadi tadi sangat positif menurut saya pribadi.
0: Lalu Pak Hari, mungkin ada pesan dari Pak Hari untuk siswa-siswi di SMK Nasional Nganjuk yang ingin sukses di dunia kerja kedepannya? Monggo.
4: Ya, sebetulnya banyak sekali faktornya untuk mencapai kesuksesan itu. Secara sederhana pesan saya, belajar dengan baik, disiplinkan baik, mentaati semua aturan, dan mengembangkan soft skill yang terutama. Karena apa? Karena saat ini yang dibutuhkan itu tidak hanya kemampuan ilmu, tapi juga kemampuan soft skill. Karena dunia nyata itu lebih banyak soft skill daripada ilmu yang kita peroleh. Nyatanya seperti itu. Walaupun tidak terlalu pandai, tapi kalau dia bisa komunikasi dengan baik, kerjasama dengan baik, saya yakin itu lebih sukses daripada yang hanya mempunyai kemampuan ilmu saja.
0: Nah, orang pintar belum tentu sukses ya,
4: iya,
0: Pak ya.
4: Betul. Betul sekali, belum tentu sukses. Okay. Tapi orang yang setengah mainan itu kadang-kadang karena punya kemampuan seperti itu jauh lebih sukses. Memang saya alami seperti itu. Komunikasi. Teman-teman saya juga seperti itu. Ya, yang dulunya dianggap kelas menengah ke bawah, ternyata setelah dewasa itu jadi manajer apa, manajer apa. Itu betul sekali. Saya alami seperti itu. Karena saya bisa mengatakan seperti itu. Karena itu untuk siswa nasional tidak usah berkecil hati. Yang penting berusaha dan berdoa, insya Allah Tuhan akan mengabulkan keinginan kita.
0: Ini.
4: Terima kasih.
0: Ya, ini tadi dari alumni SMK Nasional Nganjuk ya, Suri Cakra. Berusaha, soft skill itu sangat penting dan juga sudah memang diutamakan di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk ini untuk mendukung serta membangun anak didik yang berpengalaman, attitude-nya bagus dan juga siap untuk kerja. Lalu ke Pak Aji, apa ini Pak yang sering dialami sebagai guru ini ya, jenengan, kesalahan yang sering dilakukan mungkin lulusan baru saat memasuki dunia kerja itu apa?
3: Ya, ini yang paling sering ya, apalagi kan saya pernah mendapatkan informasi dari pihak industri langsung ya, bahwa siswa sekarang setelah lulus itu kurangnya soft skill. Jadi paling banyak itu kurangnya disiplin, kemudian kurang percaya diri, kurang mampu berkomunikasi. Nah, itu yang sering kali disampaikan. Jadi karena kurang berkomunikasi, makanya mereka itu kebanyakan miss pekerjaan. Nah, itu yang sering kali ditemui di dunia industri.
0: Itu yang sering ditemui di dunia industri, makanya kedisiplinan itu sangat penting ya Mas.
3: Betul.
0: Ya. Baik. Lalu saya ke Bu Musidah, mungkin ini juga menjadi closing statement ya Bu Musidah ya. Apa harapan dari yayasan terhadap lulusan SMK Nasional Nganjuk? Monggo.
2: Tentu saja harapan kita. Harapan kita dari depan sampai sekarang kami sampaikan, harapan untuk yayasan kita bisa melahirkan anak-anak yang berkompetensi. Anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang disiplin, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian kalau dia menjadi wirausaha, ya wirausaha yang sukses. Ini harapan dan tujuan dari Yayasan Nasional untuk membangun anak bangsa. Jadi kompetensi yang baik, jujur, dia karakternya juga baik, kemudian dia disiplin, dan dia sukses di dalam bekerja, baik di luar maupun di dalam. Ya, di luar maksudnya dia bekerja di perusahaan, bekerja di lembaga yang lain, kemudian dia bekerja di apa, di instansi-instansi yang lain, dia bisa sukses. Maksudnya karena dia jujur, dia berkarakter, dia disiplin. Kemudian kalau dia menjadi wirausaha, karena anak sekarang juga tidak mau diperintah ya, banyak yang tidak mau diperintah, juga wirausaha yang sukses, maksudnya sukses dia bisa membangun, bisa membawa apa, karyawannya, namanya pengusaha mempunyai karyawan, membawa karyawannya juga menjadi orang yang baik. Tujuan yayasan demikian.
0: Oke, baik.
2: Dan ya, dan kami berharap kepada semua masyarakat di Kabupaten Nganjuk, jangan ragu dan jangan khawatir anak-anak dimasukkan di dalam di SMK Nasional Nganjuk, karena sudah jelas apa yang kami sampaikan. Dan ini tidak hanya kata ya Pak Tama ya, tidak hanya kata, tapi kita berupaya untuk benar-benar membangun anak kita, karena melihat apa yang disampaikan Pak Tama bahwa perusahaan-perusahaan sambat, yaitu sambat karena lulusan ini seperti ini, seperti ini, seperti tadi yang disampaikan Pak Tama. Jadi kita akan benar-benar membangun anak ini menjadi anak-anak yang menjadi anak yang baik dan anak yang bisa diandalkan.
0: Oke, ya. Pak Tama ada tambahan?
3: Tidak, cukup dari
0: saya. Oke, baik. Pak Hari ada tambahan?
4: Saya kira cukup, saya kan alumni aja, bukan guru.
0: Tapi kan jenengan juga mantan guru bahasa Inggris ini. Oke, baik. Inilah Seru Cakra Talk Show SMK Nasional Kabupaten Nganjuk, pembahasan tentang soft skill yang memang dibangun di SMK Nasional. Saya berharap dengan adanya talk show ini tadi dapat membantu Seru Cakra untuk memudahkan pilihan dalam memilih sekolah terbaik bagi anak putra dan juga putri Anda. Termasuk saya merekomendasikan untuk ke SMK Nasional Kabupaten Nganjuk, karena memang sudah jelas. Sudah jelasnya apa? Dari mulai hal terkecil, soft skill itu menurut saya adalah hal terkecil, Seru Cakra. Di situ nanti kita diajari untuk berkomunikasi, kedisiplinan. Jadi nggak ada rumusnya dalam soft skill ini. Namun hal ini tentu diadakan, atau memang tujuannya adalah membentuk soft skill juga. Keunggulan-keunggulan lainnya seperti lulus bisa langsung bekerja. Ini juga penting karena sekarang yang dibutuhkan dalam anak-anak Gen Z sekarang ya, tahun 2026 itu juga banyak sekali peluang-peluang kerja yang dicari oleh anak-anak fresh graduate begitu ya. Saya akhiri untuk talk show kali ini. Saya Isatin yang memandu dalam talk show ini. Berterima kasih untuk Seru Cakra yang sudah pantau serta menambahkan, yang sudah titip pertanyaan juga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kalau tadi kita sudah talk show bersama dengan guru, alumni, dan juga yayasan dari SMK Nasional Nganjuk. Kini kita lanjut untuk program saling berbagi informasi untuk Anda yang masih di perjalanan atau mungkin sudah di rumah saja, boleh ya untuk disampaikan ke kami 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Nah, untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto, jangan khawatir, Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Saya langsung update informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk ya, kita dapati yang disampaikan oleh Mas Azril. Ini untuk rutenya, kali ini wilayah Caruban Madiun ya, yang dituju. Ini beliau sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk. Ramai ya Iis, untuk kendaraan roda 4, kemudian truk muatan barang dan truk box mendominasi di siang kali ini. Cuaca juga cukup terik dan panas ya. Ini divideokan ketika melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk. Dari arah sebaliknya ya, dari arah barat juga sama, antriannya cukup panjang, kendaraan muatan barang dan terlihat juga bus angkutan umum, kemudian untuk kendaraan sepeda motor juga yang mendominasi. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Yusnandar, melintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, normal. Untuk cuaca kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Kim ya, Iis. Ini menyampaikan ada kecelakaan tunggal, dam truk patah as ya kemungkinan ini. Tepat ada di depan pergudangan yang ada di wilayah Kedondong, Guyangan, Nganjuk. Tidak ada korban jiwa, kemudian untuk driver juga selamat bisa keluar dari pintu kanan. Arus lalu lintasnya agak tersendat, cuaca juga cukup cerah. Ini kalau saya amati dari foto ya, karena ini minim sekali untuk pendokumentasiannya. Sepertinya Pak Kim pada saat memfotokan agak jauh kemudian di zoom gitu ya. Jadi tidak begitu jelas, seperti ngeblur. Itu untuk truknya terguling di sisi kiri jalan Iis. Kalau saya amati ini dari arah barat ke timur ya, jadi sehingga terguling ke sisi kiri yaitu atau di utara jalan. Jadi memang betul ini divideokan bahwasannya truk tersebut terguling ke sisi kiri atau di sisi utara. Untuk arus lalu lintasnya masih aman normal, diatur oleh masyarakat setempat ya, karena di sana juga saat ini masih dikerumunin oleh masyarakat setempat ya, untuk di wilayah Kedondong, Guyangan, Nganjuk. Jadi harap waspada seluruh cakra, saat ini ada kecelakaan ya yang ada di Kedondong, Guyangan, yaitu kecelakaan tunggal dam truk yang terguling ke sisi utara jalan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru ya. Ini sepertinya untuk belakang nomornya 1456. Mohon izin Kak melaporkan antrian solar di SPBU awar-awar Wilangan Nganjuk ya sepertinya. Okay. Ini luar biasa sekali antriannya, mengular Iis sampai ke luar area SPBU ya tentunya. Seperti biasa kalau antrian panjang itu ya itu BBM jenis solar ya. Ini bisa dua lajur namun juga tetap sama antriannya cukup panjang. Kemudian kalau untuk Pertalit ya juga masih aman saja di siang kali ini. Untuk di SPBU awar-awar Wilangan Nganjuk stoknya masih ada, aman Pertalit, Pertamak ataupun Biosolar. Namun perlu diwaspadai bahwasannya untuk antriannya ini mengular sampai keluar di area SPBU. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini melintas di SPBU Saradan juga kosong. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi bahwasannya dikasih petanda bahwa BBM saat ini masih dalam pengiriman. Namun kalau Pertamak ada, jadi untuk Pertalit dan Biosolar ya masih dalam pengiriman dari pihak Pertamina. Yaitu SPBU Saradan ya, disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Kemudian tadi melintas di SPBU awar-awar solar Pertalit juga ada untuk di siang kali ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Di SPBU mana tadi guyangan ya yang sempat rusak di pompanya. Jadi yang biasanya bisa kanan kiri itu hanya satu bilik saja. Lalu tadi beberapa informasi di SPBU Wilangan antriannya cukup panjang sekali ya. Kemudian di SPBU Saradan itu ternyata juga kosong solarnya dan ada papan pemberitahuan BBM dalam pengiriman begitu ya. Nah ini untuk beberapa informasi yang dikirimkan oleh pendengar. SPBU di Lengkong dan Gondang masih aman, Surujakra untuk stok solar maupun Pertalite masih aman. Lalu bagaimana ini di jalur Kediri arah ke Blitar? Apakah ada laporan terkait dengan BBM jenis solar maupun Pertalite yang kosong di beberapa SPBU? Nanti boleh ditambahkan. Saya sapa dulu, halo Mas Ahmad, selamat siang.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya Mas Ahmad, lagi di mana ini?
1: Ini lagi di rumah Mbak, mau sholat Jumat nanti.
0: Oke, ya. Baik. Monggo informasinya siang ini.
1: Iya, tadi saya kan perjalanan dari Nganjuk mau ke Madiun ya. Ini saya mampir di SPBU Awar-Awar. Itu terlihat dari sisi barat itu banyak yang ini Mbak, berhenti di SPBU mau ngisi solar gitu.
0: Mau ngisi solar
1: sampai hampir memakan separuh badan jalan.
0: Antriannya panjang Mas?

0: Jalan jenengan tadi ada ketemu sama SPBU yang stoknya habis nggak nih?
1: Kalau tadi ada mbak, cuma nggak sampai yang panjang, tapi yang panjang itu yang tadi di awal-awal tadi, yang dari arah barat ke timur itu ada ngisi di situ, agak macet jalan ini gitu, soalnya gantian jalannya gitu.
0: Oke, baik. Jalur utama lagi ya, Surabaya Madiun.
1: Iya, jalur utama.
0: Oke. Ya, baik. Siap, Mas Ahmad, mungkin ada informasi tambahan, Mas?
1: Enggak, Mbak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang tepat gitu ya.
0: Terima kasih, tidak ada salah kata. Terima kasih juga untuk
1: Iya.
0: informasi pentingnya ini tadi.
1: Iya, Mbak. Sama-sama.
0: Oke, baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Hati-hati di jalan ya,
1: Iya,
0: Mas
1: Mbak. Iya,
0: Ahmad.
1: terima kasih.
0: Monggo. Mas Ahmad menyampaikan antrian di SPBU awar-awar Wilangan. Ini tadi sempat memakan separuh badan jalan. Jadi yang bisa dilalui hanya satu lajur saja. Imbasnya kayak gantian gitu ya. Antriannya cukup, ya tidak terlalu panjang tapi memakan separuh badan jalan gitu ya. Saya lihat dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Mas Ahmad ini tadi, truk-truk besar-besar yang ngantri, kalau untuk di BBM jenis Pertalite pun juga antriannya cukup panjang. Yang Pertamax, nggak ada yang isi ini ya. Nah, ini mungkin peminat dari Pertamax sendiri juga sekarang semakin menurun dengan melonjaknya harga BBM jenis Pertamax.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Halo Pak Kim, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Iis, Kakak Krishna.
0: Oke, baik Pak Kim, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Wah, cerah banget nih.
0: Lagi di jalan tuh Pak ini?
3: Iya, ini perjalanan balik ke kota-kota lagi.
0: Balik ke kota-kota. Posisi di mana sekarang? Ya.
3: Ini saya melintas di area Jalan Diponegoro.
0: Oh, Jalan Diponegoro Nganjuk ya?
3: Iya.
0: Baik. Ada informasi apa hari ini, Pak?
3: Info hari ini tadi di sekitaran mana ya? Desa Kedondong, Sutianguyangan apa mana ya? Kedondongnya yaitu adalah katungkal itu, Mbak.
0: Apa ini, Pak, yang terlibat?
3: Dam truk itu.
0: Oh, dam truk. Baik. Kedondong
3: iya.
0: Itu sebelumnya perempatan Banyakan berarti? Guyangan maksud saya.
3: Guyangan, ya kalau dari arah timur mau
0: arah
3: ke barat.
0: Timur,
3: benar.
0: Mau ke barat.
3: Iya. Cuma ini dam truknya dari arah barat mau ke timur. Mas.
0: Oh gitu, berarti sudah melewati jadi, perempatan kalau dari barat.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tuh sekali persis ya.
0: Gimana
3: ya,
0: Pak kejadiannya?
3: Ya kebetulan tadi waktu kejadian. Waktu kejadian kan saya nggak jauh dari TKP lah, makanya sekitar 150, makanya video saya zoom.
0: Oke. Kejadiannya awalnya kayak gimana itu, Pak?
3: Ya awalnya ya biasa aja lah, truknya jalan nggak terlalu kenceng, Pak. Namanya juga muatan apa itu? Saya tempatan uruk apa ser itu yang penuh lah. Yang jelas melebihi bak setahu saya tadi ya.
0: Lebih over ya Pak ya.
3: Iya. Itu terus ya terdengar deritan-deritan sedikit, termasuk deritan asnya itu krek-krek gitu, langsung patah.
0: Oh, langsung guling ya.
3: Ya, setelah patah terus terguling itu tadi.
0: Posisi
3: ya, untungnya kiri jalan pas waktu itu longgar, Mbak. Biasanya kan ada sepeda motor di karena ada dua ruas itu kan. Yang sedikit itu kan biasa untuk sepeda motor. Kebetulan enggak ada. Jadi ya terguling ya semua selamat lah. Drivernya juga bisa keluar kok dari pintu kanan.
0: Iya. Sudah ada petugas atau belum, Pak?
3: Tadi saya selepas dari itu paling enggak lama kok, paling sekitar 5 menitan lah, kan dekat dengan Polres juga ya. Mungkin ada yang konfirmasi dan sebagainya, petugas sudah datang. Waktu saya meninggalkan TKP situ, petugas sudah

0: dari situ. Videonya udah saya kirim juga ke Kakak Krisna.
1: Oke. Baik-baik, siap. Oke, Pak Kim, matur nuwun infonya ya.
0: Siap.
1: Oke, baik, hati-hati di jalan, Pak Kim. Monggo dilanjut.
0: Siap, sama-sama, Mbak Is, Kakak Krisna, salam sehat juga selalu.
1: Amin, terima kasih. Ada Pak Kim ini tadi, insiden lalu lintas di Guyangan, Guyangan Nganjuk. Tepatnya itu kayaknya di mana tadi, Pak? Tamanan ya, Pak ya, Pak Kim ya. Ini infonya, truk yang terguling setelah patah as. Jadi truknya itu kayaknya muatannya memang berlebih juga. Muatan sirtu, pasir dan juga batu atau tanah uruk terguling dari arah barat ke timur, memakan separuh badan jalan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang sudah menimpa seorang gadis usia 16 tahun asal Paceng Nganjuk. Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi oleh jurnalis Radio Cakra Krisna. AKP Fajar menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan yakni berinisial FR 26 tahun warga Nganjuk. Terduga pelaku ini usia 26 tahun dan korban berusia 16 tahun yang dilaporkan saat itu ternyata mengajak ketemuan di lokasinya di salah satu Red Doors yang ada di Jalan AR Saleh Nganjuk. AKP Fajar menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan oleh korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur itu. Motif mengiming-imingi korban dibelikan kebutuhan dan kemudian dicabuli. AKP Fajar menambahkan saat ini laporan atas kasus dugaan pencabulan sesama jenis ini sedang ditangani. Menurutnya, penyidikan dari unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang.
0: Nah, ini kok lemas sekali, belum sarapan tuh, Mas?
1: Masih agak sedikit ngantuk, Mbak.
0: Saya kira belum terpenuhi untuk nutrisinya hari ini. Ternyata batuk ya. Tapi masih tetap keliling atau di rumah saja ini?
1: Tetap kerja, Mbak.
0: Posisi di mana sekarang?
1: Iya. Ini sekitaran traffic light Tugu Bawang. Lanjut.
0: Tugu Bawang Anjuk. Arah ke barat atau ke timur?
1: Arah ke barat,
0: Arah ke
1: Caruban
0: barat.
1: yang dituju.
0: Siap, Caruban lagi. Baik-baik. Gimana dari Jombang sampai ke Nganjuk ini tadi lancar?
1: Lancar, cuma ada sedikit hambatan.
0: Apa
1: Nah,
0: itu?
1: untuk yang pertama di sekitaran perlintasan Bandar Kedungmulyo itu.
0: Oh,
1: Sebelum Mengkring itu lumayan padat banget. Mungkin dominasinya terbesar-besar itu kan.
0: Lah, betul.
1: Terus keduanya di mana tadi? Suko, Kedung Suko ya kalau nggak salah. Suko Sukomoro itu kan ada jembatan tuh, Mbak. Nah, itu kayaknya ada mungkin perbaikan jembatan atau renovasi gitu ya. Jadi ada kayak scaffoldingnya itu yang berdiri di tepi jalan. Mohon agak berhati-hati di sekitaran situ. Ada sekitar 5 sampai 6 pekerja salah tadi.
0: Oke. Berarti yang diperbaiki bukan aspalnya ya Mas ya, tapi bagian atasnya ya.
1: Jembatannya kayaknya iya. Itu kan jembatan besi silang itu kan, Pak.
0: Besi silang.
1: Nah, tepat di jembatan itu ya.
0: Oke.
1: Mungkin pengecatan atau apa ya, kurang tahu juga tadi.
0: Di sisi mana Mas? Kanan atau kiri scaffoldingnya?
1: Belah kiri, jadi yang mengarah ke barat.
0: Arah ke barat. Oke, baik-baik, siap. Ada hambatan lagi?
1: Nggak ada, cuma untuk BBM-nya ini yang untuk SPBU yang sebelah kiri jalan. Jalan kan di ya, kiri jalan itu dari Jombang ini sampai Nganjuk ini kosong semua.
0: Solar ya Mas ya?
1: Ya.
0: Tadi di
1: cuma tadi di sekitaran Bogor itu ada kanan jalan, cuma ya itu sampai keluar SPBU antriannya.
0: Aduh, ya lama juga nanti ya.
1: Nah, mungkin kita yang diharapkan cuma di kota, kan itu mobil besar-besar kan nggak bisa masuk itu.
0: Iya, peluang untuk mobil-mobil kecil terus traga kayak gitu ya.
1: Iya, itu dia.
0: Siap. Nah, kemarin jenengan pas ke Lumajang itu sudah sulit nggak untuk apa itu solar itu?
1: Untuk Lumajang daerah timur atau Pasuruan ke timur itu masih aman kayaknya, Mbak. Yang sampai Mojokerto atau Moro Industri itu yang kosong.
0: Berarti sekitaran Mojokerto, Surabaya ya?
1: Apalagi Surabaya itu susahnya minta ampun. Kemarin temen sekantor juga untuk kiriman kemana? Sidoarjo kemarin. Sampai pulang nggak dapat biosolar, akhirnya pakai Dexlite akhirnya.
0: Oh. Dexlite, wah, iya.
1: Ya
0: daripada
1: terpaksa
0: nggak jalan.
1: Nggak bisa ngisi, iya. Ya 200.000 dapat 8 liter cak.
0: Ya ampun, iya. Tapi ini tadi BBM di tangki masih aman, Mas?
1: Untuk rute Caruban insya Allah masih aman sih pulang. Jadi kita lebih santai aja nanti sambil pulang sambil nyari kan, nggak nggak diburu waktu. Beda sama berangkatnya kan kayak
0: berangkat
1: gitu.
0: Biar nyampe dulu lah ya pokoknya.
1: Nah,
0: oke. Siap Mas Azril. Ini kalau sudah batuk kayak gini juga masih berani es teh dulu atau enggak ini?
1: Ini di sekitaran Pansut sudah mau berhenti es teh dulu kita.
0: Saya kira kalau
1: jangan
0: libur dulu.
1: Disirikin. Enggak boleh disirikin.
0: Oh, ya wes aja
1: nanti malah
0: dirasani nek
1: manja
0: ngono.
1: Penyakitnya itu.
0: Nah, ya jadi rasani nanti malah parah
1: lagi.
0: Nanti ya. Nah, ya.
1: Enggak boleh disirikin, Mbak.
0: Enggak
1: pokoknya
0: boleh
1: hajar
0: ya.
1: Ya sama pokoknya.
0: Niatnya itu kalau pengen tahu ya, ini adalah obat gitu. Diniati obat, Mas. Iya. Jadi
1: enggak ada bedanya
0: pas
1: gitu
0: minum
1: aja.
0: Pas minum tuh enggak pikiran gitu loh.
1: Ya ada butuhnya dahaga terpenuhi gitu aja.
0: Lah iya. Oke deh, lanjut dulu, Mas. Hati-hati di jalan ya.
1: Siap, baik. Nanti coba tanya info yang arah ke timur. Mas Kuping itu katanya tadi masih antri di sekitaran Pom Ngapit, sudah panjang itu.
0: Oh, Ngapit
1: okay. Jombang itu.
0: Harus ditanya
1: belum
0: ini nanti. Oke, baik. Siap. Sukses selalu ya, Mas ya.
1: Amin, doa yang sama, sehat selalu.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Azril arah ke Caruban Madiun.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur, ada sedikit hambatan di jembatan Kedung Suka Sukomoro, seperti mungkin pengecatan atau perbaikan besi sisi atasnya jembatan ya, bukan di aspalnya, karena ada berapa scaffolding ya tadi, satu atau berapa yang ada di sisi kiri jalan atau sisi selatan jalan. Kalau Anda dari arah timur ke barat itu agak terhambat ya, jadi mohon untuk diperhatikan. Ada sekitar 4 sampai dengan 5 petugas di sana.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sekarang jam 11.58 menit, hati-hati untuk Anda yang melintas dimanapun Anda berada. Kalau untuk di Nganjuk tadi info dari pendengar untuk SPBU ya ada di kiri jalan dari arah timur ke barat, itu kosong semua ya untuk solar. Tapi kalau untuk di kawasan Wilangan tadi masih ada, tepatnya di Awar-Awar. Lalu Saradan Madiun juga beberapa masih kosong untuk stok solar. Nah ini untuk Anda mungkin tadi ya sudah sempat ngisi BBM jenis solar, bisa sampaikan infonya. Namun saya geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjutin Tanang Graini. Selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 siang, kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana siang hari ini, apakah cukup happy menikmati perjalanan Anda di siang kali ini, atau mungkin terkendala, ada kewaspadaan ya? Kira-kira kewaspadaannya apa? Anda juga bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video Anda, atau bergabung via telepon menyampaikan informasinya langsung ngobrol bareng dengan saya melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 12 lebih 11 menit ya, sudah waktunya istirahat sejenak. Ketika Anda melakukan perjalanan yang cukup panjang, nah ini bisa menepi sebentar untuk beristirahat, atau mungkin saat ini kan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Tentunya Anda bisa kabarkan juga perkembangan cuaca untuk di daerah Anda seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mbak Ana, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak. Tadi perjalanan pulang
0: dari mana?
1: Lama sekali kak, dari tempatnya Mbak Huti kak.
0: Oh, Mbak Hutinya di mana rumahnya itu?
1: Mbak Huti rumahnya di situ, mana itu? Tembara kak.
0: Oh, Tembara.
1: Iya. Ya ini istilahnya nenek ketemu besar gitu
0: loh
1: kak.
0: Oh gitu
1: kan
0: ya.
1: Aku sejak kecil kan nggak punya nenek, otomatis ya kayak nenekku sendiri gitu. Cuma tadi ya seneng tak jenguk. Memangnya aku kan bukan orang sini, asli sini kak.
0: Oh aslinya mana Mbak Ana?
1: Aku Kalimantan Timur.
0: Oh kak. Kalimantan Timur, tapi sekarang di Pandantoyo ya. Kertosono ya.
1: Iya.
0: Oh itu. Di Kertosono sudah berapa lama Mbak Ana?
1: Anu mau 2 tahun kak.
0: Oh baru 2 tahun ini.
1: Iya. Oh, ini gitu. Kakak aku dengerin ya baru ini aja. Kakak Cakra ini
0: semua. Oh jadi baru ya.
1: Baru inilah. Ya itu lo mulai berapa?
0: Beberapa minggu April lalu itu. Oh April.
1: Iya April. April kalau nggak salah. Mulai ada apa Mbak?
0: Mm-hmm.
1: Sing itu lemak Mbak. Sing
0: apa itu?
1: Apa yang dari kuncen apa apa itu lo Mbak? Apa itu namanya? Biksu itu lo Mbak.
0: Oh yang itu. Biksu itu ya.
1: Baru.
0: Oh iya.
1: Kenal sama Cakra.
0: Oh iya, biksu tudong itu kan yang melakukan ke Borobudur kan.
1: Baru itu kakak.
0: Iya.
1: Kenapa pokoknya kakak
0: menggunakannya via streaming atau radio analog Mbak Ana?
1: Aku ini radio itu, radio biasa kan,
0: radio
1: bukan
0: biasa.
1: Streaming kan.
0: Oh iya, pakai analog gitu ya. Oke,
1: pokoknya kakak Cakra sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Banyak rezekinya Mbak Intan, semua kakak-kakak semua lah.
0: Iya, amin. Ini di rumah sekarang sudah di Pandantoyo ya?
1: Iya kak.
0: Gimana? Cuacanya aman ya?
1: Ini tadi sekitar jam berapa ya kak? Redup itu sekitar jam 11 seperempat gitu redup. Ini sekarang terang lagi tuh apa barusan nyala apa panas gitu kak.
0: Panas gitu ya.
1: Kalau malam juga panas kakak.
0: Oh gitu, ungkep gitu ta.
1: Iya kak. Pokoknya gini kakak Cakra, semua sehat, kru Cakra sehat semua. Makasih ya kakak.
0: Amin, baik. Terima kasih sehat Mbak Ana juga ya sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana ya, yang ada di Pandantoyo Kertosono mengabarkan cuaca cukup terik dan panas seluruh Cakra. Dan informasikan malam itu juga ungkep ya bahasanya kalau untuk di wilayah Kertosono Nganjuk. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah juga sama update cuacanya? Cukup terik dan panas. Kalau untuk di Kalianyar, Kronggot Nganjuk juga sama ya. Jam 12 lebih 15 menit untuk update cuaca terik dan panas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sementara itu, kemarin sore kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Madiun Nganjuk, tepatnya ini di pertigaan Dusun Jatisari, Desa dan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tersebut melibatkan bus PO Mira dengan nomor polisi S7322US dengan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AG3514VAZ. Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk AKP Muhfatoni mengatakan insiden bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Agung Puji Irawan yang berumur 35 tahun warga desa Kemenggeng Kecamatan Bagor melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian dari arah berlawanan melaju bus PO Mira yang dikemudikan Muhammad Sainal Abidin yang berumur 31 tahun warga Driorejo Gresik. Diduga bus melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan atau ngeblong hingga menabrak sepeda motor korban. Akibat benturan keras tersebut, pengendara Honda Vario meninggal dunia di lokasi kejadian dan petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban, serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat.

0: Waktunya jam makan siang ya. Kalau jam 12 lebih 21 menit ini, kira-kira kalau untuk di Jumat siang enaknya makan apa ya? Yang berkuah atau mungkin yang keringan saja? Untuk sedulur cakra yang siang kali ini mungkin masih melakukan aktivitas, apakah aktivitas Anda sedari pagi sampai dengan siang hari ini cukup aman, lancar, atau mungkin terkendala oleh sesuatu? Nah, kira-kira ini kendalanya apa? Anda juga bisa bagikan ya untuk informasinya seperti apa. Update cuaca untuk di beberapa daerah dikabarkan siang kali ini juga masih aman, cukup terik dan panas. Tadi disampaikan untuk di wilayah Kertosono juga sama, cukup panas menyengat untuk di jam 12 lebih 21 menit. Kira-kira untuk siang kali ini Anda sedulur cakra yang mungkin sedang antri BBM ya, juga bisa menambahkan kira-kira SPBU mana yang saat ini untuk stok BBM-nya kosong. Ini juga bisa sampaikan ya, karena kita dapat informasi untuk di wilayah Madiun ya, tadi sempat kosong juga untuk BBM jenis solar, Pertalite ataupun Pertamax. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Julianus. Ini tadi beliau perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Ini disampaikan untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai, masih lancar saja. Kemudian Bu Christine ini juga menambahkan perjalanan beliau menuju ke arah Combang sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Tadi itu hambatannya di perlintasan kereta api bandar yang dari arah timur maupun yang dari arah barat sama-sama antri. Banyak truk muatan, bus antar kota juga banyak. Ini bus wisata juga banyak yang melintas mungkin karena pas ketepatan hari libur juga ya. Kemudian informasi dari Mbak Ayu, ini sudah nyampe di jalur Sukomoro Nganjuk. Untuk info cuaca sangat cerah, lalu lintas juga masih lancar perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13 dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah. Manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warga

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan ya terkait dengan sebuah truk pengangkut pasir mengalami kecelakaan tunggal di kawasan tambang Jembatan Besuk Kobokan, masuknya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada kemarin Kamis 25 Juni 2026. Sopir truk nyaris tidak selamat dikarenakan nekat melompat dari kursi pengemudi sesaat sebelum truk terperosok ke jurang sedalam 13 meter. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto mengatakan, kecelakaan itu dipicu karena roda as belakang truk patah saat mencoba melewati jalur tanjakan dengan membawa muatan pasir. Kondisi tersebut membuat truk kehilangan kendali hingga akhirnya berjalan mundur dan terperosok ke dalam jurang. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Heru tadi, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Madiun tadi sempat singgah sebentar di kawasan Nganjuk Kota ya.
0: Okay.
1: Di Jalan Panglima Sudirman di Masjid Muhammadiyah itu cukup ramai untuk saat ini di depannya karena memang masih ada jemaah yang jemaah sholat Jumat ya. Ini yang betul. Sengaja pulang agak menunggu cuacanya sedikit redup.
0: Karena panas
1: sekali. Tapi memang enggak redup-redup ya. Di jam 1 waduh panas banget itu memang di kawasan Nganjuk ya. Lalu juga disampaikan oleh Pak Zaini tadi, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Papar Kediri masih aman lancar, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Imam, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Malang lewat jalur Kandangan Kediri lepas dari Pasar Kandangan saat ini juga masih ramai lancar saja. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada Pak Irfan, di seputaran Taroan Kediri kondisi cuaca siang hari ini cukup terik, arus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lutfi, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol. Ini sudah sampai di tol Nganjuk, sudah mulai masuk tol Nganjuk, masih aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan juga terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, kemudian lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa, sedulur cakra, apakah kondisi jalanan masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah ada kewaspadaan. Untuk siang kali ini, SPBU mana lagi yang mengalami antrian cukup panjang? Tadi kita dapat informasi wilayah Berangkal, Jombang, wilayah Nganjuk itu terjadi di seputaran Guyangan ya. Lalu tadi di wilayah Awar-Awar, Wilangan, Nganjuk juga sama, antriannya lumayan panjang untuk BBM jenis solar. Anda saat ini mungkin sudah berada di tempat tujuan, juga bisa menambahkan selama perjalanan Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ada Pak Wahid tadi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di jalur Kertosono Nganjuk di jalur utama saat ini masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuaca disampaikan cukup terik untuk saat ini. Ada info disampaikan oleh Pak Rendi untuk jalur Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng saat ini juga ramai lancar saja, kendaraan roda 2 yang mendominasi. Sementara cuacanya juga sama, terasa cukup terik untuk saat ini. Pak Nugraha, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Perak Jombang saat ini melintas di kawasan Ngelundo Sukomoro juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan terik. Pak Yuda tadi berada di kawasan Tanjung Anom Nganjuk, tepatnya di Desa Malangsari, cuaca siang hari ini disampaikan terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu kita juga sudah berhasil tersambung dengan Dr. Randa Haji Sri Handik MPD selaku pembimbing ibadah haji kloter 113. Ini terkait dengan kabar dan kegiatan jemaah haji Kabupaten Nganjuk. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Sri. Assalamualaikum.
2: Ya, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, kabarnya sehat nggih Bu jenengan siang kali ini waktu Indonesia?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Kemudian untuk kabar jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk sendiri bagaimana? Sehat juga nggih Bu?
2: Iya. Untuk kabar jemaah haji Kabupaten Nganjuk sebagian besar sehat, Mbak. Cuma biasa watuk pilek karena mungkin cuaca dan juga di Madinah suhunya juga lebih panas dibanding di Arab.
1: Okay. Baik, kemudian untuk kegiatannya hari ini apa Bu? Mungkin bisa disampaikan?
2: Iya, untuk kegiatan hari ini masih menyelesaikan sunat Arba'in di Madinah. Dan juga sebagian melaksanakan ziarah inti dari kita menuju ke Madinatul Munawwarah, yaitu ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW, jemaah haji Kabupaten Nganjuk kloter 113 yang pertama difasilitasi oleh tasrih, yaitu untuk menuju ke Raudhah dengan cara berjamaah, maksudnya jamaah rombongan kloter masuk bersama-sama mendapatkan tasrih. Kemudian yang tidak mendapatkan tasrih bisa melalui aplikasi nusuk. Jadi di Madinah ataupun di untuk ziarah ke makam Rasulullah itu sudah ditertibkan dengan kendala aplikasi nusuk. Jadi biar jamaah seluruh dunia yang datang ke Madinatul Munawwarah itu, utamanya Raudhah itu, bisa tertib. Jadi sudah diaplikasi. Misalkan ada jadwal jam 6 pagi, jam 7 pagi, ya dari aplikasi itu jamaah mau milih jam yang berapa. Jadi jamaah tidak menumpuk di Raudhah atau di makam Rasulullah, seperti itu.
1: Oke, jadi untuk jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk sudah itu ya, mendapatkan tasrih masuk ya, Bu Hani?
2: Alhamdulillah sudah, ya sudah. Alhamdulillah sudah semuanya. Tinggal menggunakan kesempatan yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi nusuk. Dan sebagian besar sudah mendapatkan, bahkan ada yang baru bisa masuk dua kali.
1: Oke, kalau untuk yang lansia?
2: Bagi mereka yang tidak gaptek. Yang untuk lansia bisa dibantu yang bisa apa itu menggunakan aplikasi nusuk.
1: Oke, baik.
2: Jadi seperti itu.
1: Oke. Kemudian ini untuk aplikasi nusuknya sendiri satu aplikasi untuk satu orang nggih, Bu Ani?
2: Bisa untuk dua orang atau empat orang. Dan yang untuk landis, lanjut usia dan disabilitas kan pakai kursi roda ya. Yang pakai kursi roda itu hanya menggunakan satu nomor.
1: Okay.
2: Tapi yang atau barcode maksudnya, nomor barcode. Satu barcode bisa digunakan untuk dua, yang satu untuk pendorong. Boleh itu barcode dari pendorong atau barcode yang didorong.
1: Oke, baik-baik. Kemudian untuk
2: karena sudah tertibkan begitu.
1: Gitu ya. Kemudian untuk jadwal pulang ke tanah air itu kira-kira tanggal berapa Bu? Untuk persiapannya saat ini sudah berapa persen?
2: Iya, untuk persiapan saat ini sudah mencapai 50% lebih. Ya, sudah karena penimbangan koper dilaksanakan Ahad atau Minggu tanggal 27 Juni 2026. Itu yang koper besar harus sudah terangkut semuanya.
1: Oke, jadi untuk penimbangan koper itu pada Ahad nanti ya, hari Minggu ya?
2: Ya, tanggal 27 Juni.
1: Oke, baik. Sejauh ini untuk persiapan untuk balik pulang ke tanah air, apakah ada hambatan mungkin, Bu Hani, bisa disampaikan juga?
2: Hambatannya apa ya? Ya, biasa jamaah kan orang Indonesia sukanya belanja.
1: Jadi
2: belanja
1: agak banyak ya.
2: Biasa.
1: Gitu.
2: Hampir semuanya kopernya mana itu.
1: Jadi banyak gitu ya.
2: Dari dua terakhirnya beliau sebagian itu menggunakan jasa pos
1: Indonesia. Dikirim pos. Oke, Bu Ani, mungkin bisa disampaikan batas maksimal koper besar itu berapa kilogram sih kalau untuk jemaah haji?
2: Oh iya, untuk haji? Koper besar 32, baik untuk jemaah haji atau umroh itu 32 kilogram. Untuk koper kecil 7 kilogram.
1: Oke, kalau untuk...
2: Dan juga sudah dijelaskan.
1: Monggo.
2: Untuk apa, Mbak?
1: Untuk yang 7
2: dan
1: kilogram.
2: Dan itu sudah dijelaskan. 7 kilogram itu tas kabin.
1: Oh gitu. Itu maksimal
2: maksudnya
1: 7 kilogram
2: kabin.
1: Ya.
2: Kalau dulu tas, ya. Sekarang koper kabin.
1: Ngonten.
2: 7 kilogram.
1: Ini kalau jadi yang melebihi kapasitas itu dibuat jasa kirim pos Indonesia ngonten nggih, Bu.
2: Iya, teman-teman seperti itu daripada nanti dibuang oleh petugas. Bahkan di buang atau ditinggal di bandara. Bahkan untuk air zam-zam pun dilarang membawa ke koper, baik koper besar maupun koper kabin. Larangan tetap untuk Arab Saudi karena jamaah haji sudah difasilitasi atau diberi air zam-zam 5 liter maksud saya. 5 liter sudah diberikan waktu di asrama haji Sukolilo.
1: Ngonten nggih. Tapi dari pihak jenengan apakah ada solusi, Bu? Mungkin untuk mengantisipasi agar tidak kebanyakan baju itu kan infonya katanya kalau pulang nanti dirangkep-rangkep gitu. Betul nggih, Bu Ani?
2: Iya. Iya, seperti itu. Itu termasuk trik kita aja.
1: Iya, trik dari kita.
2: Bahkan kita bisa pakai sampai 3 atau 4.
1: Oh, gitu. Tapi dari jenengan sendiri
2: itu,
1: di tahun
2: mengurangi.
1: Dari tahun-tahun sebelumnya juga melakukan hal yang sama, Bu Ani?
2: Enggak, saya enggak suka shopping. Shoppingnya sudah di Indonesia. Okay. 2016 saya pertama. Tapi ya sebatas itu aja ya, sesuai aturan dari maskapai. Maskapai 32, 7 kilogram seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi minggu itu masih baru penimbangan untuk koper besar ya, Bu ya. Rencana untuk sampai di tanah air itu perkiraan tanggal berapa, Bu Ani?
2: Iya, untuk berangkat dari bandara kisaran tanggal 30 ya, bukan siaran, sudah ditentukan tanggal 30 jam 10.35.
1: 10.35.
2: Tiba di Indonesia atau tiba di bandara Juanda, Surabaya, insya Allah tanggal 1 jam 3.45 dini hari.
1: Oke, 1 Juli ya itu ya, Ibu Ani?
2: Iya, 1 Juli hampir subuh ya.
1: Oke, jam 3 lebih 45 menit, jadi hampir subuh waktu Indonesia ya, Bu Ani?
2: Iya, betul.
1: Baik, yang terakhir Ibu Ani mungkin ada yang mau disampaikan, monggo?
2: Oh iya, di antara jemaah haji Indonesia itu ya memang kebanyakan sehat lah. Ada satu jemaah yang kemarin pendorongan ke Madinah itu masih tinggal di Mekah. Baru tadi malam didorong ke Madinah. maksudnya dari rumah sakit Mekah didorong ke Madinah tadi malam itu sekitar jam 1 malam. Kemudian hari ini tadi harus check up lagi ke KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dan hasilnya tadi Bu Dokter sudah infokan ke grup bahwa hasilnya harus dirujuk ke SGH. SGH itu Saudi German Hospital.
1: Okay,
2: jadi dirujuk di rumah sakit lebih besar gitu.
1: Okay, yang itu ya fasilitasnya lengkap gitu ya Bu Ani ya.
2: Iya, fasilitasnya lengkap iya.
1: Baik, siap. Ibu Ani, terima kasih ya atas informasi dan kabarnya langsung dari Tanah Suci. Semoga jenengan dan seluruh jemaah selalu diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air. Salam untuk seluruh jemaah dan semoga menjadi haji yang mabrur. Terima kasih nggih Bu Ani. Assalamualaikum.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Untuk di siang kali ini sudah hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Nagraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Dulur Cakra. Kembali lagi dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, dan bagi Dulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit, gimana ya Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya dong. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, gak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun asal Paci Nganjuk. Saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi di kantornya pada Kamis 25 Juni 2026. AKP Fajar menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan yakni berinisial FR 26 tahun, warga Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. AKP Fajar mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur tersebut. AKP Fajar menambahkan saat ini laporan atas kasus dugaan pencabulan sesama jenis ini sedang ditangani. Menurut AKP Fajar, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Cek informasi ke Gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Imron. Perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah nyampe di jalur Semampir untuk arus lalu lintas. Disampaikan lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian biosolar dan juga Pertalite di Mojokerto ini kabarnya lagi sulit didapatkan ya.
0: Iya.
1: Tadi beberapa informasi sudah disampaikan seperti Pak Tri Isbianto, lalu pendengar-pendengar lainnya juga menyampaikan bahwasannya biosolar agak sulit didapatkan. Namun kalau untuk di Nganjuk sampai dengan Wilangan ada beberapa yang masih tersedia, ada juga yang kosong begitu. Tadi di awar-awar masih ada, kemudian di Madiun beberapa juga masih ada. Kemudian kalau Ibu Siti Fatimah tadi sempat menanggapi on air dari petugas haji kloter 113 asal Nganjuk. Ini beliau juga menantikan kepulangan jemaah haji asal Nganjuk yang nanti dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026 ya.
0: Iya.
1: Karena ada keluarga yang melaksanakan ibadah haji di tahun 2026 ini. Semoga dalam kondisi sehat. Tadi itu dari petugas haji ada Bu Hani yang sempat mengabarkan juga memang ada jemaah yang masih dalam kondisi sakit karena memang cuaca di sana juga ekstrim. Sekarang sudah di Madinah dan nanti untuk geser ke airport menuju ke arah Indonesia itu sekitar di tanggal 29-30-an. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Sugeng sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Lutfi mengabarkan Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintasnya di siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno yang melintas di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Kertosono. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Madiun Nganjuk, tepatnya di pertigaan Dusun Jatisari, Desa dan Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 25 Juni 2026. Sekitar jam 15.45 menit waktu setempat. Kecelakaan tersebut melibatkan bus PO Mira bernomor polisi S7322US dengan sepeda motor Honda Vario bernopol AG3514VAZ. Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk AKP Muhammad Fatoni SH mengatakan insiden bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendari Agung Puji Irawan 35 tahun warga desa Gemenggeng Kecamatan Bagor melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan melaju bus PO Mira yang dikemudikan Muhammad Sainal Abidin 31 tahun warga Driorejo Gresik. Diduga bus melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan atau ngeblong hingga menabrak sepeda motor korban. Akibat benturan keras tersebut, pengendara Honda Vario meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Nganjuk serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Kita telah terhubung dengan Mas Esa Oktavian. Halo, selamat siang Mas Esa.
4: Selamat siang Mas.
0: Ya, ini kabarnya gimana Mas?
4: Kehilangan dompet pas malam hari itu Mas. Terus paginya baru sadar kalau dompetnya hilang.
0: Kapan Mas hilangnya itu?
4: Kemarin malam Mas.
0: Kira-kira hilang di mana Mas ini Mas?
4: Untuk hilangnya mungkin di sekitar Jalan Veteran sampai Jalan Imam Bonjol itu Mas, pas malam soalnya cari makan.
0: Gitu. Monggo bisa diceritakan kronologi lengkapnya Mas.
4: Jadi pas malam bawa dompet di saku karena sakunya mungkin kecilan jadi pas di motor mungkin jatuh gitu Mas. Terus karena udah malam jadi nggak terlalu mikirin dompet, terus jadi paginya sadar kalau hilang dicari terus nggak ada itu Mas. Terus dan dompetnya isinya itu KTP, STNK dan ATM itu Mas, mungkin sama uang sedikit gitu.
0: Untuk ciri-ciri dari dompet tersebut gimana Mas?
4: Dompetnya kulit warna hitam, mereknya Prostaten gitu Mas.
0: Kira-kira sudah sampean cari belum?
4: Sudah Mas, sudah saya cari, saya telusuri, masih belum ketemu sampai saat ini gitu mas.
0: Oh iya, ini atas nama Mas Esa Octavian ya?
4: Iya, atas nama Mas Esa Octavian, betul. Nah,
0: baik mas, ada tambah lagi nggak yang mau disampaikan?
4: Sudah mas, mungkin yang menemukan boleh dikembalikan, nanti ada imbalannya gitu mas.
0: Oh iya, baik. Baik mas, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kita bantu ya untuk terkait kehilangan dompet tersebut ya. Baik mas Esa Octavian, terima kasih telah terhubung dengan kami. Selamat siang.
4: Terima kasih mas.
0: Ya, selamat siang. Baik, tersebut dari Mas Esa Octavian ya, yang kehilangan dompetnya pada malam hari saat mau cari makan.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Baik, kita telah terhubung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Lilin Bayu terkait program rutin berbagi sembako Krisna FM Group, persembahan Herbal Nariah. Halo, selamat siang Lilin.
1: Selamat siang Erga dan selamat siang Sedulur Cakra. Saat ini saya dalam program berbagi sembako ya. Ini diadakan setiap bulannya, biasanya di tanggal 25, kita adakan di tanggal 26, tepatnya di hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Kita Jumat istilahnya ya. Untuk di siang kali juga sudah bersama dengan salah satu penerima manfaatnya sendiri, Erga. Nah, ini saya dengan Mbah Katinem. Halo, selamat pagi. Oh, halo, selamat siang, Mbah.
2: Halo.
0: Halo, Mbah.
1: Bagaimana, Mbah? Panjenengan apakah juga mendapatkan sembako setiap bulan dari Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group, Mbah?
2: Ya, Bang Tinda.
1: Setiap sebulan sekali mendapatkan sembako tersebut ya, Mbah?
2: Ya.
1: Okay. Apakah menurut panjenengan juga sangat membantu untuk program seperti ini, Mbah?
2: Ya, membantu. Terima kasih, Alhamdulillah. Aku bantu kulo wonten lho.
1: Nggih. Alhamdulillah bisa terbantu nggih dengan adanya program berbagi sembako seperti ini. Bermanfaat nggih, Mbah?
2: Alhamdulillah.
1: Bisa dirasakan panjenengan juga masyarakat yang kurang membutuhkan, apalagi sekarang kan apa-apa serba mahal ya, Mbah ya. Mungkin

0: ada orang-orang yang sudah membeli herbal nariah, Mbah?
1: Oke. Tinggi parinancar kasar. Joyo abri pun kupu herbal nariah lancar joyo.
0: Oke. Oke, terima kasih Mbah Katinem untuk waktunya hari ini, nggih. Selamat menikmati nanti dimasak, napa? Nggih, monggo Mbah. Terima kasih. Ya, Erika, itu tadi salah satu perbincangan saya dengan penerima manfaat Mbah Katinem, ya. Beliau saat ini juga merupakan masyarakat desa Kalianyar, ya, Mbah. Nggih, Kalianyar, Kecamatan Kronggol, Kabupaten Nganjuk. Beliau ini juga sering mendapatkan sembako setiap bulannya dari Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group. Seperti itu, beliau juga menyampaikan semoga untuk kedepannya program seperti ini bisa terus berlanjut dan semoga juga lancar untuk para konsumen herbal nariah juga bisa sehat, karena program seperti ini juga diselenggarakan melalui kontribusi konsumen herbal nariah, kemudian nariah sigarat melalui PT Bagus Pratama Jaya dan juga kerupuk sendiri dari UD Bagus Pratama. Seperti itu, ketiga perusahaan tersebut memberikan sebagian hasil penjualannya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program seperti ini, Erga. Dan tidak hanya sembako saja, kita punya banyak program lainnya, kayak ada program Sabtu Bersyukur setiap Sabtu, kemudian juga kita punya program bedah rumah, kemudian donasi ke yayasan yang terpilih, serta juga kita punya layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi nantinya kalau membutuhkan layanan ambulans, itu juga bisa disampaikan ke gatekeeper saja, ya. Dan kemudian untuk saat ini kita juga punya ratusan sembako yang harus kita bagikan karena ini juga sudah siang, dan nanti akan kami update kembali untuk perkembangan dan kelanjutan program untuk hari ini. Erga, kembali ke studio.
2: Ya, baik, terima kasih Lilin Bayu. Itu tadi jurnalis Radio Cakra Krisna Lilin Bayu, ya, terkait program rutin berbagi sembako Krisna FM Group persembahan herbal nariah.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial seperti Facebook ataupun Instagram Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Perawatan tanaman jagung kini menjadi perhatian di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ancaman hama dan gulma yang berpotensi menurunkan hasil panen menjadi salah satu persoalan yang dibahas saat Babinkam Tipmas Desa Tanon, Polsek Papar, Polres Kediri. Aibda Wijianto mendampingi kelompok tani di lahan pertanian pada Jumat 26 Juni 2026. Pendampingan dilakukan bersama petani dengan meninjau langsung kondisi tanaman sekaligus bertukar informasi mengenai perkembangan pertumbuhan jagung. Sejumlah kendala yang muncul di lapangan, mulai dari serangan hama hingga pengendalian gulma, menjadi bahan evaluasi agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priyaji SHSIK MSI melalui Kapolsek Papar Kompol Seriati SH mengatakan pendampingan di lahan merupakan bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan. Menurut Kompol Seriati, komunikasi antara petani, penyuluh pertanian, dan Babinkam Tipmas menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Pendampingan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polres Kediri terhadap program ketahanan pangan yang sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Babinkam Tipmas di tengah aktivitas petani juga diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Kediri.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani rekan gatekeeper ada Intan Anggraini dan Erika. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Cek informasi Intan.
1: Mas Azril ya, ini tadi kan rutenya wilayah Caruban Madiun. Nah, yeah. Ini sekarang sudah putar balik arah ke Jombang. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video ya, bahwasanya untuk di sekitar terminal Caruban ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga masih terik dan panas ya untuk di siang kali ini. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Tris Bianto. Waduh, ini nanti untuk di wilayah Trawulan Mojokerto ya, ada check sound.
0: Wah, mantap ini.
1: RG suka check sound sistem.
0: Iya.
1: Nah, suka juga ya. Nah, ini nanti langsung saja cus merapat ke Trawulan Mojokerto ya, begitu. Karena nanti malam ada check sound, RG.
0: Iya.
1: Nah, ini kira-kira jam berapa check soundnya ya, Pak Tris Bianto bisa ditambahkan lokasinya, lokasinya maksudnya jamnya ya, kalau lokasinya di Trawulan Mojokerto, begitu. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan ini oleh Bu Dian ya. Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal kedua arah. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya juga mengabarkan untuk siang hari ini wilayah Ngawi masih aman, tidak hujan ya, cukup panas terik. Ini tadi setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat itu langsung makan siang, Erga. Jadi luar biasa sekali ya.
0: Ya,
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pada Kamis 25 Juni sekitar jam 9.15 pagi, tim SAR gabungan menemukan pemuda yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Payaman, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan meninggal dunia. Korban ialah Muhadi umur 31 tahun yang dilaporkan tenggelam saat mencari ikan pada hari Selasa 23 Juni malam. Usai melakukan pencarian intensif selama 2 hari, korban akhirnya ditemukan dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi tempat diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Nanang Sigit selaku SAR setempat menambahkan bahwa jenazah korban telah dievakuasi dengan menggunakan perahu karet, kemudian dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, kantor SAR Surabaya mengerahkan satu tim dari unit siaga SAR Bojonegoro untuk melakukan pencarian bersama unsur-unsur SAR yang lain. Sedikitnya total 49 personil yang terdiri dari tim rescue unit siaga SAR Bojonegoro dan BPBD Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Kodim Bojonegoro, Polsek dan Koramil Ngerahu, MDMC Bojonegoro, Damkar Mat Bojonegoro, kemudian Satpol PP, URC dari salah satu perguruan silat, Cepu Adventure Rescue, Exalos Cepu, Elang Bengawan Rescue, RAPI, EBR, KRI, PMI, serta warga sekitar terlibat dalam pencarian ini. Upaya pencarian dilakukan dengan membagi tim SAR gabungan menjadi 4 search and rescue unit atau SRU. SRU 1 dan SRU 2 melakukan penyisiran di permukaan sungai dengan menggunakan 4 perahu karet sejauh 3 km. Pencarian juga melibatkan nelayan dan warga sekitar dalam SRU 3 yang melaksanakan pencarian dengan perahu nelayan dan menggunakan jangkar di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, SRU 4 juga melakukan pemantauan darat di beberapa titik, mulai dari lokasi kejadian hingga penyeberangan perahu ke Tawang. Nanang Sigit menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam melakukan kegiatan di sekitar perairan, seperti sungai, danau, maupun laut.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pertamina Patraniaga pastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten wilayah Jawa Timur aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan. Sepekan terakhir, beredar informasi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Timur terkait antrian BBM subsidi produk biosolar dan Pertalite di sejumlah SPBU. Menanggapi keluhan ini, Pertamina Patraniaga sebagaimana disampaikan melalui area manager communication, relation dan CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan telah dilaksanakan upaya mitigasi sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat sesuai kuota dan titik layanan jual. Selanjutnya Ahad menyampaikan Pertamina telah melaksanakan prioritas pengiriman dari terminal BBM supply point dan juga alih supply dari terminal BBM terdekat dari wilayah penyaluran. Pertamina Patraniaga masif melaksanakan monitoring berkala terkait pasokan dan distribusi di lapangan dan terus juga mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina kontak center di nomor 135. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010 61.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo sedulur Cakra, masih dengan saya ya, Muhammad Tirga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, serta kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Bagor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

Kebakaran melanda Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Jombang yang berada di Jalan Raya Klitih nomor 70, Dusun Tanggungan, Desa Klitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang pada hari Rabu 24 Juni 2026 sore. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik dan menghanguskan sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas hingga kantor. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Haryanto, saat dikonfirmasi gatekeeper Radio Cakra Krisna menyampaikan, kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar jam 4 sore. Seorang warga melihat kepulan asap hitam keluar dari dalam bangunan sekolah. Mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus membesar dan merembet ke sejumlah ruangan di lingkungan sekolah. Karena tidak mampu mengendalikan kobaran api, warga kemudian melaporkan kebakaran tersebut ke pos damkar Ploso pada jam 4 lebih 10 menit. 2 menit kemudian, laporan diterima petugas dan langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan tim pemadam ke lokasi. Petugas damkar tiba di lokasi sekitar jam 16 lebih 25 sore dan segera melakukan upaya pemadaman. Proses penanganan kebakaran tersebut melibatkan personel pos damkar Ploso, Polsek Pelandaan, perangkat desa, dan warga setempat. Setelah hampir 1 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan pada jam 5 lebih 20 menit sore. Akibat kebakaran tersebut, 4 ruangan di MIN 2 Jombang mengalami kerusakan cukup parah, yakni ruang kantin berukuran 4x6 meter persegi, ruang kelas berukuran 9x8 meter persegi, ruang kantor berukuran 9x8 meter persegi, serta gudang sekolah berukuran 2x7 meter persegi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nganjuk menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Yuda Pralaya pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat utama Polres Nganjuk, personel kepolisian, Bhayangkari hingga PP Polri. Upacara tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SHSIK MIK mengatakan bahwa tradisi tabur bunga memiliki makna mendalam sebagai pengingat atas jasa dan pengorbanan para pahlawan bagi bangsa dan negara. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat, diawali dengan kegiatan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta hingga prosesi tabur bunga di pusara para pejuang yang dimakamkan di TMP Yuda Pralaya. Cek informasi ke Gatekeeper, Erika.
1: Saya masih menghubungi Bapak Astiaris ya, ini tadi terkait dengan perakiran cuaca hari ini seperti apa, karena ini kan juga panas redup gitu ya,
0: iya,
1: di wilayah Ngronggot, kemudian di Nganjuk Kota sama panas redup saja, namun tidak ada mendung. Apakah hari ini memang cuacanya seperti itu? Mungkin nanti juga bisa disampaikan apakah ada potensi hujan, karena sepertinya di hari Rabu malam ya.
0: Iya benar.
1: Malam atau kalau nggak salah itu Kamis dini hari. Itu wilayah Nganjuk Kota diguyur hujan. Hujannya lumayan deras juga ya.
0: Di sini juga hujan.
1: Oh, di sini juga hujan. Hujannya lumayan deras, jadi waduh, seperti musim hujan ya. Biasanya kan hujannya tidak terlalu deras, hanya rintik-rintik gitu doang. Nah, Kamis dini hari itu hujannya kan lumayan deras, bahkan durasinya juga cukup lama ya. Dini hari, saking derasnya sampai kita yang tidur aja bisa langsung kebangun ya. Kita kebangun karena suara hujannya yang kenceng banget ya. Ini nanti bisa disampaikan oleh Bapak Setiaris bagaimana cuaca untuk hari ini dan juga hingga esok pagi hari ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Azril,
0: iya,
1: putar balik arah Jombang. Tadi menginfokan untuk sekitaran Terminal Caruban aman dan lancar saja, cuacanya pun panas seperti itu. Merapat Mas Erga, ajak Mas Kopeng sama-sama pencinta horek. Ini tadi kan sempat membahas sound horek ya.
0: Iya benar.
1: Ternyata Mas Kopeng pecinta sound horek. Mas Erga juga pecinta sound horek. Yang dilihat apanya gitu, lampunya ya. Kan musiknya ini kencang banget gitu loh. Dinikmatinya gimana gitu. Hanya penikmat sound horek yang ngerti, yang paham gitu ya.
0: Sensasinya berbeda.
1: Sensasinya berbeda. Pokoknya orang kalau nggak suka ya nggak tahu ini apa namanya, enaknya di mana, ya,
0: sensasinya
1: gitu
0: ya.
1: Sensasinya di mana? Kalau yang nggak suka kan nggak tahu gitu, nggak ngerti. Ini kalau nonton sound horror jangan lupa Mas Kopeng diajak. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Angga ya sepertinya dari bionya sempat menanyakan untuk solar daerah Baron itu ada apa enggak gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: ada
1: Baron
0: ya?
1: Ada betul. Iya tadi Pak Angga juga sudah menemukan solar ya di wilayah Baron Nganjuk. Alhamdulillah jadi tidak bingung ini tadi cari solarnya di mana. Takutnya kan kehabisan BBM macet lagi ya. Cuacanya wilayah Baron sekitarnya juga tidak terlalu panas ya, mungkin panas redup gitu
0: mendung
1: kali
0: gitu ya,
1: enggak mendung, redup aja gitu ya. Mendung kan gelap ya, kalau ini redup, redup untuk cuacanya siang hari ini. Satu lagi informasi disampaikan oleh Mas Diki, ini tadi melintas di Jombiru Kediri, kondisi arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuacanya juga cerah.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Gatekeeper.
1: Baru saja saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Effendi ya. Iya. Bapak Effendi ini tadi ingin menanyakan apakah untuk peristiwa kecelakaan air di wilayah Lengkong Nganjuk hari ini betul terjadi atau tidak? Karena ini ada apa ya, pesan diteruskan melalui grupnya Pak Effendi. Itu berisikan bahwa ada kecelakaan air atau ada anak yang tenggelam di Waduk Sumber Kepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ini tadi saya coba konfirmasi ke Kapolsek Lengkong dan juga ke rekan-rekan BBD Nganjuk ya, apakah sudah menerima laporan adanya peristiwa tersebut atau mungkin hingga saat ini tidak ada laporan ya. Jadi kemungkinan informasi tersebut tidak benar. Jadi saya masih konfirmasi apakah betul ada peristiwa atau ada kejadian kecelakaan air di Waduk Sumber Kepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, yang korbannya adalah seorang anak yang masih SD. Seluruh cakra mungkin warga Lengkong atau juga mengetahui informasi tersebut bisa ditambahkan ya. Siapa tahu bisa jadi informasi tambahan untuk kami konfirmasi.

0: Informasi ke rekan-rekan Polsek maupun juga BBD Nganjuk. Nanti kalau sudah ada informasi terkait dengan kebenaran informasi tersebut memang terjadi atau tidak ya, atau merupakan berita tidak benar, nanti akan kami sampaikan kembali ya. Kemudian ini juga jadi pengingat untuk seluruh Jakra ya, apabila mungkin menerima informasi dari grup sekolah, mungkin juga grup apapun itu, kalau memang ada informasi yang mungkin agak ragu-ragu ya, benar terjadi atau tidak, bisa langsung saja bertanya. Teruskan ya, bertanya ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna agar kami bantu coba tanyakan kebenarannya ke dinas terkait. Beralih ke informasi lain, saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Wijaya, ini tadi melintas di Jalan Raya Barito Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di Barito ini tadi kabarnya cukup ramai. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara cuaca cukup cerah. Ada dari Bapak Sukamto, ini tadi mengabarkan di wilayah Embo Miring Jombang ya, dari arah Mojokerto menuju ke wilayah Nganjuk jalur bawah saja. Sepanjang perjalanan sejauh ini juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Cuaca juga cerah, kadang ada sesaat redup tapi tidak mendung gelap. Kemudian dari Bapak Santoso, ini tadi melintas di sekitar Pasar Baron Nganjuk, juga tidak ada kendala untuk siang hari ini, semuanya aman, traffic light juga berfungsi. Untuk cuaca disampaikan juga masih bersahabat, Erga.
1: Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ditreskrimum Polda Banten membongkar kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dua tersangka berinisial NN umur 53 tahun dan NZ 31 tahun telah ditangkap. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan korban ke Polda Banten 2 Juni lalu. Dalam laporannya, korban inisial AW mengaku ditawari paket haji khusus dengan biaya ratusan juta per orang. Setelah komunikasi lebih lanjut, termasuk membahas soal upgrade fasilitas, korban sepakat memberangkatkan 19 orang jemaah dengan biaya total Rp450 juta rupiah per orang. Kepada korban, kedua tersangka menjanjikan jadwal keberangkatan pada tanggal 16 Mei, namun ternyata para calon jemaah itu tidak pernah diberangkatkan. Akhirnya, korban pun mengambil jalur hukum dengan membuat laporan polisi ke Polda Banten. Dalam proses penyelidikan, tersangka NZ tercatat sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Maruli sebagai Ditreskrimum Polda Banten membeberkan dalam aksinya, tersangka NN berperan menawarkan dan mengaku memiliki travel HKN yang dapat memberangkatkan haji khusus mujamalah. Sementara NZ membantu dengan memfasilitasi rekening penampungan dana pembayaran dari korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP dan atau pasal 486 KUHP junto pasal 21, ayat 1 KUHP junto pasal 125 junto pasal 118 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852-9010-61. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Huda, ya. Melintas di SPBU Mejono Plemahan Kediri ya. Antrian kendaraan yang mengisi BBM solar, waduh, banyak sekali. Antrinya panjang sampai di jalan raya, sehingga hati-hati jalannya kan juga tidak terlalu lebar ya. Jadi akhirnya sempit untuk di depan SPBU Menjono wilayah Plemahan Kediri. Sampai hari ini antriannya sampai di jalan raya ya. Nah, untuk seluruh cakra yang mungkin juga melintas di sana kondisinya sudah berbeda, mungkin bisa ditambahkan. Selain antri solar, ada antri pertalite, ini juga lumayan panjang namun tidak sampai di jalan raya ya. Lumayan, tapi untuk antriannya yang agak keburu-buru ini juga PR sekali. Jadi harap diperhatikan ya, seru cakra. Cuaca juga tidak hujan, wilayah sekitar Mejono, Plemahan Kediri. Saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Sofi, melintas di Bepas Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di jalur bebas Nganjuk arah ke Getol Begadung Nganjuk juga tidak ada hambatan. Hati-hati banyak kendaraan truk muatan ya yang terparkir di pinggir jalan. Cuaca kabarnya juga cerah saja, tidak ada tanda-tanda hujan. Ada Ibu Siti, ini tadi melintas di jalan raya Awar-Awar Wilangan Nganjuk, sempat melintas juga di SPBU Wilangan. Ini tadi tidak terlalu ramai ya untuk antrian pertalite, masih cukup aman saja. BBM jenis solar juga tersedia di SPBU Wilangan. Cuaca kabarnya juga cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur nasional Babat Lamongan, tepatnya di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada hari Kamis 25 Juni 2026 pagi, seorang pengendara sepeda motor asal Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia setelah terjatuh dan mohon maaf terlindas truk box. Korban diketahui berinisial AJS 28 tahun warga Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Saat kejadian, korban mengendari sepeda motor Honda Beat merah bernomor polisi S6439CX. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid SPD mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar jam 7 lebih 45 pagi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, korban melaju dari arah barat menuju timur di jalur nasional Babat Lamongan. Sesampainya di lokasi kejadian, korban diduga berusaha mendahului kendaraan lain yang berada di depannya. Namun, saat melakukan manuver tersebut, korban diduga kurang menjaga jarak aman hingga bersenggolan dengan kendaraan yang identitasnya masih belum diketahui. Akibat senggolan tersebut, korban kehilangan kendali dan terjatuh ke sisi kanan badan jalan. Naas, pada saat bersamaan dari arah yang sama, melaju sebuah truk box Hino warna hijau tua bernomor polisi B9892SEI yang dikemudikan AA 47 tahun, warga Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Karena jarak terlalu dekat, pengemudi truk tidak sempat menghindari korban yang sudah terjatuh di badan jalan. Korban kemudian terlindas roda kiri belakang truk dan mengalami luka berat di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis 25 Juni 2026 siang. Kebakaran pertama menghanguskan sebuah rumah di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom. Sementara kebakaran kedua melanda di kandang ayam milik PT Wonokoyo Jaya Korporindo di Kecamatan Jati Kalen. Kebakaran pertama terjadi di rumah milik warga RT 001, RW 004, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom. Berdasarkan informasi dari Damkar Kabupaten Nganjuk, laporan diterima petugas pada jam 11.31 siang dan tim tiba di lokasi 9 menit kemudian. Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Nur Apriandi menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melintas di depan rumah sekitar jam 11.26 siang. Warga melihat kepulan asap dari area rumah dan segera melakukan pengecekan. Setelah diketahui terjadi kebakaran, warga berteriak meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dan menghubungi call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Petugas pos Damkar Tanjung Anom kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan pengamanan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Pada waktu yang hampir bersamaan, kebakaran juga terjadi di kandang ayam milik PT Wonokoyo Jaya Korporindo di Kecamatan Jatikalen. Laporan diterima petugas pada jam 11.29 siang dan proses pemadaman selesai sekitar jam 2 siang. Menurut keterangan petugas keamanan perusahaan, api diduga berasal dari korsleting pada mesin blower di dalam kandang ayam. Sekitar jam 11 siang, salah satu satpam melihat percikan api dari mesin tersebut sebelum api membesar dan membakar bangunan kandang. Petugas pos damkar Lengkong bersama personel pos Rejoso dibantu Polsek Jatikalen, satpam dan karyawan perusahaan melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas ke area lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material akibat kebakaran kandang ayam tersebut diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 3, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya di hari Jumat kalender 26 Juni 2026. Kali ini bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper ada Erga, Lilin serta Alvana Mar. Sampaikan Seru Jakra, bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda? Arus lalu lintas juga apakah masih lancar saja, tidak ada hambatan? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kecelakaan lalu lintas mau terjadi di Jalan Raya Madiun Nganjuk, tepatnya di pertigaan Dusun Jatisari, Desa dan Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar jam 15.45 sore. Kecelakaan tersebut melibatkan bus PO Mira bernomor polisi S7322US dengan sepeda motor Honda Vario bernopol AG3514VAZ. Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk AKP Muhammad Fatoni SH mengatakan insiden bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Agung Puji Irawan, 35 tahun warga desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan melaju bus PO Mira yang dikemudikan Muhammad Sainal Abidin, 31 tahun warga Driorejo, Gresik. Diduga bus melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan atau ngeblong hingga menabrak sepeda motor korban.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program
0: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menggelar uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di kawasan Alun-Alun Trenggalek pada Rabu kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Kegiatan ini diikuti sebanyak 250 kendaraan, terdiri dari 200 sepeda motor dan 50 mobil. Pelaksana tugas Sekretaris DLH Trenggalek, Aryoga Widya Setyowahono, mengatakan seluruh kuota peserta terpenuhi karena tingginya antusiasme masyarakat untuk memeriksakan kondisi emisi kendaraan mereka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sepanjang Juni 2026. Melalui uji emisi ini, pemerintah daerah ingin memetakan kondisi gas buang kendaraan yang beroperasi di Trenggalek sekaligus mengendalikan pencemaran udara. Hasil pemeriksaan nantinya akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan kendaraan terhadap baku mutu emisi yang berlaku. Setiap kendaraan yang dinyatakan lulus uji emisi akan mendapatkan stiker sebagai tanda kelayakan. Sementara kendaraan yang belum memenuhi standar akan diberikan rekomendasi perbaikan dan perawatan oleh petugas. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Pemerintah Kota Madiun mulai mengantisipasi potensi dampak musim kemarau panjang dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
6: Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiagakan sebanyak 1.071 sarana irigasi dan pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun menyebut sarana tersebut terdiri dari jaringan irigasi, pompa air, sumur dangkal hingga embung yang tersebar di sejumlah wilayah pertanian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga meski memasuki musim kemarau. Selain menyiagakan infrastruktur irigasi, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air dan perkembangan cuaca. Petani diimbau menyesuaikan pola tanam serta memanfaatkan sarana irigasi yang tersedia secara optimal agar produksi pertanian tidak terganggu. Pemkot Madiun berharap kesiapan sarana irigasi dan pompanisasi tersebut dapat mencegah terjadinya kekeringan lahan maupun gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman El Nino yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah daerah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
4: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan kesiapan menjadi salah satu daerah percontohan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kesiapan tersebut ditandai dengan kunjungan dan pendampingan langsung dari tim nasional yang dipimpin oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Tim nasional disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah, mulai dari regulasi hingga pengawasan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai penerapan KTR menjadi salah satu upaya penting untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pendampingan dari tim nasional juga bertujuan memberikan masukan terkait penguatan kebijakan daerah, termasuk perluasan kawasan yang wajib menerapkan aturan bebas asap rokok. Sejumlah fasilitas umum, kawasan pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga perkantoran menjadi fokus dalam penerapan kebijakan tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Dieng Unit 2 berkapasitas 55 MW resmi dimulai di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Proyek energi baru terbarukan ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik di sistem interkoneksi Jawa-Bali, sekaligus mendukung target swasembada energi nasional. PLTP Dieng Unit 2 ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Dengan tambahan kapasitas sebesar 55 MW, pembangkit ini akan menambah pasokan listrik bersih yang andal, serta memperkuat peran energi panas bumi sebagai salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional. Direktur Utama PT Geodipa Energi Yudistian Yunis menyebut peletakan batu pertama proyek ini menjadi simbol optimisme Indonesia dalam membangun masa depan energi yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan potensi panas bumi di Dieng merupakan langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyambut positif pembangunan proyek tersebut. Selain mendukung kebutuhan listrik nasional, proyek ini diperkirakan membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja baru atau green jobs, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Dieng. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Krisis air bersih mulai dirasakan warga Dusun Bedayu, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krishna FM Pacitan.
9: Dusun yang terdiri atas 2 RT dengan sekitar 55 kepala keluarga itu menjadi salah satu wilayah yang setiap tahun menghadapi persoalan kekeringan saat musim kemarau tiba. Sekretaris Desa Balosingo Munawan mengatakan, sumber air yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan warga ketika hujan tidak turun dalam waktu lama. Bahkan sejumlah sumur bantuan yang pernah dibangun pemerintah juga mengalami penurunan debit hingga mengering saat musim kemarau. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
10: Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun asal Pace, Kabupaten Nganjuk. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM Nganjuk.
11: Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan yakni berinisial FR, 26 tahun, warga kecamatan atau Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
10: Sejumlah warga di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menghentikan aktivitas tambang batu bara pada hari Rabu, 25 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM Samboja, Kalimantan Timur.
12: Aksi tersebut dilakukan karena warga menduga ada seorang pekerja yang tertimbun material longsor di area tambang. Namun hingga saat itu belum ada kejelasan mengenai kondisi korban. Warga yang berada di lokasi meminta seluruh aktivitas pertambangan dihentikan sementara dan mendesak perusahaan segera melakukan proses pencarian serta memberikan penjelasan secara terbuka. Mereka mengaku khawatir karena kejadian serupa disebut pernah terjadi di kawasan tambang dan menimbulkan korban jiwa. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Demikian jaring radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya masih di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Anda saat ini perjalanan menuju kemana, dari mana, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami. Biasanya kalau sore-sore seperti ini arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi di jalur dalam kota, sehingga lebih hati-hati dan juga waspada.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Naufal di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini sampai di Pasar Kandangan masih lancar untuk sore hari ini dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Untuk cuaca juga masih cukup cerah. Banyak roda empat pribadi yang melintas, jadi lebih hati-hati. Pak Suminto di kawasan Jombang ke arah Nganjuk sampai di Simang Tiga Mengkring juga masih lancar. Arah ke Kertosono dengan dominasi roda 4 dan juga bus antar kota yang arah ke Madiun, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya akan menelpon ya, Studio Cakra. Sudah ada Mas Azril. Selamat sore, Mas Azril.
4: Selamat sore, Erika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mas Azril?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini pas di mana ini lokasi berhentinya ini atau pas teleponnya ini?
4: Alhamdulillah ini sudah mendarat di Gudang Tenggorono. Oh. Setelah drama dengan antrian solar yang begitu membakongkan.
0: Duh, ikut antri solar di mana, Mas?
4: Tadi di sekitaran Kertosono.
0: Oh.
4: Atau tepatnya di baratnya Resudi itu. Soalnya yang dari arah barat menuju ke timur itu panjangnya itu waduh bisa 500-700 meter kalau nggak salah keluar SPBU gitu.
0: Nah, ini tadi berapa menit akhirnya antri di sana? Kan antrinya pasti lama, ngisinya banyak-banyak.
4: Kalau barusan di Kertosono ini mungkin hoki ya. Jadi pas saya mau ngisi di sekitaran Kertosono situ cuma ada dua kendaraan depan saya.
0: Habis itu
4: dan
0: ternyata
4: itu cukup lumayan lengang gitu.
0: Oh iya ya, habis itu belakang ternyata full ya, Mas Azril.
4: Kalau untuk belakangnya selepas saya ngisi tadi belum ada ekor yang keluar SPBU sih. Soalnya tadi ada petugas yang salah satu menunggu di area itu masuk, mungkin di stop ya mungkin.
0: Iya, jadi nggak sampai mengular sampai mengular di jalan raya gitu ya.
4: Ya, kalau di baratnya Kertosono rumah sakit tadi aman. Dan yang mengular itu di sekitaran Perak.
0: Perak
4: di dua tempat itu kan ada SPBU kan yang arah ke Madiun itu. Nah, itu sampai keluar SPBU semua itu. Dua tempat itu.
0: Oh, di dua SPBU wilayah Perak ya, Jawa Perak Jombang.
4: Iya, itu dua SPBU mengular sampai luar area SPBU dan mengular sekitar 300-400 meteran lah.
0: Jalur tertentu saja. Ini kebetulan mungkin Mas Azri lagi hoki, jadi tidak terlalu padat di sana. Hoki, ya.

0: Betul.
1: Tapi sepanjang perjalanan ini tadi melintas di SPBU wilayah, tadi tujuan kemana Mas Adril?
0: Caruban.
1: Oh, Caruban. Wilayah Nganjung, Bogor, Wilangan ini juga tidak ada antrian ya Mas? Aman ya berarti?
0: Beberapa tempat sih tadi yang agak mengekor, makanya saya jadi nggak jadi berhenti. Soalnya terlalu panjang tadi kan di sekitaran Wilangan tadi udah kosong. Di Bakur kayaknya tadi ada.
1: Oh, Wilangan kosong, Bakur
0: Bakur
1: ada.
0: Terus habis itu Baron, Baron sebelum stasiun itu kan ada gereja lagi.
1: Iya, ada.
0: Itu juga mengular itu.
1: Mengular panjang.
0: Mengular sekitar 400 meter mungkin.
1: Sampai jalan raya.
0: Iya.
1: Dan
0: iya, mengular di bahu jalan yang mengarah ke timur.
1: Waduh, ini berarti Mas Azril Pak Soki aja ya, nggak mengular, tidak antre. Ya, mungkin
0: membelut berarti.
1: Mungkin driver lain nggak, takutnya ini di SPBU depan kosong, akhirnya ya udah ikut ngantri aja gitu kali ya Mas Azril ya. Takutnya di depan mungkin juga ngantri ya, kan sama aja nanti. Kemudian juga
0: saya kan
1: mepet.
0: Nekat tadi.
1: Semoga
0: nekat,
1: cukup,
0: kan
1: semoga
0: masih
1: cukup. Oh, masih ada
0: ditagi,
1: cadangan.
0: Gitu kan.
1: Iya,
0: makanya kok terus turun, ini kok lengang gitu.
1: Akhirnya belok.
0: Langsung aja sekalian buat besok.
1: Oh, ada cadangan, pinter ini. Harus ada
0: nah,
1: cadangan.
0: Jadi buat besok kan kita sudah aman ini.
1: Buat besok sudah aman.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Sebenarnya nggak mau ngisi sih tadi. Jadi masih cukup lah buat
1: masih
0: sampai rumah.
1: Cukup sampai
0: gitu.
1: Rumah.
0: Nah ini lengang sekalian
1: ya
0: aja
1: udah
0: buat besok
1: ngisi. Kebetulan ada SPBU yang apa namanya, lengang gitu ya Mas Azilil ya.
0: Manfaatkan
1: manfaatkan
0: yang ada.
1: Kesempatan tidak datang dua kali. Besok bisa
0: nah,
1: jadi tambah antri, tambah kosong di beberapa nah, tempat. Waduh, kacau.
0: Biasanya biasanya kalau dua kali itu menyakitkan biasanya gitu.
1: Kalau dua kali menyakitkan.
0: Iya.
1: Lebih sakit ya.
0: Kesempatan dikasih dua kali itu bisa menyakitkan.
1: Oh, iya, iya benar. Kesempatan kedua itu lebih mahal ya. Nggak
0: nah,
1: semuanya dapat
0: iya,
1: kesempatan yang kedua. Betul sekali. Oke.
0: Okay. Tadi ada juga di sini. Di apa namanya? Perlintasan Banter Kemulyo itu yang sebelum Mengkreng.
1: Iya.
0: Itu juga lumayan panjang tadi di
1: Mengkreng. SPBU.
0: Sebelumnya.
1: Oh, sebelum SPBU sebelum Mengkreng.
0: Ya, di apa rel kereta api itu Mbak Banter Kemulyo itu.
1: Oh
0: itu
1: iya,
0: padat, panjang tadi. Yang dari timur tapi.
1: Yang dari timur.
0: Yang dari barat aman.
1: Yang dari barat aman saja. Oke oke. Jadi ada beberapa ini ya SPBU di jalur utama Surabaya Madiun ya. Ini tadi berarti.
0: Ya, Surabaya Madiun.
1: Oke. Cuaca bagaimana Mas Azril?
0: Cuaca saat ini di Jombang ini cerah cuma sedikit berawan.
1: Ini
0: sekitaran Tunggorono loh ya.
1: Dari tadi
0: tahu
1: memang
0: kalau di kotanya.
1: Ini ya panas redup tapi bukan mendung, redup aja ya gitu loh Mas Adri. Iya enggak?
0: Iya, panas redup, panas
1: redup. Panasnya jalan
0: niatnya
1: katanya.
0: Niatnya mau ngasih hujan tapi enggak taunya di prank gitu.
1: Nah,
0: gak
1: itu enggak jadi hujan.
0: Biasanya malam kalau gitu.
1: Malam. Iya, kemarin dini hari hujan deras sekali ya toh. Dengan Nganjuk sih iya.
0: Lusa.
1: Kamis dini
0: lusa
1: hari.
0: Lusa di Jombang. Nah, mungkin kayaknya sama. Rabu
1: malam
0: Kamis. Itu jam 9 hujan. Reda jam 12 hujan lagi. Habis itu reda sampai jam setengah 1. Nah, jam 3 setengah 4 itu hujan lagi sampai jam setengah 5.
1: Sama kalau di Nganjuk Kamis dini hari jam 1 atau jam 2 gitu loh. Saya lupa juga. Hujan. Hujannya
0: nah,
1: lumayan.
0: Itu kan menambah kenyanyakan.
1: Kenyanyakan, iya, tapi kan kebangun dulu. Apa ini? Kok kencang banget suaranya ya?
0: Biasanya seperti itu yang apa namanya? Yang indranya peka. Itu pasti bangun. Kalau saya enggak bangun, Mbak.
1: Enggak bangun. Wah, jadi ya wes tidur gitu ya, Mas Azril. Enggak dengar
0: iya,
1: apa-apa.
0: Tidur aja biasanya. Nggih. Soalnya kalau sudah telat tidurnya, waduh bisa sampai pagi nggak tidur.
1: Waduh bahaya, itu
0: apa
1: malahan nggak bisa.
0: Insomnia,
1: nggak bisa tidur, padahal besok tetap harus kerja. Ini tidur jam 4, jam 6 kerja, ini kalau bukan titisan
0: nah,
1: ini dewa.
0: Ultraman.
1: Ultraman ya.
0: Titisan, iya Ultraman.
1: Ultraman nggak bisa ini ya. Oke, terima kasih Mas Azril ya.
0: Siap, Erika. Terima
1: Oke.
0: kasih. Selamat bertugas.
1: Terima
0: Salam buat yang lain
1: kasih.
0: juga. Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Antrian kendaraan di SPBU Baratero Sudekerto Sono ini tadi tidak mengular panjang ya, Seru Cakra. Jadi apabila Anda mungkin sore hari ini cari BBM jenis solar di beberapa SPBU yang kadang kosong, kemudian antriannya panjang, dia bisa bergeser ke barat RSUD Kertosono mungkin, karena di sana kata Mas Azril tidak antri panjang sampai di jalan raya, hanya 1 hingga 3 kendaraan, 4 kendaraan saja. Jadi kalaupun mengantri pun tidak terlalu lama gitu, Seru Cakra. Kadang antrian kan sampai 400 meter sampai di jalan raya. Ini tadi, ini pasti juga akan membuang waktu Anda yang harusnya bisa digunakan melanjutkan perjalanan, berapa kilometer harus terhenti terlalu lama untuk mengantri solar di SPBU. Dan bisa ini, Seru Cakra, bisa disampaikan juga kalau mungkin menjumpai kondisi SPBU seperti yang disampaikan oleh Mas Azril tadi, 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya langsung cek informasi dulu ke Lilin.
1: Tadi kita dapatkan informasi adanya insiden kebakaran di Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk ya, Erika. Tepatnya di Jalan Barito 2 seperti itu, rumahnya Ibu Sunarti. Tadi teman-teman dari Damkar juga langsung menuju ke lokasi seperti itu. Kemudian ini tadi untuk update-nya dari Bapak Yudi Satriana Hardi selaku Kabid Pemadam Penyelamatan Sarana dan Prasarana, ini juga langsung update ya, untuk saat ini sudah aman terkendali seperti itu, sudah berhasil dipadamkan, saat ini masih dalam proses pendinginan ya Erika. Kalau dari foto yang kami terima dari Bapak Yudi Satriana Herdi ini tadi, kondisi rumah tersebut hangus untuk bagian temboknya ya, karena memang ini yang diambil kayak di bagian sisi yang terbakar tersebut Erika. Kemudian ada terlihat kayak plastik-plastik seperti itu yang juga sudah hangus terbakar. Ini sepertinya kalau saya amati di area dapur ya Erika. Ada beberapa peralatan makan juga yang ada di lokasi, tapi belum kita ketahui lokasi tepatnya ada di mana. Kemudian untuk kerugiannya, apakah sudah dihitung oleh teman-teman? Kemudian penyebab kebakarannya sendiri ini seperti apa? Biar kita juga, itu Erika, biar kita itu juga lebih waspada begitu ya, bisa mengantisipasi kalau misalkan masak ini juga harus diperhatikan, kompornya dimatikan kalau misalkan mau ditinggal bepergian dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini bisa lebih diperhatikan. Kemudian satu informasi lagi, ini juga masuk disampaikan sama Pak Andi, beliau lagi melintas di sekitaran Papar, masih aman dan lancar saja yang dari arah Surabaya, Erika. Okay. Tidak ada hambatan, yang paling ramai yang mau arah Surabaya, jadi Kediri arah Surabaya ini banyak yang melintas ya, kendaraan pribadi roda 4 kemudian kendaraan roda 2. Cuacanya juga sangat cerah sekali, harap hati-hati agak silau. Kemudian Gayam Gurah Kediri dikabarkan sama Mbak Nilofa, ini tadi juga masih cerah saja cuacanya, belum ada tanda-tanda hujan seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih kalau di wilayah Nganjuk, apakah masih ada potensi hujan ya kira-kira? Soalnya beberapa hari terakhir ini untuk mendungnya itu agak gelap ya Herika. Kemudian betul, masih ada yang gerimis juga. Nah saat ini juga sudah terhubung di penghujung telepon dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Setiaris Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatjipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Nganjuk hari ini seperti apa, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris SP Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat sore Bapak Setiaris.
4: Selamat sore Mbak Erika.
0: Angge, Bapak Setiaris, terima kasih untuk waktunya yang sudah disempatkan sore hari ini. Oh, okay. Ini mungkin bisa disampaikan Bapak Setiaris untuk cuaca di wilayah Nganjuk hari ini seperti apa, sore hingga malam, bahkan dini hari hingga pagi besok. Ini apakah ada potensi hujan untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya? Monggo Bapak.
4: Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan bahwa untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini didominasi cuaca cerah, ya cerah berawan. Bahkan di beberapa wilayah ini hanya mengalami kondisi cerah dan minim adanya awan. Untuk hari ini, untuk sore hingga malam dan dini hari nanti, ini cuaca juga didominasi kondisi cerah gitu Mbak Erika. Kemudian untuk esok hari itu potensi pertumbuhan awan ini meningkat kembali. Pagi hingga siang hari nanti potensi pertumbuhan awannya akan kembali meningkat. Kemudian di siang dan sore itu juga masih didominasi kondisi cuaca berawan. Jadi pagi, siang, awan tumbuh, kemudian siang hingga sore, awan tebal. Nah, memang untuk esok hari ini ada potensi hujan. Saja memang hujan, peluangnya tidak begitu besar. kemarin kita sampaikan untuk hari Rabu, hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
4: Itu memang potensinya hanya 50% terjadinya turun hujan. Ya hujan itu pun ya betul, hujannya hanya hujan lokal saja. Kalau memang hari apa, memang untuk hari ini memang potensinya malah kecil banget, artinya hampir tidak ada potensi, kurang dari 5%. Begitu Mbak Erika.
0: Jadi memang peluang hujannya sangat kecil, hanya kurang dari 5%. Jadi ya nggak hujan.
4: Kemudian untuk hari Minggu ini memang ada potensi peningkatan, bukan hujan, hanya saja peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah di Jawa Timur, masuk di Kabupaten Nganjuk. Di mulai hari Minggu itu monsun Australia kembali menguat kembali, sehingga berpotensi terjadinya peningkatan kecepatan angin. Ini terutama wilayah yang perlu diwaspadai ini adalah Kabupaten Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri, kemudian Nganjuk hingga ke Bojonegoro. Memang jalurnya seperti itu Mbak Erika. Jadi pernah saya sampaikan juga di Cakra Krisna bahwa kenapa di Nganjuk itu anginnya kencang. Jadi ada efek channel atau efek corong. Jadi karena posisi wilayah Kabupaten Nganjuk itu diapit dua pegunungan, Wilis dan pegunungan Arjuna, sehingga menciptakan adanya lorong apa istilahnya, kayak lorong angin. Jadi seperti corong gitu. Jadi awalnya dari Tulungagung, kemudian Blitar, kemudian menyempit di Kediri hingga ke Nganjuk, kemudian nanti akan melebar lagi di wilayah Bojonegoro. Seperti itu Pak Erika.
0: Oke. Ini berarti kemarau basah atau bagaimana ya Pak? Ini sampai bulan Juni akhir masih ada hujan lokal terus ini ternyata.
4: Iya, jadi untuk musim kemarau memang tidak serta-merta tidak ada hujan. Tetap ada peluang hujan di musim kemarau, hanya saja intensitasnya tidak sebanyak atau sederas di musim penghujan. Kita sampaikan ke masyarakat juga bahwa untuk mengklasifikasikan musim kemarau di BMKG itu patokannya tidak ada hujan atau tidak hujan. Di BMKG itu memakai patokan jumlah curah hujan dalam satu dasarian itu kurang dari 50 mm. Kemudian kalau diakumulasi dalam satu bulan itu jumlahnya 150 mm. Begitu Mbak Erika. Jadi tidak hanya terpaku kejadian sehari dua hari ada hujan atau tidak. Di musim kemarau itu penurunan jumlah curah hujan, kemudian penurunan intensitas dan frekuensi hujan. Jadi tidak serta-merta tidak ada hujan sama sekali, itu tidak gitu. Seperti musim penghujan. Walaupun musim penghujan kan tiap masih ada 1-2 hari yang tidak hujan. Ya seperti itu Mbak analogi.
0: Jadi meskipun kemarau juga tetap ada peluang hujan gitu nggih?
4: Iya betul, hanya saja memang karena kondisi atmosfernya kering, awannya itu biasanya modelnya yang bergumpal-gumpal, jadi tidak awan-awan rata, sehingga hujan yang turun itu juga sifatnya hanya lokal atau spot-spot saja. Begitu Mbak Rika.
0: Terakhir Bapak Stiaris, mungkin himbauan kepada seluruh cakra yang sedang mendengarkan sore hari ini, monggo.
4: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada adanya perubahan cuaca yang secara tiba-tiba, pagi, siang cuacanya panas atau terik, tahu-tahu di sore menjelang malam turun hujan. Nah ini memang perlu diwaspadai, terutama untuk curah hujannya yang intensitasnya deras, karena biasanya suatu wilayah itu kalau dapat langsung guyuran banyak hujan, biasanya hujannya banyak yang tidak meresap, menjadi air limpasan sehingga terjadi genangan maupun terjadi banjir. Seperti beberapa hari kemarin yang terjadi di Surabaya, karena saking derasnya airnya tidak meresap, akhirnya airnya menjadi air limpasan. Begitu Mbak Erika, itu yang perlu diwaspadai. Artinya menjadi koreksi diri kita bahwa lingkungan kita ini berarti makin buruk. Artinya jika terjadi hujan sedikit saja sudah terjadi bencana. Ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Kemudian untuk menghadapi musim kemarau ini memang masyarakat juga diimbau mulai dari sekarang untuk wilayahnya yang masih kebagian hujan, karena memang hujan ini enggak semua wilayah kebagian. Jadi kalau kata orang Jawa dulu saya pernah katakan, ya sesuai amal perbuatan.
0: Sesuai amal perbuatan.
4: Jadi sama, ya karena dapat siapa yang dapat rezeki air hujan, jadi manfaatkan, simpan, kemudian juga kalau yang wilayahnya tidak kebagian hujan berarti juga harus mulai menghemat air, karena kedepannya memang musim kemarau itu diprediksi memang lebih kering. Artinya yang nanti biasanya masih ada hujan sekali dua kali, nanti kemungkinan bisa terjadi hanya hujan sekali atau bahkan tidak terjadi hujan, yang perlu mendapat perhatian. Dan di musim kemarau juga berhati-hati, nah rawan terhadap penyakit pernapasan, karena di musim kemarau debu mudah terbang sehingga berpotensi terhadap penyakit pernapasan. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal di hutan, apa di sekitar hutan, itu untuk berhati-hati dalam menyalakan api, karena bisa berakibat terjadinya kebakaran. Iya betul, karena di musim kemarau suhunya panas, udaranya kering, ini akan memperparah atau api akan cepat berkobar. Begitu aja Mbak, dan selalu memantau info dari BMKG.
0: Baik, terima kasih Bapak Astiari, informasi serta himbauannya.
4: Selamat
0: bertugas kembali.
4: Ini ngapunten tadi diteleponin saya, karena ada ini Mbak, apa, kita lagi perjalanan ke Ngawi terus ke Bojonegoro. Mendadak
0: keluar kota ya, jadi ya perjalanan dinas. Hati-hati Bapak Seri, ditunggu info selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Selamat sore. Selamat sore.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper. Ada Erga, Lilin, serta Alvan Amar. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda sore hari ini. 0852-9001061. Anda bisa kirimkan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang, Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru juga ini tadi disampaikan oleh Bapak Setiaris, beliau merupakan PMK Madya BMKG Nganjuk ya, terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Nganjuk pada Jumat 26 Juni 2026 dan juga Sabtu 27 Juni 2026. Jadi untuk hari Jumat ini peluang hujan itu kurang dari 5%. Kemudian kalau untuk hari Sabtu itu peluang hujan ya, peluang hujan lokal mencapai 50%. Nah, hujan lokal berdurasi pendek diprediksi mengguyur wilayah barat dan selatan meliputi Kecamatan Wilangan, Sawahan, Ngetos, dan Brebek. Sedangkan kawasan timur seperti Patian Rowo dan Barong ini cenderung tetap kering. Dan suhu udara harian diproyeksikan tetap hangat pada rentan 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Jadi keseluruhan rata-rata cuaca masih aman, bersahabat ya untuk Anda beraktivitas di luar rumah. Namun diimbau tetap hati-hati, waspada terhadap potensi hujan lokal yang dapat terjadi secara mendadak dan disertai kilat, petir, serta angin kencang sesaat. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Seorang anak purnawirawan menemukan granat berbentuk nanas di lemari rumah yang berada di lingkungan Dadapan, Blitar. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, mengatakan warga lingkungan Dadapan, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Suto Jayan, Kabupaten Blitar, digegerkan dengan penemuan granat berbentuk nanas di dalam rumah seorang purnawirawan berinisial K yang telah meninggal dunia. Muheni menjelaskan granat itu ditemukan sekitar jam 00:30 dini hari oleh anak perempuan almarhum berinisial H saat membersihkan rumah dan membereskan isi lemari pakaian. Saat membuka sebuah tas ransel berwarna hijau, saksi menemukan bungkusan plastik hitam berisi benda menyerupai granat. Karena merasa curiga, keluarga segera melaporkan temuan itu ke Polsek Lodoyo Timur. Selanjutnya, petugas kemudian mendatangi lokasi, melakukan pengamanan oleh olah TKP, serta berkoordinasi dengan unit Libom Sat Brimob Polda Jawa Timur. Selanjutnya, benda yang diduga granat itu diamankan dan dilakukan disposal oleh tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur untuk memastikan tidak ada potensi bahaya, Erika.
0: Lanjut ke Lilin.
2: Bapak Setiaris tadi yang baru saja on air ya Erika, kemudian mengupdate informasi kembali, hati-hati untuk di sekitar kilometer 616 ada perbaikan jalan. Ini beliau lagi perjalanan seperti itu. Kalau dari video yang kami terima ini tadi Erika, terlihat ada beberapa material yang digunakan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut, kemudian ada traffic cone juga sehingga lalu lintas itu yang bisa dilalui hanya satu lajur saja ya. Harap hati-hati saja karena di sana banyak kendaraan berdimensi besar juga banyak yang melintas. Masih ada pekerja proyek sore hari ini. Pelankan laju kendaraan Anda sedulur cakra di jalur tol ya. Kemudian ini tadi juga Mas Ibnu mengabarkan untuk sekitaran Kediri masih cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya juga masih kendaraan pribadi roda 4 kalau di sore kali ini. Kemudian ada di sekitaran Ngawi ada Mas Wijaya juga mengabarkan cuacanya cerah Mbak Erika, tidak hujan untuk sore hari ini. Kalau lalu lintasnya masih terpantau sangat lancar Erika.
0: Terima kasih Lilin dan Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, jangan lupa ya besok hari Sabtu ada Sabtu Bersyukur jam 06.30 pagi sampai selesai. Jadi bisa diangan-angan dulu ini mumpung masih sore, kira-kira kalau memang tidak ada agenda besok atau mungkin ada agenda malahan ya, kemudian melintas di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya bisa mampir Seru Cakra, silakan di Sabtu Bersyukur edisi 27 Juni 2026 jam 06.30 pagi hingga selesai.
5: Sabtu
4: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
5: Bapak Musa ini udah sering ikut program Sabtu Bersyukur ini, Bapak?
6: Ya, sering. Setiap Sabtu.
5: Setiap Sabtu pagi ya, jadi ya. Program Sabtu Bersyukur. Oke, siap. Bapak Musa ini kira-kira untuk program Sabtu Bersyukur ini kesannya seperti apa untuk Bapak sendiri?
6: Ya, kesannya ya kita bersyukur. Apa? Dibantu sama Radio Krisna ngasih sarapan tiap pagi dari Sabtu.
5: Sangat membantu sekali ya Bapak program ini.
6: Oh iya, membantu.
5: Kalau Bapak sering program Sabtu Bersyukur ini, Bapak udah pernah tahu belum kalau ternyata kerupuk ini juga produksi dari kami sendiri?
6: Ya.
5: Untuk program Sabtu Bersyukur ini ya Bapak, ini juga didukung penuh oleh Herbal Nariah, kemudian PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama. Nah, UD Bagus Pratama itu memproduksi kerupuk ini Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak kerupuknya gimana rasanya?
6: Ya enak, gurih Pak kerupuknya.
5: Gurih ya Bapak, cocok sekali dengan lidah Indonesia.
6: Ya buat sarapan sangat enak.
5: Oke, siap. Bapak Musain, ini apakah juga pernah mengkonsumsi Herbal Nariah Bapak?
6: Udah. Ya, habis 2 botol.
5: Ini yang dikonsumsi varian apa, Bapak?
6: CA sama Gester.
5: Baik. Ini sebelumnya keluhannya seperti apa, Bapak?
6: Ya, badannya nggak enak. Rasanya sakit semua gitu loh, Pak. Dan konsumsi Naria ya, mendingan gitu.
5: Sekarang sudah lebih baik, bisa beraktivitas kembali begitu ya, Bapak?
6: Iya.
5: Ini Bapak kesibukannya apa kira-kira?
6: Ya, tani, Pak.
5: Jadi Bapak ini kesibukannya bertani begitu, kemudian mengeluhkan badannya kurang enak begitu, kemudian mengkonsumsi Herbal Nariah varian CA sama Gester ya Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik ya Bapak.
6: Iya.

0: Sudah sampai mana Seru Jakra untuk perjalanan Anda di sore hari ini? Apakah semuanya tetap aman dan lancar saja? Atau mungkin Anda menjumpai adanya kewaspadaan di jalur Anda lalui? Bisa Anda sampaikan. Ini tadi saya terima informasi dari Bapak Stearis yang juga perjalanan ya dari Ngawi ke Ngawi ya, Nganjuk ke Ngawi sampai di kilometer 616 itu ada perbaikan jalan. Dikirimkan video, sepanjang video yang disampaikan ini tadi arus lalu lintas juga masih cenderung lancar saja ya, meskipun hanya satu lajur yang bisa digunakan. Tetap hati-hati dan juga jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya. Ini tol Nganjuk arah ke wilayah Ngawi kilometer 616 ada perbaikan jalan sore hari ini. Cek informasi dulu ke Lilin. Ada Pak Angga ini tadi mengabarkan perjalanannya melintas di Warujaya Nganjuk ya Erika. Sore hari ini lalu lintasnya sangat ramai, disampaikan untuk tetap hati-hati. Kendaraan roda 2 juga terus mendominasi perjalanan untuk sore kali ini. Kemudian untuk beberapa titik jalan di Warujaya Nganjuk itu kan masih ada yang bergelombang dan tidak rata juga ya Erika. Bahkan beberapa titik juga berlubang, jadi disampaikan untuk tetap jaga jarak aman. Apalagi kalau melintas di traffic light ini jangan ngeblong Seduro Jakra. Di sana kan jalurnya tidak terlalu luas ya, jadi disampaikan untuk tetap berhati-hati seperti itu. Kemudian Erika, beberapa hari terakhir ini dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus melakukan proses penertiban kabel jaringan. Nah, biasanya kalau kita lihat di langit-langit di wilayah Nganjuk Kota ya Erika, itu kan banyak kabel jaringan seperti itu. Betul, yang malang melintang ya.
1: Iya,
0: semrawut, bahkan dalam satu tiang ini kalau kita hitung bisa ada puluhan kabel loh ya.
1: Puluhan kabel.
0: Jadi itu kan juga membuat wajah Kota Nganjuk ini kan sedikit terganggu ya,
1: kurang
0: keindahannya.
1: Estetik ya.
0: Benar, kurang estetik seperti itu. Nah, kemudian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga berkolaborasi dengan 16 penyedia layanan telekomunikasi. Kemudian juga jaringan kabel tentunya sudah mulai ditata dan dirapikan di sepanjang jalan Yosudarso hingga ke perempatan Cangkringan seperti itu. Kalau sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai rapi Erika, sudah mulai tertata seperti itu ya. Semoga ini untuk kedepannya juga lebih diperhatikan kalau misalkan memasang kabel jaringan tersebut ya, biar kalau kita berkendara kemudian mendongak ke atas tidak malang melintang kabelnya ya Erika.
1: Betul, iya.
0: Jadinya kan estetik kalau kita mau foto itu kan gak bingung ya, ini cara ngilangin kabelnya gimana.
1: Iya, kita foto jalan, video suasana wilayah Nganjuk jadinya tetap estetik, bagus gitu.
0: Bener
1: ya, kalau tidak ada kabel yang melintang ke sana,
0: kemari,
1: ke sini. Betul.
0: Iya, tentunya ini menjadi perhatian kita semua ya Seduro Jakra, semoga kedepannya bisa lebih tertata dan rapi kembali. Kemudian kalau informasi masuk, ini tadi juga disampaikan sama Mas Gilang, kemarin juga melintas di Jalan Yosudarso Nganjuk, kabarnya juga sama, sudah cantik Mbak Erika sekarang, tidak terlalu semrawut seperti
1: lumayan
0: yang sebelum-sebelumnya.
1: Lumayan lah ya, rapi.
0: Iya, lumayan rapi. Ini semoga nanti daerah lain juga sama kayak gitu. Ini harapannya Mas Gilang. Terima kasih Mas Gilang. Kemudian kita juga dapatkan informasi disampaikan oleh Mbak Anita Erika, mau menuju ke Madiun untuk di sore kali ini dan masih melintas di sekitaran Wilangan. Lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai dan lancar ya, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian ada beberapa bus angkutan umum yang juga melintas di kedua arah, jadi tetap hati-hati dan jaga jarak aman Erika.
1: Oke, lanjut ke Erga.
2: Kami terima info ya Erika terkait kebakaran rumah warga di Jalan Barito Mangundikaran Kecamatan Nganjuk dari Pak Nova ya Erika ya ini. Kejadian kebakaran ini hari ini Jumat 26 Juni jam 3 sore ini ya. Untuk selesai pemadaman hingga sampai jam 4 sore. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting arus listrik ini.
1: Okay.
2: Kronologi awal ini dari salah satu warga mengetahui ada kepulan asap di rumah Bapak Anavi, salah satu warga langsung memanggil masyarakat sekitar untuk mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Kemudian salah satu warga melapor ke grup damkar siaga Nganjuk. Mendapat laporan bahwa ada laporan kebakaran dengan cepat siaga, satu mako merespon dan menuju ke lokasi kebakaran dan melakukan pendinginan agar api tidak menyala kembali. Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Selanjutnya untuk kerugian material sekurang lebih sekitar 5 juta rupiah ya. Kemudian kita juga mendapatkan informasi terkait kebakaran juga di kebakaran rumah warga yang terjadi di Desa Klitih, Kecamatan Pelandaan, Jumat 26 Juni 2026 ini. Untuk update datanya kami masih mengabarkan bertanya dari kepada Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto ini. Untuk update selanjutnya akan kami informasikan selanjutnya ya, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu Gatkipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Jadi sore hari ini kami terima informasi ada kebakaran di Jalan Barito 1, wilayah Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Waktu kejadian itu sekitar jam 3 sore. Ini tadi juga dilaporkan oleh warga sekitar kepada rekan-rekan damkar Nganjuk siaga, sehingga dari petugas damkar langsung menuju ke lokasi.

0: Yang sekitar 5 juta rupiah ya, bisa jadi pembelajaran untuk Sri Ucakra agar selalu kemudian rajin-rajin cek kondisi keinstalasian listrik yang ada di rumah maupun juga tempat usaha Anda. Selain di wilayah Nganjuk ya, Sri Ucakra, kami terima informasi juga ada kebakaran di wilayah Jombang. Kebakaran rumah, informasi awal yang kami terima. Dari petugas kebakaran juga sudah berada di lokasi kejadian untuk membantu memadamkan dan juga melakukan pembasahan di lokasi. Ini Anda juga sempat menerima informasi terkait dengan kebakaran rumah yang ada di Kecamatan Pelandaan, tepatnya Desa Klitih, Jombang. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, silahkan 0852 9000106.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakarta, Polres Nganjuk telah berhasil mengungkap dugaan kasus pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 24 Juni 2026 dini hari. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polres Nganjuk mengamankan belasan tersangka yang terdiri dari tersangka utama, tersangka anak, dan tersangka dewasa beserta sejumlah barang bukti yang digunakan oleh para tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan dan menetapkan sejumlah pelaku yang diduga terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan tersebut. Ternyata peristiwa itu bermula saat rombongan korban melintas di jalan umum Desa Sukorejo dengan mengendarai 3 sepeda motor. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, rombongan korban dihadang oleh sekelompok pemuda lalu dilempari batu hingga korban terjatuh dari kendaraannya. Kemudian setelah korban terjatuh, para pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, kemudian hingga melempari korban menggunakan batu dan benda lainnya. Korban berinisial HI, YP, dan TR mengalami luka-luka. Sementara korban berinisial HI meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Tidak hanya menganiaya korban, para pelaku juga merusak sepeda motor milik korban sehingga menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Jadi motif pelaku ini karena tersinggung rombongan korban ini mengendarai sepeda motor dengan blayer-blayer dan menyalakan kembang api. Pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang pelaku utama, yakni FS 17 tahun, MR 15 tahun, dan FI 14 tahun. 2 orang pelaku dewasa, yakni FP 18 tahun dan MS 20 tahun, serta 9 orang pelaku yang masih di bawah umur. Petugas ini juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan batu bata merah, pecahan cor, dan 2 unit sepeda motor serta hasil visum korban. Untuk informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rizka, jalur Kediri Kota menuju ke arah Jombang. Ini sampai di jalur Kunjang masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai, masih cukup terik juga kondisi jalur. Mbak Fatimah di seputaran Nganjuk Kota menuju ke arah ini ke arah Madiun dari kiriman beberapa foto, sampai di jalur Saradan juga lancar. Kawasan hutan Saradan cukup ramai, harap hati-hati. Arah ke timur cukup cerah, arah ke barat maksudnya cukup cerah. Ini bisa lebih fokus karena juga lumayan silau tadi diinformasikan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Mbak Nadia di Mojokerto ke arah Jombang, sampai di flyover Peterongan masih lancar beberapa titik SPBU dari Mojokerto ke arah Jombang, terutama yang di sisi sebelah selatan. Ini tadi antrian solar cukup panjang kan, jadi lebih hati-hati. Masih bisa lewat, cuman harus sedikit mengurangi laju kendaraan. Kemudian dari Pak Budi Santoso menambahkan saja jalur Jatikalen ini sudah mulai ramai. Jam-jam pulang kerja dominasi kendaraan yang ke arah Ploso Jombang, Erika.
2: Lanjut ke Lilin. Kemarin malam Erika di wilayah Surabaya ya, tepatnya di sebuah kontrakan kawasan Putrajaya, itu ditemukan seorang korban yang diduga korban pembunuhan seperti itu. Jadi kemarin malam itu ada jenazah perempuan inisialnya SN, usianya sekitar 51 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kontrakan. Hal itu juga turut dibenarkan Erika oleh Kompol Mulyono, Kapolsek Sawahan. Beliau juga menerangkan kalau jenazah perempuan itu pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan dan seorang warga sekitar jam 7:30 malam ya, karena memang korban tersebut diketahui tidak keluar rumah beberapa hari seperti itu. Setelah diintip dari jendela, ternyata korban ini sudah tergeletak dan bersimbah darah kabarnya. Kemudian langsung dilaporkan ke RT dan juga RW setempat Erika dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah tim Inavis datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara, dari mereka juga membenarkan bahwa jenazah adalah korban pembunuhan karena ditemukan adanya luka tusuk di tubuh korban Erika. Meski demikian ya, polisi masih belum bisa memastikan dan juga memberikan detail lebih jelas sehingga nantinya masih akan dilakukan proses autopsi terlebih dahulu seperti itu. Dan kalau dari keterangan resmi pihak kepolisian, mereka menyebutkan bahwasannya barang dan juga perhiasan yang dipakai oleh korban ini tidak hilang sama sekali. Jadi masih ada di lokasi seperti itu. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut ya, Erika.
0: Jadi untuk barang-barang korban ini masih ada semuanya ya?
2: Iya, masih ada semuanya, masih lengkap seperti itu. Hanya saja memang di tubuh korban ini ditemukan adanya luka tusuk dan diduga ini merupakan korban pembunuhan seperti itu. Untuk update-nya seperti apa di hari Jumat ini, kita juga terus pantau perkembangan terkini dari kasus yang diduga pembunuhan tersebut. Nanti bagaimana untuk informasi terkini ini akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Okay, baik, terima kasih Rin Bayu dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ramadan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, seru Cakra di menit ke-50 lepas dari jam 4 sore. Saya cek informasi ke Ergang.
1: Iya Rika, ini akhir-akhir ini ada antrean panjang ya akibat solar kosong di sejumlah SPBU.
0: Betul, ini tadi ada beberapa SPBU yang antreannya panjang di BBM jenis solar ya.
1: Nah, ini mulai berdampak pada sektor transportasi hingga pariwisata di Jawa Timur ini. Banyak armada yang biasanya bisa beroperasi beberapa rit sehari, kini kehilangan waktu karena harus antri berjam-jam di SPBU, Erika.
0: Iya, karena ini akhirnya kan buang waktu ya, karena benar. Harus mengantri di BBM solar ya.
1: Iya. Nah, ini dari firman dari Organisasi Angkutan Darat Jawa Timur, disingkat Organda Jatim, mengatakan juga kondisi itu membuat pendapatan sopir dan pengusaha transportasi jadi berkurang. Antrian panjang juga disebut memicu gesekan antar sopir, Erika, karena berebut antrian
0: dulu-duluan gitu ya.
1: Iya benar. Dampak serupa dirasakan armada pariwisata yang tetap harus berjalan karena sudah memiliki jadwal perjalanan. Firman mencontohkan ketika solar subsidi tidak tersedia di daerah Solo, pengusaha terpaksa membeli solar tax yang harganya lebih mahal. Jika kondisi ini berlarut, Firman menyebut juga sebagian armada bisa dihentikan sementara agar tidak terkendala di jalan akibat tidak mendapatkan BBM. Menurut Firman, antrian solar beberapa hari terakhir tidak lepas dari perubahan kebijakan kuota BBM pemerintah pusat. Dari sebelumnya kuota tahunan menjadi bulanan. Nah, akibatnya pasokan di SPBU lebih cepat menipis saat akhir bulan. Sebagai solusi, Organda Jatim mengusulkan sistem barcode Pertamina untuk pembelian solar subsidi dihapus. Menurut Firman, solar subsidi cukup diberikan kepada angkutan umum berplat kuning yang legal, izin usaha aktif, STNK hidup, dan pajak berbayar, dengan verifikasi data bersama Samsat. Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk disampaikan sama Pak Yitno ya, Jombang Kota sore ini cuacanya berawan seperti itu. Terima kasih Bapak Yitno. Monggo on air kegiatannya sore kali ini apa? Lagi aktivitas atau mungkin lagi perjalanan seperti itu ya. Kemudian informasi lain, kita tadi juga terus komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang Pak Haryanto. Ini terkait dengan informasi insiden kebakaran yang terjadi di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan Jombang seperti itu. Di hari Jumat ini ya Erika, siang tadi kabarnya seperti apa? Kemudian Pak Haryanto juga menyampaikan bahwasannya mohon waktu karena beliau masih di lokasi, sepertinya masih sibuk seperti itu ya Erika. Nanti untuk update-nya seperti apa akan kami sampaikan kembali. Kemudian Erika, terkait dengan kasus yang lagi viral ya, ini terkait dengan kasus penyekapan yang juga disertai oleh penganiayaan dan juga kekerasan Erika, yang terjadi di Jawa Barat lalu, di mana untuk pelaku yang bernama Taufik Hidayat, usianya 30 tahun, ini sudah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian seperti itu. Setelah dilakukan pendalaman, pelaku ini melakukan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR, usianya 29 tahun, yang ada di Bandung. Kemudian kalau dari informasi resmi, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga menjelaskan, tersangka ini tega melancarkan aksi kekerasan ekstrim seperti memukul dengan besi, menyudut rokok, hingga mengunci korban di dalam kamar kos dari luar ya Erika, itu karena dipicu adanya rasa cemburu seperti itu. Jadi memang kalau dari keterangan kepolisian, hubungan keduanya ini diketahui bermula sejak berkenalan melalui sebuah aplikasi seperti itu, Erika.
0: Dari media sosial ya?
2: Iya, dari media sosial. Sekarang kan banyak ya, Erika, aplikasi-aplikasi untuk berkenalan seperti Tinder dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi melalui aplikasi tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama seperti itu. Dan kalau dari informasi resminya juga disampaikan, selain ada faktor asmara, ini juga ada faktor lainnya, di mana kondisi pekerjaan tersangka yang berprofesi sebagai debt collector ini ya Erika, ini kerap dijadikan alasan untuk melampiaskan kekesalan kepada korban. Dan pelaku ini juga terindikasi rutin melakukan penganiayaan setiap kali dirinya menghadapi masalah dengan nasabah atau customer seperti itu. Dan atas tindakan tersebut yang juga berlangsung sudah lama, Erika, untuk pelaku kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, saat ini Anda ingin memiliki skill kerja yang siap digunakan di dunia industri, Anda bisa bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter. Dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan dan lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruksi berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru. Lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Pera, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra dimanapun Anda berada. Yang pasti jangan lupa selalu konsentrasi saat mengemudi maupun juga berkendara. Kalau memang sudah dirasa ngantuk, tidak fokus, istirahat dulu sebentar ya. Cari rest area terdekat untuk istirahat maupun juga mungkin makan sore atau makan malam. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di sore kali ini, bagaimana situasi dan juga kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui? Apakah masih aman dan lancar saja sedulur Cakra yang tadi dari Nganjuk mau menuju arah Ngawi dan sebaliknya? Ada proses perbaikan jalan ya sedulur Cakra, harap berhati-hati, lebih tepatnya di jalur tol KM616 ada perbaikan jalan, masih ada material, kemudian ada petugas proyek yang saat ini bertugas di sana. Harap hati-hati dan juga waspada. Untuk kewaspadaan yang Anda temui bisa disampaikan kepada kami biar jadi kewaspadaan untuk sedulur Cakra yang lainnya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Caster DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Caster. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal nariah CA Caster telaten ya, konsumsi herbal nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, tentunya sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang ada di Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Sedulur cakra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Ketua Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Penunjukan itu disampaikan usai Satgas Mitigasi PHK dan perwakilan pemerintah rapat koordinasi bersama dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Jumat ini. Mensesnek mengatakan setelah proses pembentukan setahun terakhir, Satgas Mitigasi PKH kini mulai bekerja untuk memetakan persoalan industri guna mencegah gelombang PHK di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Deks Ketenagakerjaan Polri tentunya untuk melakukan monitoring dan saling tukar informasi mengenai permasalahan di perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK. Terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, Satgas akan melakukan mitigasi satu persatu. Di samping itu, Satgas juga menaruh perhatian pada perusahaan yang sudah melakukan PHK, tetapi masih belum menyelesaikan kewajibannya. Dalam rapat tersebut, dari pihak pemerintah hadir Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea, Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dan juga Des Ketenagakerjaan Polri. Update informasi Erika.
1: Jombang Kota berawan ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yitno, kemudian ditambahkan oleh Ibu Fitri, juga melintas di Jombang Kota sore ini berawan, namun tidak turun hujan, arus lalu lintas di jalur dalam kota Jombang kabarnya juga cukup ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, dan juga kendaraan roda 4. Lalu saya terima video ini tadi disampaikan oleh Bapak Sudarmawan ya. Ini tadi sepertinya mengirimkan sebuah video di Bebas Gempol.
2: Panjang kurang lebih 200 meteran pada sore hari ini.
1: Antrian SPBU di Gempol Pasuruan ya, di Bebas Gempol Pasuruan, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sudarmawan, panjang sekali Lilin, ini tadi, mungkin ada kali ya 400 meter,
0: waduh itu luar biasa ada. Sekali,
1: karena kendaraannya besar-besar, sekarang satu kendaraan besar saja berapa meter ya kan, ini ada beberapa kendaraan, kemudian berhenti mengular panjang, ada di satu lajur jalan raya sehingga hanya satu lajur yang bisa dilalui gitu ya, hanya satu lajur yang bisa dilalui, jadi kalau mau mendahului kendaraan ini sulit ya, untuk mendahului kendaraan lain itu sulit, harap diperhatikan dan juga hati-hati untuk seru cakra. Tadi saya juga sempat terima informasi disampaikan oleh Mas Azril ya, juga on air di Radio Cakra Krishna, itu kalau untuk di wilayah Kertosono baratnya RSUD Kertosono ini antriannya tidak panjang. Kemudian tapi di wilayah Jombang itu ada beberapa SPBU yang antriannya lumayan panjang, yang mengantri solar itu banyak sekali, jadi hati-hati. Wilangan SPBU Wilangan solarnya kosong. Kemudian kalau wilayah Bogor juga ada antrian, solarnya tersedia di sana, antriannya lumayan panjang.
0: Masih aman ya?
1: Iya, masih aman untuk di wilayah Bogor karena masih tersedia, namun antriannya panjang. Ini tadi di sekitar jam 3 sorean ya. Nah ini sudah jam 5 sore, apakah antrian kendaraan juga masih panjang di beberapa SPBU untuk mengantri solar bisa ditambahkan. Purwastri, ini tadi di SPBU wilayah Purwastri juga antriannya panjang sekali, kendaraan besar ya yang mengantri ini, jadi harap hati-hati jalur di wilayah Purwastri. Ini tadi sebentar saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Jamal itu di Mejono Plemahan. Oh, Plemahan ya. Okay. Mejono Plemahan antrian solarnya juga cukup panjang sekali. Harap diperhatikan untuk yang melintas di sana karena jalan rayanya itu agak sempit gitu ya. Jadi susah apabila akan mendahului kendaraan lain. Cuaca di wilayah Palembang Kediri sore ini juga masih bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, bagaimana untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui? Masih aman dan lancar saja? Atau mungkin tadi sempat menemukan hambatan dan juga kewaspadaan? Silahkan Anda sampaikan di 0852-9001061.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui ya? Beberapa kewaspadaan yang harus diperhatikan Sedulur Cakra. Itu ada di jalur tol Madiun yang menuju ke arah Nganjuk ya, atau Nganjuk yang menuju arah Madiun. Di KM616 itu masih ada proses perbaikan jalan kabarnya siang tadi. Bagaimana kalau untuk di sore kali ini, apakah sudah selesai Sedulur Cakra? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Dan Sedulur Cakra, juga jangan lupa besok kita akan hadirkan program Sabtu Bersyukur kembali ya Sedulur Cakra. Nah, ini program yang selalu ditunggu-tunggu Sedulur Cakra oleh masyarakat sekitar. Kita bisa sarapan bareng Sedulur Cakra untuk di hari Sabtu pagi besok ya. Jam 5:30 pagi, jangan lupa hadir, ajak teman, keluarga. Nah, ini yang biasanya libur sekolah ya. Anak-anak yang libur sekolah semuanya bisa diajak, monggo bisa bergabung, bawa kotak makan sendiri atau dinikmati di sini juga boleh. Sedulur Cakra, pokoknya jangan khawatir datangnya lebih pagi ya Sedulur Cakra, biar kita bisa sarapan bareng, dapat antrian paling depan juga. Yang penting tetap tertib ya Sedulur Cakra. Silahkan Anda terus berbagi informasi. Besok mungkin yang belum ada agenda juga bisa merapat. Dan kalau saat ini mungkin lagi perjalanan juga bisa disampaikan. Sudah sampai mana perjalanannya? Di 0852-9001061. Erika, kita lanjut informasinya.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi dari Wilangan, SPBU Awar-Awar Wilangan. Okay. Masih lengang saja.
0: Lengang ya, nggak ada antrean itu?
1: Nggak ada antrean di BBM solar ya.
0: Ini berarti kosong ya solarnya?
1: Kosong, karena ini tadi kan infonya kosong ya dari Mas Azril. Kosong untuk wilayah Wilangan, banyak kendaraan sepeda motor saja yang mengisi Pertalite ya. Kemudian di SPBU Bagor juga lengang, banyak truk di area SPBU menginap ini, banyak yang parkir di sana. Kemudian kalau untuk di SPBU Guyangan, ramai Lin, katanya sampai tersendat arus lalu lintasnya.
0: Di SPBU-nya ya ini yang antaranya?
1: Iya, di SPBU Guyangan ramai sampai tersendat arus lalu lintasnya untuk pengendara yang cari Pertalite.
0: Pertalite, solarnya aman atau aman? Kosong juga?
1: Sepertinya kosong, harusnya ada yang antri solarnya. Ini tapi antrian di SPBU Guyangan itu antrian kendaraan di Pertalite. Kemudian di SPBU Sekar Putih, ini tadi baru datang truk Pertamina, entah ngisi apa, ini gak tahu Pak Chandra Budi ya. Lancar, ramai, ini cuacanya juga cerah, sunsetnya indah seperti mata dewa, lagunya Iwan Fals. Terima kasih ya dari Pak Chandra Budi ya, ini tadi. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Dewi, melintas di sekitar Batembat Pace, kondisi arus lalu lintas ramai lancar kedua arah, baik yang mengarah ke Nganjuk maupun yang mengarah ke Kediri, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut Erga.
2: Informasi masuk dari Pak Agus, ini perjalanan dari Jombang ke Caruban. Saat ini melintas di kawasan SPBU Guyangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi menuju Blitar Kota sampai di Kanigoro, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya Bu Rofiatun dari Ngluyu ke Kertosono, saat ini melintas di Pasar Lengkong, arus lalu lintas juga lancar, kemudian untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya satu lagi dari Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bagor, saat ini melintas di Simpang 4 Peloso Nganjuk, arus lalu lintas juga lancar, untuk laporan cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, sedulur cakra, untuk keseruan berbagi sembako hari ini ya, yang dilaksanakan pada siang tadi oleh teman-teman dari kru Radio Cakra Krishna, ini sudah kita upload di media sosial Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Jadi kalau sedulur cakra penasaran gimana sih sebenarnya kalau dari kru Radio Cakra Krishna ini ketika berbagi, kemudian bagaimana respon dari masyarakat, apa saja harapan dari program sosial yang diadakan oleh Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group ini, Anda juga bisa simak melalui media sosial kami tentunya. Dan untuk besok juga jangan lupa, kita punya program sosial lainnya, yaitu ada program Sabtu Bersyukur setiap Sabtu pagi jam 5:30 pagi sampai persediaannya habis. Kita biasanya menyediakan ratusan porsi makanan ya, sedulur cakra, yang bisa dinikmati oleh Anda semuanya. Jadi jangan lupa untuk datang.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sedulur cakra yang menjalankannya di petang kali ini ya. Bagi Anda yang lagi di perjalanan juga tetap semangat dan tetap fokus saat berkendara. Bisa disampaikan sudah sampai mana perjalanannya di 0852-9001061. Mari kita beralih ke informasi nasional. Satu peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMKMP atas nama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Yon Parako 465. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Rifki disebut meninggal dunia pada Jumat dini hari. Rico memaparkan sebelum meninggal dunia, almarhum Rifki pada 25 Juni mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Kondisi kesehatan Rifki disebut sempat berangsur membaik. Rifki bahkan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Saat tiba di rumah sakit, Rifki segera mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter, termasuk perawatan di ruang intensive care unit atau ICU. Menurut Rico, sebelum mengikuti pendidikan, Rifki sudah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Rifki dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI.

Terima kasih Seduri Cakra yang terus menyimak di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seduri Cakra. Terkait dengan kasus meninggalnya peserta SPPI Kopdas Merah Putih, ini tentunya dari Panselnas juga mengambil langkah-langkah evaluasi Seduri Cakra yang meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendukung pembangunan nasional WKDKMP dan juga KNEMP. Seluruh peserta juga mengikuti program ini secara sukarela ya, tentunya juga melalui mekanisme seleksi yang sudah ditetapkan. Kasus Rifki ini menjadi daftar atau menambah daftar peserta pendidikan KDKMP dan KNMP yang meninggal dunia. Sebelumnya sudah ada 3 peserta yang meninggal dunia Seduri Cakra saat mengikuti pelatihan tersebut. Pada hari Selasa 23 Juni, Kemhan juga mengonfirmasi 2 peserta program SPPI KDMP dan KNMP meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu di malam hari ini. Tentunya di Gatekeeper juga masih ada Erika Dwi dan juga Muhammad Irga. Jadi Anda bisa terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Dan jangan lupa kirimkan foto dan juga videonya 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda sedulur cakra yang hari ini ada di sekitaran Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah ya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngraho.

0: Sedulur Cakra, untuk di malam hari ini mungkin ada beberapa daerah yang sudah diguyur hujan ya. Anda bisa terus berbagi informasinya. Kita update dulu kira-kira daerah mana saja yang masih aman, Erika?
1: Ini tadi untuk wilayah Nganjuk Kota dikabarkan masih aman, Lin, untuk cuacanya aman, tidak hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas juga aman, lancar. Yang penting jangan melintas di jalur rawan sekitar alun-alun. Ini kan masih ada bazar, kemudian simpang 4 Ngenung Kidul, itu kan juga antreannya panjang. Simpang 4 terminal lama itu juga kadang yang dari arah Jalan Barito itu menuju ke Nganjuk Kota juga antreannya panjang gitu. Selain itu juga masih terkendali, aman, kondusif gitu.
0: Aman dan kondusif semuanya. Semoga semuanya tetap lancar.
1: Semoga
0: ini di
1: tetap
0: alun-alun Erika. Tinggal menunggu beberapa hari lagi ya untuk penutupannya.
1: Sampai tanggal 29 ya. Sampai tanggal 29, jadi kurang 3 hari lagi.
0: Aduh, ada pertunjukan apa ya hari ini?
1: Setiap hari kan ada ini ya, pertunjukan, betul. Ada panggung hiburan itu di alun-alun Nganjuk ya. Untuk lokasinya itu sebelah utara itu ada panggung hiburan gitu ya. Saya waktu ke sana itu ada live musik.
0: Waduh, ramai ya berarti di sana.
1: Ramai, betul. Jadi masyarakat itu jajan dulu ya di bazar, keliling alun-alun 2-3 kali sampai capek. Jajanan juga sudah numpuk, sudah banyak. Kemudian ke lapangan sebelah utara, duduk-duduk di bawah, santai. Ada yang di rumput ya,
0: bercengkrama.
1: Betul, semua tanpa alas sih, jadi langsung duduk langsung duduk tanpa alas, menikmati jajanan yang sudah dibeli gitu ya. Banyak jajanannya juga kan, ada cumi itu ya. Cumi itu harganya 25-30an.
0: Yang kayak di sate itu ya.
1: Ada yang di sate, ada yang langsung enggak di sate, jadi sudah dipotong-potong kita tinggal makan. Itu kan ada harganya 25-30. Kemudian juga ada banyak jajanan lain gitu loh di sana ya. Sempol, tahu bulat yang dalamnya tidak kopong. Ada juga mungkin dimsum ya, yang sedang ramai,
0: yang sedang suka-sukanya sama dimsum.
1: Kemudian ada yang manis-manis, dessertnya itu ada kue yang lapis-lapis itu apa nih? Meals crepe.
0: Aduh, gimana itu lama bacanya? Sekali ya kita enggak makan
1: meals itu ya. Kemudian iya, apa namanya, kue-kue slice gitu banyak dijual, banyak variannya juga.
0: Terjangkau ya untuk harganya.
1: Harganya pun juga terjangkau, masih bisa dijangkau oleh warga Nganjuk lah, kan nggak setiap hari makan itu.
0: Bener.
1: Itu kan makanan pemanja lidah ya.
0: Bener.
1: Jangan sampai dibandingin daripada beli kue itu 25.000 satu slice, mending ya makan bebek goreng.
0: Kan itu nggak tiap
1: beda.
0: Hari
1: bebek goreng kan untuk kita memang makan kenyang gitu ya. Tapi kan kuenya itu ya untuk memanjakan lidah. Memanjakan lidah kan beda fungsi ya.
0: Kita itu kadang itu dalam satu kali apa ya, satu momen biasanya pengen makan yang manis, ada yang ini, yang itu, yang pernah dicoba, yang belum dicoba gitu,
1: yang sudah lama tidak makan. Kayaknya kangen dengan rasanya. Jadi macam-macam, Lin, makanan di sana itu beraneka macam. Kemudian juga ada yang jualan ini seperti daster, celana pendek, celana panjang,
0: baju merchandise kayak gitu ya.
1: Itu dasternya, celananya juga murah-murah, itu bahkan ada yang 103, ada yang 25.000 juga. Murah-murah ya.
0: Pokoknya kalau kesana kalap ini.
1: Kalap benar. Kemudian sendal-sendal itu ada yang diobral 20.000. 20.000 untuk setahun lebih, ini enggak akan rusak, dijamin ya. Jadi macam-macam ini yang dijual di bazar dalam rangka HUT Bhayangkara ya. Mm-hmm. Ini di alun-alun Nganjuk sehingga ramai sekali. Bahkan sampai hari ke-6, ke-7 itu ya Lindy ya.
0: Okay.
1: Itu masih padat dengan pengunjung.
0: Masih padat.
1: Biasanya
0: ya.
1: Biasanya kan kalau sudah 1 minggu sudah berkurang lah
0: sudah
1: untuk
0: pengunjungnya
1: ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kali ini tetap ramai sekali.
0: Tetap ramai.
1: Karena momennya mungkin juga bertepatan dengan libur semester genap ya.
0: Iya, benar. Jadi anak-anak sekolah itu antusias sekali.
1: Jadi anak-anak sekolah itu libur, kemudian kan tidak mikirin besok sekolah dan lain-lain, antusias sekali ngajak orang tuanya untuk ke bazar.
0: Ajak jajan.
1: Bahkan mungkin 2-3 gitu hari ya. Sekali ngajak ke sana. Gak cukup uang 100.000 kalau satu dua orang ya. Bayangin kalau gak satu selera kan gak bisa sharing, gak bisa sharing. Join
0: bener.
1: Gitu loh.
0: Ada yang suka manisan, ada yang suka yang agak gurih, ada yang pedes.
1: Bener.
0: Kemudian ini nanti iya kalau satu keluarga gak cukup 100 ribu ya.
1: Sekeluarga 4 orang apa ya cukup 100 ribu. Ya kan. Kalau es teh mungkin masih 3-4 ribuan.
0: Bener.
1: Di sana minumnya es teh itu biasanya gitu ya.
0: Ini jajanannya kalo, kan double-double biasanya.
1: Smoothies di sana 25 ribu sampai 30 ribu smoothies.
0: Okay.
1: Ya. Itu yang sehat. Minuman sehat,
0: minuman
1: kan
0: yang
1: katanya.
0: Sehat katanya. Pokoknya nggak ditambahin gula banyak-banyak.
1: Nah
0: ya.
1: Itu yang penting nggak ditambah gula banyak-banyak. Tapi kalau minum smoothies itu kan langsung kenyang ya. Kalau kita habiskan dalam satu cup.
0: Benar. Soalnya kan dia kental ya. Buah
1: dia
0: asli
1: kental,
0: dia.
1: Buah asli betul. Banyak ini macam-macamnya ya untuk makanan yang dipamerkan di bazar yang ada di alun-alun Nganjuk sampai tanggal 29 Juni Seru Jakra. Jadi yang belum singgah ke sana silahkan ini ke sana ya.
0: Kurang
1: jangan lupa bawa
0: 3 hari lagi.
1: Iya, ya. Bawa uang saku yang banyak ya. Takut kalap nanti.
0: Takut kalap
1: di
0: nanti
1: sana
0: ya.
1: Jadi bawa uang saku yang banyak, enggak semua pedagang menyediakan kris ya.
0: Benar.
1: Jadi pastikan bawa uang tunai yang banyak gitu ya. Tapi juga jangan terlalu banyak, takutnya nanti habis tidak terasa.
0: Habis nanti tidak terasa. Indeks ekonomi kita
1: indeks
0: juga
1: ekonomi
0: harus
1: juga harus dibudget ya. Juga harus dibudget, kira-kira satu orang 50 ribu cukup lah ini harusnya.
0: Cukup
1: ya.
0: Harusnya ya.
1: Atau mungkin 30 ribu aja.
0: Pentolnya 5 ribu, es teh 5 ribu. Kemudian nanti
1: semolnya 5.000.
0: Semolnya 5.000.
1: Dapat 5 biji ya.
0: Beli bakso 15.000.
1: Nah, itu cukup kok ya ini ya. Untuk Seru Jakra mungkin sudah singgah ke bazar habis berapa kira-kira? Habis berapa kira-kira belanja-belanja di bazar alun-alun ya? Habis lebih dari 100.000 kah atau mungkin
0: sudah berapa kali ke sana?
1: Sudah berapa kali ke sana bisa bener. Disampaikan ya ini ditunggu pengalaman ya, ceritanya.
0: Cerita
1: gitu,
0: menariknya
1: ya.
0: Ada apa? Ketemu apa di sana ya.
1: Ada setan-setanannya juga di sana Lin.
0: Oke, ada itu apa ya namanya rumah hantu ya?
1: Enggak, jadi bukan. Memang ada seperti maskotnya gitu.
0: Oh, maskot. Oke, ini biasanya dijumpai kayak di
1: beberapa
0: Malang.
1: Titik gitu.
0: Malang
1: betul.
0: Itu juga ada kayak gitu. Waduh.
1: Silakan ya Seru Jakra ceritakan pengalaman Anda yang sudah mampir ke bazar. Ini tadi Pak Chandra Budi menceritakan pernah mampir di bakso mie ayam Mas Gatot hari ini. Mampir di sana hari
0: okay.
1: ini. Wilayah Wilangan yang arah ke Saradan kirim CCD. Sekalian nyemil katanya.
0: Waduh,
1: ya.
0: Nyemil
1: nyemilnya
0: ya
1: bakso. Anggap aja di pentol gitu loh.
0: Iya kan? Pentol yang agak gede ukurannya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pentol yang agak gede ukurannya kemudian ada kuahnya, ada sayurannya. Sehat ya.
0: Mantap.
1: Mantap. Terima kasih Pak Chandra. Kemudian Bu Ana di Pandan Toyo Kertosono, ada pengaspalan jalan Lin,
0: oke.
1: Okay. Dan juga penambalan jalan yang lobang arah balai desa ke utara.
0: Berarti malam hari ini masih berlangsung ya?
1: Masih berlangsung hingga malam hari ini berarti di wilayah Pandan Toyo Kertosono ya.
0: Mm-mm.
1: Di Pandan Toyo Kertosono ada pengaspalan dan penambalan jalan di jalan raya arah balai desa ke utara. Harap hati-hati dan juga waspada. Belum ditambahkan videonya ini Lin.
0: Mm-hmm.
1: Kondisinya seperti apa di sana? Mungkin Bu Ana bisa menambahkan ya untuk kondisinya di sana seperti apa, Lilin.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Erika informasinya dan kita lanjut Erga.
2: Informasi lalu lintas ini dari Warujaya menuju Merican, Mbak Ida menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar saat ini terlihat melintas di kawasan Simpang 4 Prambon. Cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Bu Sumini ini dari Pace menuju Madiun perjalanan telah sampai di simpang 4 Loceret. Arus lalu lintas juga lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Kamto, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga cerah. Selanjutnya arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah, perjalanan Mbak Lilis dari Kediri ke Tulungagung. Satu lagi dari Mas Afif, perjalanan dari Blitar ke Tulungagung melintas di perempatan Tirto Pelosok Kandang, arus lalu lintas ramai lancar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, jangan lupa dipersiapkan besok alarmnya bangun pagi di weekend ya, hari Sabtu jam 5:30. Pastikan Anda sudah ada di halaman studio Radio Cakra Krishna, karena kita besok akan sarapan bersama dalam program Sabtu Bersyukur Sedulur Cakra ya. Jadi silahkan Anda ajak teman-teman, mulai dari malam hari ini bisa send atau bisa berkirim pesan seperti itu Sedulur Cakra ya. Ayo kita ke Radio Cakra Krishna untuk sarapan pagi bersama. Dan tentunya besok akan lebih meriah lagi, karena biasanya ini kan sudah musim liburan ya. Anak-anak sekolah ini juga banyak yang merapat. Dan tidak hanya anak-anak sekolah saja, bapak, ibu, masyarakat yang ada di sekitar Radio Cakra Krishna juga biasanya mampir ya. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Jombang untuk mampir dan merasakan langsung sensasinya sarapan di halaman studio Radio Cakra Krishna. Jadi untuk Anda, jangan sampai ketinggalan. Sedulur Cakra, pemerintah terus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat, termasuk juga untuk kebutuhan listrik. Sebagai salah satu upayanya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sempat menahan sementara pengiriman ekspor batubara tertentu untuk mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN Persero. Hingga saat ini, sekitar 141 juta metrik ton batu bara sudah diamankan dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, juga menyampaikan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan juga dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik. Saat ini kegiatan ekspor batu bara sudah berjalan normal. Pak Riono, halo, selamat malam.
1: Oh iya iya, selamat malam Mbak Lilin.
0: Baik, Pak Riono di Pujon Malang bagaimana?
1: Di Pujon Malang cerah ceria, nggak ada hujan Mbak Lilin.
0: Alhamdulillah, cerah ceria ya. Panen apa Pak di Pujon saat ini?
1: Halo?
0: Halo? Bisa mendengar suara saya, Pak Riono? Oke, kita kembalikan ke gatekeeper dulu. Sepertinya masih ada hambatan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Kita ke penelpon kembali, Bu Ana, halo. Oke, sepertinya masih ada ini ya, sinyalnya susah ya Sedulur Cakra untuk di malam hari ini. Tidak apa-apa, jadi silahkan Anda bergabung via WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9001061. Bagaimana untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui maupun juga kewaspadaannya. Kita lanjut ke berita nasional sebagai bagian dari upaya tentunya untuk memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang. Seperti beberapa waktu lalu, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat. Proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN. Anggia juga menyampaikan kalau pengawasan ini adalah hal yang wajar dan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO dilakukan dengan baik. Terkait dengan hal ini, tidak ada aturan baru untuk memperlakukan pembatasan tambahan karena kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia. Saat ini pemerintah fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada supaya tetap berjalan dengan efektif, termasuk juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan kewajiban pasokan dalam negeri atau DMO. Lanjut, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Joko Suparno. Ini tadi mengabarkan untuk wilayah Sukomoro atau sekitar Pasar Bawang Merah, Sukomoro. Katanya angin di sana semeripit.
0: Anginnya semeripit ya malam hari ini. Di sini
1: iya.
0: Saja ungkep kok, Pak.
1: Iya, di sini ungkep sekali. Kita nanti harus cari angin berarti, Lin. Cari angin yang semeripit. Angin. Iya, kita cari angin nanti ya. Katanya di Sukomoro anginnya semeripit, tapi kalau kita harus ke Sukomoro kejauhan, Lin.
0: Kejauhan ya. Ini ke Warujaya ngajar rasanya jauh.
1: Udah jauh sekali ya kan, apalagi ke Sukomoro ini kayaknya ke pulang.
0: Nah, iya.
1: Ini anginnya semeribit di Sukomoro, tepatnya sekitar Pasar Bawang Merah Sukomoro. Mau tanya, kira-kira Tanjung Perak Surabaya apakah ya cerah kemarin malam? Kemarin malam hujan, hari ini apakah cerah gitu ya? Kayaknya cerah ini Pak Joko ya. Tidak ada info hujan untuk wilayah sekitar Tanjung Perak Surabaya. Biasanya kan Sedulur Cakra yang ada di Surabaya pun terus berkabar juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Terus update ya.
1: Update. Meskipun wilayahnya enggak hujan, tapi kok dapat info dari saudara atau mungkin juga mendengarkan melalui streaming gitu ya. Itu kan juga akhirnya diteruskan ya ke Cakra Krisna.
0: Langsung diupdate.
1: Langsung diupdate, betul. Sejauh ini sepertinya masih aman Pak Joko, Tanjung Merah Surabaya. Ini Pak Joko ada agenda kemana malam ini? Sepertinya akan ke sana ya. Sepertinya akan ke Tanjung Perak atau mungkin kemana Pak Joko?
0: Lagi,
1: tanya wilayah sana ya.
0: Atau mungkin dini hari nanti.
1: Ini mungkin akan ada agenda perjalanan juga. Tetap hati-hati.
0: Barang, biasanya atau muat bawang merah. Nah,
1: ya.
0: Biasanya ambil dari Sulawesi, ambil, dari
1: iya,
0: aduh, dari mana-mana pokoknya.
1: Benar, dari mana-mana. Jadi harap diperhatikan ya, Seru Cakra, Pak Joko dah ini ya, ini tadi. Perhatikan Pak Joko, nanti kalau memang perjalanan malam hari pastikan

0: kendaraan muatan yang memadati. Tidak hanya tidak hanya kendaraan muatan yang memenuhi gitu ya, mm-hmm. tapi juga kendaraan pribadi lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pak Riono, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya, tadi terputus ya, Pak. Oke, baik.
4: Sinyalnya kedinginan di sini.
1: Kedinginan ya kalau di Pujon, kalau di sini agak ungkep Pak hawanya. Pujon ini kebagian hujan atau enggak, Pak?
4: Enggak ada. Enggak ada hujan, kelarin.
1: Enggak ada hujan.
4: Ya, enggak ada, sudah.
1: Aman ya semuanya.
4: Satu mingguan.
1: Alhamdulillah. Di Pujon Malang ini lagi musim apa, Pak? Mangga sudah mulai musim atau belum?
4: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Kalau di sini banyak, Pak, yang sudah berbunga. Tadi saya lihat di sepanjang jalan tuh ada yang sudah berbuah, ada yang masih berbunga juga, Pak. Ternyata di Pujon belum ya.
4: Enggak ada, Pak. Di sana di Pujonnya enggak ada, cuma ya 1-2 gitu loh, enggak ada panen mangga, enggak ada di sini.
1: No, enggak ada. Kalau untuk pohon apel masih ada, Pak, di sana? Masih banyak yang tanam ya?
4: Oh, di Pujon ya banyak apel.
1: Oh, oke. Okay. Itu kalau misalkan mau beli bibit itu gimana, Pak?
4: Beli bibit?
1: Beli bibit apel
4: ya,
1: itu
4: ya khusus di persemaian, namanya persemaian Old Stan itu di Batu, Bali. Kalau di Pujon nggak tahu sih, kalau di Pujon
1: oke, adanya di Batu ya berarti
4: ya, pokok infonya masalah bibit apel tadi gue nggak jelas, Mbak Lin.
1: Ini kok saya jadi pengen bikin yang kebun apel di Trenggalek, kira-kira hidup atau enggak ya apelnya. Bisa berbuah nggak ya kira-kira?
4: Ya, saya nggak nakut-nakuti, Mbak Lin, kalau apel itu pertama itu ilmunya harus memadai, yang kedua itu ya itu, Mbak Lin. Dengan jeruk lipat 1-2 dengan 5 loh, Mbak Lin, kalau apel itu.
1: Oke, jadi untuk perawatannya lebih mahalan kebun apel ya, Pak, daripada kebun jeruk?
4: Wah, iya, jauh, Mbak Lin, jauh. Sekarang banyak yang di Pujon banyak yang pindah jeruk, Mbak Lin, sekarang.
1: Oh gitu, padahal kalau dulu itu kan terkenal sama apel itu, apel Malang, apel Batu. Banyak katanya kemarin yang tanam di sana. Oh iya.
4: Mungkin sudah kelamaan itu, kelamaan.
1: Pohonnya apa kelamaan itu, ya, waktunya ya, itu, tujuh, waktunya ganti.
4: Waktunya, iya. Sekarang banyak bilah yang jeruk kok di Batu sekarang.
1: Oh iya. Beralih ke jeruk semuanya ya.
4: Mobil tanahnya sudah bertahun-tahun, Mbak Lin, ya, istilahnya sudah.
1: Sudah jenuh kayak gitu ya? Sudah
4: enggak. Ya kira-kira. Hamanya barang sudah kebal gitu loh katanya.
1: Oh gitu ya, makanya ini mau saya pindah ke Trenggalek saja, siapa tahu nanti itu bisa hidup di sana, bisa ganti, Pak. Kalau di Malang sudah jenuh tanahnya, kita pindah saja ke Trenggalek, nanti bikin kebun apel di Trenggalek kayak gitu.
4: Dingin apa panas sih di sana itu?
1: Dingin, Pak, kalau di Trenggalek itu.
4: Oh iya, bisa kalau dingin.
1: Cuma mungkin ya lebih dinginan di Pujon, Batu, ataupun juga Malang ya, Pak.
4: Suhunya kisaran berapa sih di sana itu?
1: Berapa ya, Pak? Saya kok juga lupa, besoklah saya cek.
4: Ya, apa kan?
1: Saya juga lupa, nanti saya ceklah, Pak. Kalau cocok, nanti saya tanam apel di Trenggalek seperti itu ya, Pak. Oke. Pak Riono, ada tambahan informasi lagi nggak? Ini tadi lagi perjalanan atau gimana, Pak?
4: Oh, nggak. Ini sudah. Ini main-main ke rumah Pak Yu ini.
1: Oke. Lalu lintasnya aman, Pak, di sana?
4: Ya, aman.

0: ramai, masih ruame, lancar, Mbak Yu.
1: Oke, alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak Riono sudah bergabung ya. Selamat malam Pak Riono. Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung, ada Pak Riono di Pujon Malang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kita cek informasi, Erika.
1: Pak Amin yang dari Surabaya pun langsung terpanggil ini sepertinya ya.
0: Gimana Bapak?
1: Gara-gara ini kan tadi kita sempat mengobrolkan gitu ya. Sempat ngomongin cuaca di beberapa wilayah termasuk juga Surabaya gitu. Iya. Akhirnya Pak Amin pun muncul.
0: Speak up ini Pak Amin.
1: Iya, Surabaya, Surabaya panas.
0: Coba aja kita bilang tadi Surabaya hujan gitu. Di demo sama Pak Amin
1: nanti. Langsung di demo sama Pak Amin. Surabaya panas, Mbak Lilin, Mbak Erika, tapi jalannya macet pol.
0: Aduh, kalau Surabaya ini memang tiada hari tanpa macet.
1: Gak
0: ya rasanya.
1: Heran kalau macet ya.
0: kayak semua orang itu ke jalan semuanya loh ya.
1: Jam-jam segini hari Jumat lagi Lin, ini kan besok akhir pekan jadi pada jalan-jalan ya.
0: Jalan-jalan atau mungkin lagi balik kerja kayak gitu bareng-bareng semuanya ya. Perusahaannya di sana kan banyak industrinya.
1: Betul. Tapi kata Pak Amin, ini macet pol karena banyak antri solar.
0: Oke, solarnya juga antri ternyata
1: ya. Iya. Beberapa SPBU antrian solar cukup panjang hingga sepertinya mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitar lokasi gitu. Akhirnya terjadi kemacetan, sudah ramai padat ditambah di antrian itu makin macet gitu ya. Macet pol, info dari Pak Amin yang ada di wilayah Surabaya. Lilin.
0: Oke, terima kasih Erika, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bu Ana, halo, selamat malam.
4: Halo Kak Lilin.
0: Halo Bu Ana, gimana wilayah Pandan Toyo ya Bu?
4: Iya Kak.
0: Oke, hujan nggak Bu malam hari ini?
4: Enggak.
0: Oke, aman ya?
4: Iya.
0: Tadi kabarnya ada jalan yang dilakukan perbaikan Bu, di mana tepatnya Bu?
4: Balai desa itu ke arah utara Kak, barusan depan rumah itu jalan berlubang, penambalan gitu. Kemarin itu penambalan aspal, ini tadi pengaspalan balai desa ke arah utara itu.
0: Berarti itu kerusakannya parah sekali ya Bu, atau gimana?
4: Ya lubang gitu ya, sekitar berapa ya, 25 cm, 30 cm gitu.
0: Aduh, lebar ya. Oke. Berarti saat ini untuk pengerjaan pengaspalan tersebut masih berlangsung Bu Ana?
4: Masihkah? Ini ke arah utara ini tadi.
0: Ke arah utara. Untuk lalu lintasnya gimana Bu? Bisa melintas di sana atau dialihkan utara, atau ditutup sementara seperti itu?
4: Ada orang yang lewat juga, tapi ini kelihatan tadi tuh sepi Kak. Kalau ke arah utara, kalau di depan rumahku itu ramai Kak.
0: Ramai itu jalur alternatif Bu, kalau di rumah, di depan rumah Panjenengan.
4: Iya Kak.
0: Jadi dialihkan ya untuk sementara waktu lalu lintasnya.
4: Iya kali, aku kan nggak sampai ke utara Kak. Terus ini apa? Kok tak lihat tadi siang tuh belum Kak, sore tadi aku keluar kok ada itu pengaspalan sudah jadi gitu Kak.
0: Oke. Pengaspalannya sudah jadi. Punya jalan baru ini.
4: Sudah. Nah, kalau aspalan sudah lama Kak. Enggak tahu perbuangan begitu Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bu Ana, ada tambahan informasi lagi?
4: Kalau apa ya Kak? Apa beli apa ya? Minyak apa? Itu naik Kakak.
0: Oh, minyak goreng Bu?
4: Bukan Kak, minyak zaitun.
0: Oh, minyak zaitun yang harganya naik berapa Bu kalau sekarang?
4: Kemarin itu kan belinya kan 35 Kak, satu botol gitu. Sekarang jadi 45 Kak.
0: Oke, ini kok mahal ya? Selisihnya 10.000. Ini beda toko atau gimana Bu?
4: Enggak, di apotek Kak.
0: Di apotek. Oh iya.
4: Ya, takut kalau palsu Kak.
0: Oh iya.
4: Seringnya di apotek.
0: Langsung beli di apotek seperti itu ya.
4: Nah, kalau di toko-toko tuh pernah ya kak ya, palsu gitu kayak minyak kayu putih atau apa-apa itu palsu kak. Aku enaknya itu belinya di apotek. Jadi enak gitu.
0: Sudah terpercaya ya.
4: Enggak. Terus aku paling suka paling belanja ya di Alfa. Kalau di toko-toko besar gitu takut kakak aku. Kalau apa barangnya palsu gitu.
0: Oke.
4: Kakak aku pesan gitu. Selamat sama Mbak Lilin semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ana. Tadi mengabarkan di Pandan Toyo Kertosono, Seduro Cakra yang ke arah utara Balai Desa itu ya, itu masih ada proses pengerjaan jalan dan masih berlangsung untuk di malam hari ini arahnya ke utara. Jadi lalu lintas untuk sementara waktu terhambat. Harap hati-hati dan cek kembali rute perjalanan Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kita cek informasi, Erga.
1: Ya, ini ada informasi masuk dari Pak Riono ya. Menambahkan infonya suhu mulai turun, Mas. 21 derajat di Pujon Malang ini. Kemudian ada tambahan juga informasi dari Pak Suprianto di Blora menyapa. Selamat malam, malam juga. Waalaikumsalam Pak Suprianto. Pak Suprianto melaporkan untuk cuaca di Blora juga cerah.
0: Oke.
1: Tanaman yang unik-unik ini Kak, dari Wonosobo.
0: Apa?
1: Seperti apa ini?
0: Dari Wonosobo.
1: Apa ini? Rimpang umbi.
0: Rimpang umbi. Oh, umbi yakon. Iya, ya, tahu iya, saya. Iya, ini iya. Umbi yang bisa dimakan tanpa diolah dulu.
1: Oh, kalau di sini namanya Garut.
0: Garut.
1: Nganjuk itu Garut.
0: Beda.
1: Beda.
0: Garut, kemudian umbi yakon itu juga beda. Umbi yakon ini itu loh varietas baru dari hampir sama kayak ketela rambat,
1: gitu.
0: Cuma dia tuh nggak menjalar seperti itu daunnya. Jadi dia kayak ketela pohong ya. Jadi dia punya batang yang kokoh, tegak berdiri seperti itu. Tapi dia untuk umbinya itu bisa dimakan langsung tanpa harus diolah.
1: Gitu.
0: Kalau kita kan taunya umbi itu dikukus, masak dulu, digoreng. Nah, kalau dia enggak, dia kayak buah, jadi bisa
1: langsung bisa dimakan.
0: Langsung bisa dimakan, gitu. Dicabut langsung bisa dimakan kayak
1: ini
0: gitu.
1: Ini per kilo 100.000.
0: Iya, mahal dia.
1: Mahal ya.
0: Waduh.
1: Yang untuk konsumsi per kilo 25.000.
0: Oke, bagus ini gitu, kalau misalkan ditanam, katanya juga itu tahan apa? Segala kondisi dia. Ya.
1: Tahan segala cuaca.
0: Tahan segala cuaca dia.
1: Masuk ini. Baru ini tahu
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau Irga mau nanam ini silahkan. Ada tanah kosong enggak?
1: Banyak kalau tanah luas.
0: ini
1: ya, umbinya yang enggak ada.
0: Iya, ini langsung ke Pak ini ya, ke Pak Suprianto. Pak Suprianto ini juga itu petani okra, sayuran okra.
1: Okra
0: ini juga biasanya dimanfaatkan kayak sayuran. Kemudian sekarang itu kan ada keripik buah dan sayur ya, Irga.
1: Bener.
0: Nah, itu juga dibuat keripik kayak gitu.
1: Nah,
0: saya kemarin sempat dikirimi sama Pak Suprianto untuk biji itu, biji okranya.
1: Ini rasanya umbi ini seperti apa ya?
0: Iya dong, saya juga belum pernah menyicipi ya. Cuma lihat di media sosial wilayah itu, Bojonegoro itu juga banyak, dari Wonosobo juga banyak. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, atau saya cari di Google, katanya memang berair, renyah, dan manisnya itu manis alami kayak gitu.
1: Bengkoang.
0: Kalau bengkoang masih kayak
1: segar
0: air, cuma dia kurang manis ya. Kalau
1: ini manis.
0: Kalau umbi yakon ini katanya itu juga manis seperti itu, manis alami. Iya. Jadi paling enak itu kayak dikupas dan dimakan mentah langsung kayak gitu.
1: Iya,
0: atau mungkin dimasukkan
1: ini
0: dalam kulkas.
1: Iya.
0: Iya, jadi bagus ini kalau misalkan mau tanam dia apa ya? Umbinya tuh warnanya itu apa namanya? Warnanya orange. Iya, mudah tumbuh dia. Tapi juga ini kok mahal ya bibitnya.
1: Iya, ini
0: 100.000
1: per kilo ini. Tapi untuk yang konsumsi cuma 25.000 per kilo.
0: Berarti ini sudah yang itu bukan untuk ditanam lagi.
1: Iya.
0: Udah dikonsumsi
1: bisa
0: berarti.
1: Langsung dikonsumsi.
0: Pengennya kan ditanam sendiri. Pokoknya semuanya ini mau saya boyong ke Trenggalek ini ya.
1: Beli langsung ke Pak Suprianto.
0: Soalnya di Trenggalek adanya cuma pinus ini ya.
1: Yeah.
0: Aduh, pinus sama kapulaga ini.
1: Pak Suprianto menambahkan, rasanya mirip bengkoang.
0: Rasanya mirip bengkoang. Oke.
1: Iya, berarti ya sudah tahu lah.
0: Sudah tahu berarti Pak Suprianto juga tanam sendiri ya Pak ini, atau baru beli gimana ini Pak? Saya kok juga penasaran ini ya.
1: Mau ditambahkan Pak, ini beli apa tanam sendiri Pak ini Pak?
0: Ini kok bagus-bagus ini ya.
1: Banyak juga ya.
0: Bayangin aja ini 100.000 kali berapa ini.
1: Ini 1, 2, 3, 6 1 juta ini.
0: 1 juta lebih ya, ini ya.
1: Banyak ya.
0: Aduh, lumayan ini ya.
1: Mantap ini Pak Suprianto.
0: Bisa
1: ini
0: ganti itu kita. Bisa ganti dulu. Kalau yang di Trenggalek sekarang singkong itu udah jarang.
1: Iya benar.
0: Sudah jarang itu. Sudah jarang ada yang tanam. Soalnya kalah sama itu penunggu hutannya.
1: Kalau di Nganjuk belum belum pernah ketemu aku juga.
0: Oh, belum pernah ketemu juga.
1: Iya, benar.
0: Kamu harus jadi yang pertama, Irga.
1: Ini baru pertama kali tahu ini.
0: Kamu harus jadi yang pertama kali untuk membudidayakannya. Nanti kamu jual bibitnya itu kayak Pak Suprianto ya. Iya. Lumayan itu.
1: Seperti ini bentuknya. Oke. Terus ada info tambahan lagi dari Bu Inung ini. Menambahkan okra itu seperti kecipir tapi berlendir dan bisa untuk obat juga.
0: Iya. Jadi dia emang teksturnya tuh kayak lebih apa ya, lebih berlendir kayak gitu. Kalau salah masaknya ini nanti bukan sayur bening lagi.
1: Ya,
0: aduh, jadi bubur nanti.
1: Beliau
0: ya
1: pernah minum diiris-iris, diseduh dengan air panas, diminum hangat-hangat. Wah,
0: obat-obat
1: nih ya.
0: Ini Bu Inung sudah tester ya.
1: Gimana berasanya, Bu? Enak gimana?
0: Saya juga penasaran, langsung atau
1: untuk
0: enggak
1: menurunkan
0: ya
1: gula darah.
0: Oke, bagus ini berarti bagus, saya juga ya harus tanam besok.
1: Langsung coba.
0: Coba, saya punya bibitnya ini sudah ada ya.
1: Terus ada tambahan lagi dari Bu Ana ini. Sebenarnya Bu Ana pengen ketemu sama kita.
0: Monggo Bu, boleh besok boleh sarapan bareng kita di sini pagi-pagi.
1: Monggo Bu, datang
0: Bu,
1: langsung ke studio Bu di Kalianyar.
0: Benar, besok ketemu Mas Erga juga di bawah ya.
1: Di bawah, langsung Bu.
0: Langsung kita sarapan bareng di studio Radio Cakrakrisna. Mudah ini kalau dari Kertosono ya Bu. Nah, ancar-ancarnya mudah, nanti cari aja Balai Desa Kalianyar itu. Kayaknya gak ada 20-an menit ya, udah nyampe sih ini.
1: Mungkin
0: nanti
1: 10 menitan lah.
0: Gampang lah Bu, mampir.
1: Iya. Ini lagi Pak Suprianto menambahkan ini, satu rimpang menghasilkan 5 kalau dikonsumsi. Habis COD dari Mas Slamet.
0: Beli ini baru baru mau tanam. Besar-besar rimpang ya dia.
1: Ini ya umbi ya ini ya.
0: Umbi akon itu. Waduh, oke, bagus-bagus, bisa dicoba. Bisa dicoba ini.
1: Tapi 1 kilo 100 ribu.
0: 1 kilo 100 ribu, ini sama ongkirnya. Aduh, kalau 1 kilo kan ditanam apa ya, nanggung ya. Ini berarti harus tanamnya berapa lama ya kira-kira biar bisa panen nanti? Lebih lama umbi akon atau umbi jalar Pak? Nanti bisa ditambahkan ya.
1: Iya Pak, Suprianto silakan ditambahkan Pak. Ini Bu Ana juga titip salam ya. Salam kenal sama kakak Cakra semua ya Kak.
0: Oke, salam kenal kembali ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ana. Monggo besok datang ke studio langsung.
0: Iya. Langsung ketemu Mas Erga besok ya.
1: Benar-benar. Terus informasi arus lalu lintas ditambahkan dari kawasan alun-alun Caruban, saat ini ramai lancar didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2. Informasi dari Mbak Nur Laili, cuaca juga bersahabat lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, untuk beberapa SPBU kabarnya ini juga mengalami antrean yang cukup panjang ya di Klinter Kertosono. SPBU-nya juga waduh lumayan ramai ini ya. Antrean kendaraannya juga panjang sampai enggak bisa bergerak ya. Kalau dari video yang disampaikan sama Pak Arif, monggo bisa bergabung via on air Bapak. Kemudian ada Pak Sapuan juga mengabarkan ini sekitaran alun-alun Nganjuk. Situasinya di sana luar biasa sekali, ramai ya Sedulur Cakra. Untuk saat ini masih ada bazar UMKM seperti itu, jadi monggo bisa merapat. Yang lagi jalan-jalan juga bisa sampaikan bagaimana untuk situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui. 0852 9001061. Tidak serasa saya sudah menemani Anda hingga jam 7 malam kali ini. Saya bergeser dulu ke ruang Gatekeeper Sedulur Cakra, nanti akan dilanjutkan oleh Erika Dwi. Selamat malam.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra. Malam hari ini Anda sedang melintas di mana? Kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Jangan lupa Anda terus kabarkan ya. Hingga malam hari ini masih ada antrean kendaraan di SPBU untuk pengisian BBM jenis solar ya. Bahkan antrian kendaraan yang mengisi BBM solar ini pun sampai di jalan raya hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. Tersendat di jalur tersebut, jadi harus waspada yang melintas di sekitar SPBU yang terdapat antrian kendaraan untuk pengisian BBM jenis solar. Ada beberapa SPBU yang tadi kami terima kabar antriannya lumayan panjang ya, dari wilayah Kediri, Jombang, Nganjuk, jadi harap diperhatikan. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Erga, serta Lilin Bayu. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Apabila Anda berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sementara untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Di alun-alun Nganjuk ramai seru cakra masih berlangsung bazar UMKM dalam rangka HUT Bhayangkara. Ini sudah 1 minggu ya, day 7 atau sudah day 8 saya ikutan lupa. Namun yang pasti tanggal 29 Juni ini sudah selesai, kurang 3 hari lagi seru cakra untuk bazar di sana bisa kita nikmati. Sehingga apabila Anda belum pernah singgah di bazar alun-alun Nganjuk, bisa langsung merapat. Untuk kondisinya malam hari ini juga cukup ramai kok, tapi tidak terlalu yang padat-padat sekali, tapi kategori ramai. Semoga ini untuk seru cakra yang berjualan di sana juga laris manis ya, karena mengingat yang datang pun juga banyak sekali. Saya lihat juga semua dagangan di sana diserbu oleh para pengunjung, jadi banyak yang laris manis juga kok ya. Jadi ramai sekali, harap diperhatikan untuk barang bawaannya ya, seru cakra. Taruh depan untuk tasnya, bawa anak kecil juga jangan lupa digandeng. Digandeng terus, jangan sampai lepas gandengannya, takutnya nanti hilang kendali. Lari ke sana kemari sampai tidak terlihat gitu, tidak terlihat orang tuanya kan, jadi sulit kita nyarinya ya, seru cakra. Jadi jangan sampai lepas pengawasan. Oh ya, seru cakra, selain besok itu ada Sabtu Bersyukur, besok juga ada talk show hukum ya, jam 10 pagi sampai selesai, atau biasanya sampai jam 11 siang. Jadi 1 jam, jam 10 sampai jam 11. Ini dengan narasumber Dr. Eko Iswahyudi SHMH, membahas terkait dengan akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jangan lupa jam 10 pagi sampai jam 11 siang Anda bisa menyimaknya melalui 106,1 Radio Cakra Krishna, atau juga bisa bergabung ikut berdiskusi melalui sambungan telepon maupun WhatsApp di 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra. Krisna, melintas di mana? Seru Cakra untuk malam hari ini bisa disampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa. Saya cek informasi dulu ya ke Erga.
1: Ya, ini video yang dikirimkan Pak Sapon ya ini. Sepertinya beliau lagi jalan-jalan ini di alun-alun Nganjuk.
0: Di alun-alun Nganjuk ya. Jalan-jalan atau melintas aja Pak.
1: Sepertinya mau berbelanja ini
0: mau
1: beliau.
0: Mau berbelanja, ya. Berburu kuliner.
1: Bener,
0: ya.
1: Sudah ramai ya ini.
0: Sudah ramai di sana. Wah, sudah banget. Jam segini. Sudah habis isya ya, pasti bener. Sudah padat ya.
1: Ini banyak stand-stand yang sudah buka.
0: Betul.
1: Semuanya. Wah, mantap ini. Kapan kesana Erika?
0: Saya sudah kesana.
1: Oh, sudah kesana?
0: Iya.
1: Beli apa saja di sana?
0: Beli cumi, kemudian beli tahu gula tapi yang nggak kopong.
1: Oh.
0: Jadi dalamnya tetap ada isinya itu loh.
1: Oh, yang spesial ya?
0: Spesial. Kemudian ada macam tahu lagi, tahu yang dalamnya usus, ati, ayam itu. Kemudian apa lagi ya, dessertnya yang manis-manis. Wah, itu juga
1: ya?
0: Pokoknya yang dari pedas, asin, manis di sana ada. Jadi disesuaikan
1: ada,
0: aja.
1: Iya,
0: diincip ada. Satu-satu lah.
1: Sudah ramai banget ini.
0: Sudah ramai banget, betul. Jadi di sana
1: apalagi ya cuaca juga sangat
0: cuacanya mendukung.
1: Wah,
0: betul, cuacanya mendukung, jadi kan tidak was-was ya. Yeah. Nanti kalau hujan di tengah jalan gimana gitu ya.
1: Jalan-jalan sama pasangan malam-malam ini ya.
0: Iya, kita tinggal nunjuk gitu doang.
1: Mau
0: toh
1: beli apa?
0: Mau beli apa tinggal nunjuk aja kan. Ini
1: iya.
0: Kalau sendiri waduh, kira-kira berapa ya ini harganya ya, gitu biasanya ya.
1: Iya, biasanya. Terus ada informasi tambahan juga dari Pak Ari Bowo ini, mengupdate untuk malam ini sudah Jackson dan besok karnaval Erika.
0: Oh, di lokasinya mana?
1: Di Desa Wonerjo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto.
0: Oh, Trawulan. Ada
1: ya.
0: Son horek.
1: Son horek. Biasanya Mas Kopeng yang suka ya.
0: Mas Kopeng suka.
1: Ini, setelah karnaval di Desa Pakis, Kecamatan Trawulan beberapa hari lalu.
0: Mm-mm.
1: Dan besok Sabtu main lagi di Desa Wonerjo, daerah Trawulan.
0: Waduh, ini daerah Mojokerto banyak son horek kan ya.
1: Sudah musim karnaval ini.
0: Sudah musim karnaval,
1: ya,
0: bentar lagi kan. Ini banyak yang ini juga apa, bersih desa
1: ya,
0: kan.
1: Bersih desa.
0: Son horek ya ada.
1: Merawat budaya. Temanya merawat budaya, menyatukan karya, membangun Wonorejo. Wah,
0: luar biasa
1: ini, apalagi son horek ini.
0: Mm-mm.
1: Pasti rame
0: yang
1: ini.
0: Penting tetap tertib gitu loh.
1: Iya. Terus juga Mas Arief juga menambahkan untuk menghindari jalan alternatif ke Mojokerto Kota dan ke Sumobito karena ada Jackson ya yang di Wonorejo itu ya. Terus informasi tambahan juga untuk lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri saat ini ramai lancar di kedua arahnya. Informasi dari Pak Bagasari untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya juga dari Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk ke Surabaya saat ini melintas di flyover Peterongan Jombangan. Jombang, arus lalu lintas juga ramai lancar, cuaca juga cerah. Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000

0: keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya seru Cakra, kabar menggembirakan datang dari Tanah Suci. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dalam kondisi sehat dan tengah menyelesaikan rangkaian ibadah di Kota Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Sebagian besar jemaah ya hanya mengalami gangguan kesehatan ringan seperti flu dan juga batuk akibat perubahan cuaca dan suhu panas yang ada di Arab Saudi. Saat ini para jemaah masih menyelesaikan ibadah sunnah Arba'in di Madinah. Selain itu, mereka juga melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan memasuki Raudhah, salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama para jemaah saat berada di Madinah. Akses masuk ke Raudhah kini telah ditata secara ketat oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem tasrih dan aplikasi nusuk. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatur jadwal kunjungan sehingga tidak terjadi penumpukan jemaah dari berbagai negara. Sementara untuk persiapan kepulangan ke tanah air, disebut telah mencapai 50%. Penimbangan koper besar dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 Juni. Setiap jemaah diperbolehkan membawa koper besar dengan berat maksimal 32 kg dan koper kabin seberat 7 kg. Salah satu tantangan yang dihadapi menjelang kepulangan adalah banyaknya barang bawaan hasil belanja para jemaah. Diingatkan juga bahwa air zam-zam ini tidak diperbolehkan dibawa dalam koper karena setiap jemaah telah mendapatkan jatah 5 liter yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Berdasarkan jadwal untuk kloter 113 akan bertolak dari Arab Saudi pada 30 Juni 2026 jam 10.35 waktu setempat dan diperkirakan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada 1 Juli 2026 jam 3 pagi lewat 45 menit.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-39 lepas dari jam 7 malam. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk tadi sempat kita terima dari Pak Aribowo ya. Beliau ada di Mojokerto, Erika. Mengabarkan besok itu akan ada kegiatan.
0: Kegiatan
1: ada
0: apa ini?
1: Karnaval.
0: Oh, karnaval itu ya.
1: Sonborek. Nah, benar ini akan menggentarkan Mojokerto ini. Trowulan ya. Malam hari ini cek sound Mbak Erika, besok karnavalnya di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Setelah karnaval di Desa Pakis seperti itu beberapa waktu lalu ya. Dan besok Sabtu main lagi di Desa Wonorejo, daerahnya Trowulan. Lagi musim karnaval kalau saat ini, Erika. Startnya besok itu jam 8 pagi dan finishnya nanti di Balai Desa Wonorejo Trowulan seperti itu. Mm-hmm. Banyak artis dan penyanyi juga yang besok akan hadir dan memeriahkan acara Sonhorok tersebut, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kan ngundang guest star dan lain sebagainya ya. Jadi banyak besok yang pastinya di Trowulan Mojokerto ini akan ada keramaian sedulur cakra. Jadi bisa diperhatikan untuk jalur perjalanan Anda, bisa dicek terlebih dahulu seperti itu. Kemudian satu informasi lagi masuk dari Pak Aji. Beliau juga mengabarkan untuk sekitaran Kertosono situasi lalu lintasnya ramai, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian ini tadi informasi masuk juga disampaikan sama Mas Arief siang tadi, Erika, ada dugaan percobaan bunuh diri seperti itu ya. Lokasinya itu di jembatan Karanggeneng Lamongan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya berhasil digagalkan oleh warga yang pada saat itu melintas di sekitar lokasi ya. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya dan juga kronologinya seperti apa, kita komunikasikan juga dengan teman-teman kepolisian seperti itu. Kemudian informasi masuk juga disampaikan sama Bapak Andi, lagi melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang mau menuju arah Kediri, situasi lalu lintas disampaikan cukup ramai dan lancar. Tidak ada hambatan malam hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra untuk saat ini Anda melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kali Nyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kali Nyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kali Nyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kali Nyamat. Pangeran Kali Nyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kali Nyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra, malam kondisinya gelap, jadi harus lebih diperhatikan apabila Anda melintas di wilayah yang minim penerangan. Saya ke gatekeeper Rilin.
1: Tadi kita dapatkan informasi masuk ya dari Pak Arif yang tadi sempat melintas di SPBU Klinter Kertosono Nganjuk ya Herika. Di sana kan antrean kendaraannya kan juga panjang ya. Dan bahkan hampir tidak bergerak kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Arif ini tadi. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra, sekarang itu SPBU lagi itu dia, lagi FYP ya. Lagi itu banyak pengunjungnya, meskipun biasanya juga banyak, tapi ini antrean kendaraan yang mau cari solar dan lain sebagainya ini tuh juga banyak sekali yang di sana, sehingga antri kemudian memakan separuh badan jalan seperti itu. Harap hati-hati dan juga waspada saja untuk sedulur cakra semuanya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Arya Saputra, lagi perjalanan di sekitaran Kediri Kota, Jalan Ayani juga masih aman dan lancar. Kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas, Erika. Kemudian dari wilayah Tulung Agung, nah ini biasanya kita banyak sekali terima insiden lalu lintas ya, Erika, dari wilayah Tulung Agung seperti itu. Kalau dari keterangan resmi Kanit Gakum Satlantas Polres Tulung Agung, Ibda Armando Satya Putra Pratama, Erika, beliau itu menyampaikan bahwa hingga di tanggal 25 Juni 2026 kemarin ada sekitar 592 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tulungagung. Bahkan angka ini melebihi jumlah kecelakaan lalu lintas pada semester pertama tahun lalu ya, yang di mana tahun lalu itu mencapai sekitar 539 kejadian. Ini untuk insiden kecelakaan seperti ini, bahkan banyak sekali yang masuk ke ruang gatekeeper ya Erika. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra apabila berkendara. Kalau menurut Kadit Gakum Satlantas Polres Tulungagung sendiri, Erika, meskipun tren kecelakaan ini meningkat, untuk jumlah korban yang meninggal dunia ini juga menurun menjadi 60 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu mencapai 80 orang seperti itu. Sementara untuk jumlah korban luka ringan menjadi meningkat lebih dari 1.000 orang, Erika, jika dibandingkan Juni tahun lalu yang tercatat sekitar 949 orang. Bahkan pihaknya pun juga mengakui dari ratusan peristiwa insiden laka lantas tersebut, banyak diantaranya itu melibatkan pelajar. Namun untuk jumlah pastinya ini juga masih terus dilakukan pendataan secara lebih rinci ya Erika. Okay. Dan untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas, di mana kepolisian atau Satlantas Polres Tulungagung ini juga turut berkoordinasi dengan Polsek Jajaran agar rutin melakukan patroli di titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan. Bahkan kalau dari pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri itu sudah menyiapkan bus sekolah seperti itu, Erika. Jadi antara jemput seperti itu ya, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung itu juga sudah menyiapkan agar tidak ini Erika, tidak menambah angka laka lantas terhadap pelajar seperti itu. Jadi untuk sedulur cakra yang memiliki putra-putri masih sekolah, mungkin belum memiliki SIM dan lain sebagainya ya, ini bisa diperhatikan, mungkin bisa diantar jemput atau menggunakan kendaraan umum. Kalau misalkan sudah ada bus antar jemput untuk anak sekolah, itu juga bisa lebih dimanfaatkan agar kita sama-sama menjaga keamanan lalu lintas dan menurunkan untuk angka insiden laka lantas, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya Erika, aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Jumat 26 Juni 2026 tadi berujung rusuh menjelang jam 6:30 malam ini, Erika. Pantauan yang sebelumnya masa aksi bertema warga Surabaya turun ke jalan menggelar long march dan menyampaikan orasi di depan Gedung Gerahadi sejak jam 4:30 tadi ya Erika. Kemudian setelah long march, muncul sekelompok orang tidak dikenal melakukan pelemparan ke arah kompleks Gerahadi hingga merusak pagar sisi timur. Situasi yang semula berlangsung kondusif kemudian ini menjadi memanas, Erika. Tak lama berselang juga sekelompok orang itu merusak rangka pagar di sisi timur kompleks Gerahadi dan menyalakan serta melemparkan petasan atau mercon ke arah area yang dijaga aparat kepolisian. Kemudian juga terlihat ada 3 kendaraan sepeda motor yang muncul dari arah timur melawan arus lalu lintas dan berputar di depan gerbang Gerahadi Timur di sisi kerusuhan. Dengan berputar dan menggeber-geber motor ya Erika. Selanjutnya dari dalam kompleks Gerahadi, petugas kepolisian beberapa kali menyampaikan imbauan melalui pengeras suara agar massa tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama menyampaikan aspirasi. Menghadapi aksi massa, personil kepolisian yang berjaga memilih bertahan dan menarik barisan ke belakang. Aparat berlindung di balik kendaraan taktis berupa truk sambil tetap mengamankan area Gerahadi. Hingga jam 6:30 lebih 48 menit, massa sempat berkumpul di depan Gerahadi dan berhenti melakukan lemparan. Di sisi lain, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya dari mobil komando meminta dengan tegas supaya massa menjadi menjaga kondusivitas, jika tidak ia menegaskan bakal memberi tindakan tegas terukur untuk membubarkan massa Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Malam hari ini akan menemani aktivitas Anda. Bagaimana untuk perjalanan Anda bisa disampaikan juga. Di Gatekeeper ada Erga dan Erika Dwi. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852910061. Bagi Anda yang ada di Wates Kediri ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates. Untuk lokasinya sendiri ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates, silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Beberapa SPBU kabarnya juga sudah kekurangan solar ya, Sedulur Cakra, bahkan ada yang kosong, dan kalau di Klinter Kertosono sendiri antreannya cukup panjang. Bagaimana kalau di SPBU, mungkin tadi Anda juga sempat melintas atau mungkin juga mengantri, silahkan disampaikan 0852 9001 061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Nganjuk memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada Jumat 26 Juni 2026. Sore hingga dini hari didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat kecil. Peranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan potensi hujan pada hari ini kurang dari 5%, sehingga hampir dipastikan tidak terjadi hujan di sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun, kondisi atmosfer diperkirakan berubah pada Sabtu 27 Juni 2026. BMKG memprediksi pertumbuhan awan akan kembali meningkat mulai pagi hingga siang hari, disusul kondisi berawan tebal pada siang hingga sore hari. Meski demikian, peluang terjadinya hujan di Nganjuk masih tergolong rendah, yakni sekitar 50% dan bersifat lokal atau hanya terjadi di titik-titik tertentu.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menggelar uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di kawasan Alun-Alun Trenggalek pada Rabu kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Kegiatan ini diikuti sebanyak 250 kendaraan, terdiri dari 200 sepeda motor dan 50 mobil. Pelaksana tugas Sekretaris DLH Trenggalek, Aryoga Widya Setyowahono, mengatakan seluruh kuota peserta terpenuhi karena tingginya antusiasme masyarakat untuk memeriksakan kondisi emisi kendaraan mereka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sepanjang Juni 2026. Melalui uji emisi ini, pemerintah daerah ingin memetakan kondisi gas buang kendaraan yang beroperasi di Trenggalek sekaligus mengendalikan pencemaran udara. Hasil pemeriksaan nantinya akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan kendaraan terhadap baku mutu emisi yang berlaku. Setiap kendaraan yang dinyatakan lulus uji emisi akan mendapatkan stiker sebagai tanda kelayakan. Sementara kendaraan yang belum memenuhi standar akan diberikan rekomendasi perbaikan dan perawatan oleh petugas. Saya Rara melaporkan dari Radio Krisna FM, Trenggalek.
1: Pemerintah Kota Madiun mulai mengantisipasi potensi dampak musim kemarau panjang dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krisna FM Madiun.
5: Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiagakan sebanyak 1.071 sarana irigasi dan pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun menyebut sarana tersebut terdiri dari jaringan irigasi, pompa air, sumur dangkal hingga embung yang tersebar di sejumlah wilayah pertanian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga meski memasuki musim kemarau. Selain menyiagakan infrastruktur irigasi, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air dan perkembangan cuaca. Petani diimbau menyesuaikan pola tanam serta memanfaatkan sarana irigasi yang tersedia secara optimal agar produksi pertanian tidak terganggu. Pemkot Madiun berharap kesiapan sarana irigasi dan pompanisasi tersebut dapat mencegah terjadinya kekeringan lahan maupun gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman El Nino yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah daerah. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM, Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan kesiapan menjadi salah satu daerah percontohan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Kesiapan tersebut ditandai dengan kunjungan dan pendampingan langsung dari tim nasional yang dipimpin oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Tim nasional disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah, mulai dari regulasi hingga pengawasan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai penerapan KTR menjadi salah satu upaya penting untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pendampingan dari tim nasional juga bertujuan memberikan masukan terkait penguatan kebijakan daerah, termasuk perluasan kawasan yang wajib menerapkan aturan bebas asap rokok. Sejumlah fasilitas umum, kawasan pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga perkantoran menjadi fokus dalam penerapan kebijakan tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Dieng Unit 2 berkapasitas 55 MW resmi dimulai di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Proyek energi baru terbarukan ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik di sistem interkoneksi Jawa-Bali, sekaligus mendukung target swasembada energi nasional. PLTP Dieng Unit 2 ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Dengan tambahan kapasitas sebesar 55 MW, pembangkit ini akan menambah pasokan listrik bersih yang andal, serta memperkuat peran energi panas bumi sebagai salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional. Direktur Utama PT Geodipa Energi Yudistian Yunis menyebut peletakan batu pertama proyek ini menjadi simbol optimisme Indonesia dalam membangun masa depan energi yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan potensi panas bumi di Dieng merupakan langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyambut positif pembangunan proyek tersebut. Selain mendukung kebutuhan listrik nasional, proyek ini diperkirakan membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja baru atau green jobs, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Dieng. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Krisis air bersih mulai dirasakan warga Dusun Bedayu, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krishna FM Pacitan.
8: Dusun yang terdiri atas 2 RT dengan sekitar 55 kepala keluarga itu menjadi salah satu wilayah yang setiap tahun menghadapi persoalan kekeringan saat musim kemarau tiba. Sekretaris Desa Bolosingo Munawan mengatakan, sumber air yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan warga ketika hujan tidak turun dalam waktu lama. Bahkan sejumlah sumur bantuan yang pernah dibangun pemerintah juga mengalami penurunan debit hingga mengering saat musim kemarau. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun asal Pace, Kabupaten Nganjuk. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis itu. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan yakni berinisial FR, 26 tahun, warga kecamatan atau Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Sejumlah warga di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menghentikan aktivitas tambang batubara pada hari Rabu, 25 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur.
10: Aksi tersebut dilakukan karena warga menduga ada seorang pekerja yang tertimbun material longsor di area tambang. Namun hingga saat itu belum ada kejelasan mengenai kondisi korban. Warga yang berada di lokasi meminta seluruh aktivitas pertambangan dihentikan sementara dan mendesak perusahaan segera melakukan proses pencarian serta memberikan penjelasan secara terbuka. Mereka mengaku khawatir karena kejadian serupa disebut pernah terjadi di kawasan tambang dan menimbulkan korban jiwa. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita kembali ke gatekeeper, Erga.
1: Informasi masuk dari Pak Junaidi ya, ini Intan, Lilin.
0: Lilin. Oke, gimana? Ya,
1: beliau perjalanan dari Kedungombo menuju Malang ini, sampai di Pujon dan melaporkan arus lalu lintas ramai, tidak hujan juga untuk cuacanya ini. Ini terlihat ya agak ramai ya ini, benar ya.
0: Oke, ramai, macet nggak?
1: Nggak, tapi pelan-pelan gitu.
0: Oke, ini ya, harus memelankan laju kendaraan karena padat ya.
1: Karena padat juga ini di Pujon.
0: Melintas
1: ini
0: di SPBU atau enggak ini tadi enggak, kira-kira?
1: Enggak. Ini di tikungan ini. Ya, baik.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Hati-hati loh Bapak ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Kita tunggu nanti oleh-olehnya. Bukan, maksudnya informasinya.
1: Terus informasi masuk juga dari Mas Nugro mengabarkan dengan Jakarta saat ini sedang di rumah saja beliau, dan mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga bersahabat untuk malam ini, Intan. Lilin.
0: Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakrab Bareskrim Polri mengungkapkan 4 warga negara Indonesia yang turut terlibat dalam kasus sindikat judi online atau judol yang bermarkas di Hayamuruk, Jakarta Barat. Wakil Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan, keempat WNI berinisial MAP, BT, DFA, dan DA ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra juga membeberkan kalau keempat WNI itu memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk MAP disebut sebagai admin keuangan yang posisinya berada di bawah seorang leader dalam jaringan itu. Kemudian tersangka BT berperan membantu proses penyewaan gedung Hayamuruk Plaza yang digunakan untuk operasional perjudian online. Kemudian ada DFA berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, yang mana hal itu diserahkan kepada tersangka MAP dan LTH, warga negara Cina yang saat ini masih dalam buron. Diketahui dalam perkara ini, Bareskrim Polri juga sudah menetapkan 287 orang warga negara asing sebagai tersangka. Nunung mengatakan total ada 322 orang warga negara asing yang sudah ditangkap dalam perkara ini. Namun, 35 orang lainnya masih dalam pendalaman lebih lanjut. Pak Junaidi, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Lilin.
0: Yeah. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Pak Junaidi, ini tadi kabarnya kok jalan-jalan. Kemana aja, Pak?
1: Iya, Mbak. Saya dari Dungau lanjut perjalanan menuju Malang Kota, ini daerah Pantoro. Okay. Sudah sampai alun-alun Batu ini.
0: Alun-alun Batu. Waduh, pasti ramai ya, Pak.
1: Betul.
0: Di sana. Saya Terawang aja sih.
1: Ramai, iya. Okay. Kalau benar, Mbak, ya liburan ya. Jadi ramai. Perjalanan juga ramai tadi dari. Tapi lancar sih.
0: Lancar ya. Tidak ada kepadatan? Ya. Oke, baik.
1: Tidak, ada beberapa titik yang itu buka tutup karena perbaikan jalan itu loh, Mbak, apa? Longsor mungkin ya, bekas longsor apa-apa yang di pinggir sungai.
0: Oh iya, bekas longsoran. Di sana tuh rawan, iya, Pak, longsor. Iya. Kalau hujan apalagi.
1: Tadi mungkin ya dari Ngantang sampai Ujung ada dua titik lah tadi. Dewi Sri lah, sebelum Dewi Sri. Tadi ada dua titik yang buka tutup akhirnya. Tapi alhamdulillah nggak sampai panjang antriannya, lancar-lancar aja. Rame, kalau rame dua arah rame, tapi lancar.
0: Oke, alhamdulillah lancar. Tadi sempat mengisi BBM atau enggak, Pak?
1: Alhamdulillah sudah saya penuhi di kota tadi pagi. Jadi karena mobil saya bensin, jadi masih

0: mobil-mobil diesel ya, yang aduh panjang antriannya, sampai makan jalan tadi beberapa tempat.
1: Berarti antriannya juga sama ya Pak, panjang-panjang di sini tadi kabarnya juga tadi, sama.
0: Betul, di Kota Nganjuk kota tadi beberapa titik kabarnya juga panjang.
1: Baik. Alhamdulillah Pak Jenengan tidak sampai antri ini tadi ya Pak.
0: Ya alhamdulillah. Semoga bisa juga gitu, karena rencana mau ke hari Minggu langsung ngecus ke Jogja Mbak.
1: Oh, hari Minggu langsung cus ke Jogja. Ini nanti di Batu mau kemana aja Pak?
0: Ini ke, kalau ini ke saudara sih, karena ada acara istri reuni. Jadi hari Sabtu besok, kemudian Minggu terus ke Jogja. Sekarang ambil cuti di Jogja ceritanya.
1: Waduh, luar biasa.
0: Road trip ini. Nanti saya kabarkan kah? Kabarkan info.
1: Pokoknya kita tunggu.
0: Ini saya melewati Batu ini panjang juga ini. Ini tapi bensin sama solar nih kayaknya. Karena mungkin dari atas mungkin penuh semua ya. Ini yang melewati SPBU semua titik kok antriannya panjang. Jadi alhamdulillah saya tadi benar di Nganjuk. Saya sempat fullkan, jadi aman ini.
1: Aman ini untuk perjalanan sampai besok, sampai pulang ya Pak. Baik. Amin, semoga lancar perjalanannya Pak. Dinikmati cutinya, jalan-jalannya.
0: Alhamdulillah cerah ini Mbak. Cerah.
1: Alhamdulillah. Cerah. Aman semua. Cuaca sangat mendukung perjalanan Pak Junaidi. baik. Terima kasih Bapak. Ada tambahan informasi lagi?
0: Saya rasa itu cukup, nanti kalau ada perkembangan di perjalanan sampai Purwantoro ada yang berapa titik yang mungkin perlu saya sampaikan, saya kabari lagi.
1: Baik, gitu. Siap. Kita tunggu Pak untuk update selanjutnya ya. Selamat jalan Bapak, hati-hati di jalan. Baik. Selamat malam. Terima kasih kembali Pak Junaidi Sedulur Cakra. Perjalanan ya tadi sudah sampai di Alun-Alun Batu kabarnya. Kemudian ada beberapa titik mulai dari Ngantang ke arah Pujon, itu ada dua titik yang dilakukan buka tutup jalan karena memang masih ada proses sepertinya evakuasi habis longsor seperti itu. Harap hati-hati saja di sana, cukup rawan ya Sedulur Cakra. Meskipun musim kemarau seperti ini, tapi juga tanahnya banyak yang labil, hati-hati saja. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami, 0852-9001061.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
1: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga untuk pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai dengan simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alatnya pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Nganju Kota, apa kabar sedulur Jakra di malam hari ini? Apakah untuk kegiatan bazar UMKM juga masih ramai ya di jam 20 lewat 40 menit kali ini? Anda bisa terus berbagi informasinya di 0852 9001061. Kemudian kita beralih ke informasi yang lain, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini juga meminta rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan disusun selaras dengan berbagai regulasi yang sudah berlaku. Ini berfungsi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun juga pertentangan norma hukum. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan kehadiran regulasi baru benar-benar memperkuat pembangunan wilayah kepulauan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pertentangan norma hukum. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan bersama dengan pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis kemarin. Bima mengatakan kalau pembahasan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang selama ini mengatur tata kelola pemerintahan daerah, wilayah pesisir, dan ruang kelautan nasional. Karena itu, proses penyusunan naskah akademik perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan yang sudah berlaku agar tercipta sinkronisasi kebijakan yang utuh dan berkelanjutan. Cek informasi, Erika.
1: Saya terima kiriman video disampaikan oleh Pak Tri, cek sound.
0: Cek sound ya, di mana Pak Tri? Mojokerto, Trawulan?
1: Di Mojokerto, betul. Wah, ramai sekali nih pengunjungnya. Okay. Banyak kendaraan roda 2. Ini yang padat-padatan di sana ya. Mm-hmm. Cek soundnya itu di Desa Wonorejo, Trawulan, Mojokerto.
0: Oke, berarti satu daerah sama Pak Arief Bowo ya?
1: Iya, kok sama yang disampaikan gitu infonya ya. Dengan Pak Arief Wibowo, ini besok acaranya. Iya, ternyata betul sama kok finishnya di Balai Desa Wonorejo Trawulan. Pagi, startnya jam 8 pagi dan finishnya itu di Desa Wonorejo Trawulan. Ini tadi dikirimkan fotonya ya. Mm-hmm. Satu lokasi yang sama.
0: Satu lokasi yang sama.
1: Iya,
0: waduh, bisa ketemu ini nanti.
1: Dari Pak Ari dan juga Pak Tri. Iya, bisa jadi.
0: Aduh, luar biasa
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa ketemu ya. Tapi kan enggak tahu Pak Tri yang mana,
0: Pak Wibowo yang
1: Pak
0: mana.
1: Pak Wibowo yang mana? Tapi Pak Tri dan juga Pak Ari mengabarkan informasi yang sama.
0: Okay.
1: Cek sound di Desa Wonorejo, Trawulan, Mojokerto. Nanti malam dan acaranya besok pagi. Kemudian ditambahkan informasi oleh Pak Chandra Budi, tiripan juga ada arak-arakan apa ini? Oh, seperti karnaval gitu loh ya.
0: Oh, karnaval malam.
1: Nyadranan.
0: Masih suronan ya ini.
1: Iya, kalau bulan suro kan ada banyak desa yang nyadranan juga ya,
0: bersih desa, nyadran.
1: Betul. Nah, salah satunya itu di Tiripan. Itu ada di Tiripan itu ada nyadran gitu.
0: Oke, ramai ya?
1: Ramai. Kalau saya lihat videonya itu ramai sekali, Lin. Sonhorek ala-ala.
0: Sonhorek ala-alanya juga ada.
1: Sonhorek ala-ala, betul. Okay. Arak-arakan. Ini ramai sekali, ada tabuhan karawitannya juga. Meriah sekali. Nyadran besok tanggal 29 ada tayupnya juga loh, Lin.
0: Waduh.
1: Jadi rangkaian kegiatannya cukup banyak.
0: Panjang ya?
1: Iya, cukup panjang juga sampai tanggal 29 ini sudah ada kegiatan yang menunggu. Mm-hmm. Ada tayupan. Saya apresiasi sekali loh masih ada tayupan. Kalau di tempat saya sudah tidak ada tayupan.
0: Sudah tidak ada ya. Kalau di tempat saya pun juga jarang sekarang.
1: Nyadran di tempat saya itu sudah tidak ada tayupan, adanya itu wayangan aja.
0: Wayangan.
1: Wayang kulit aja semalam suntuk. Tapi kalau untuk tayupannya ini sudah nggak ada, padahal zaman dulu itu ada, Lin. Tapi nggak tahu sekarang kok sudah tidak ada.
0: Sudah
1: gitu
0: jarang ya?
1: Sudah jarang.
0: Biasanya bapak-bapak ini yang suka itu,
1: yang
0: apa
1: suka
0: namanya?
1: Tayupan ya.
0: Yang suka tayupan.
1: Iya betul. Sekarang sudah jarang sekali.
0: Jarang sekarang.
1: Acara nyadran ini ada tayupannya. Kadang kan ini wayangan aja gitu.
0: Bener.
1: Ya. Wayangan semalam suntuk.
0: Atau nggak cuma karnavalan kayak
1: karnaval,
0: gitu. Bazar kayak gitu.
1: Bazar.
0: Ya.
1: Kalau di rumah saya wayangan, reog, Ponorogo. Itu jalan santai. Terus apa lagi ya kemarin itu ya? Kok saya lupa, bazar gitu.
0: Bazar,
1: ya.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Tapi tayupannya enggak ada. Kalau sepertinya sudah 2-3 tahunan terakhir ini loh, Lin, sudah enggak ada untuk tayupan di tempat saya ya. Jadi sudah jarang sekali tayupan di acaranya dranan gitu ya. Mungkin di tempat Seru Cakra juga sama ya, sama dengan saya atau sama dengan di wilayah Tiripan yang masih ada tayupan. Kalau di tempat saya kan udah gak ada. Kalau di Tiripan ternyata kan masih ada,
0: masih
1: tayupan
0: ada.
1: Gitu kan, beda-beda.
0: Ini Pak Chandra Budi ikut itu gak ya? Ikut nari itu. Biasanya kalau tayupan kan pakai selendang gitu ya.
1: Pantau aja kayaknya Pak Chandra.
0: Pantau aja Pak Chandra. Atau
1: takut
0: ikut apa ya istilahnya itu kalau nayob ya.
1: Masa ikut-ikutan sih Pak Chandra?
0: Enggak
1: sih, kalau saya lihat Pak Chandra itu enggak ikut-ikutan. Hanya menyimak saja.
0: Menyimak saja gitu.
1: Jadi warokan. Jadi warokan kata Pak Chandra.
0: Bagi tugas ya Pak.
1: Bagi tugas ya, sudah ada bagiannya masing-masing. Kata Akung Resi ini tadi juga pantau, katanya cewek dua ramenya sekali. Ngebagi jagat. Memenuhi jagat raya gitu.
0: Aduh,
1: ya Akung ya.
0: Iya, pokoknya kalau sudah sama Erika ini pokoknya rame Akung ya.
1: Rame pokoknya Akung ya. Pokoknya tetap rame. Malam itu ya harus kayak gini Akung. Kalau enggak kayak gini ngantuk nanti kita ya. Akung sehat ini ya. Kondisi di Mrebek bagaimana? Hujan apa enggak? Arus lalu lintasnya rame atau tidak? Bisa ditambahkan atau on air Akung?
0: On air
1: Akung,
0: monggo,
1: lama
0: Akung
1: tidak mendengarkan suaranya Akung ya, kayaknya sudah lama tidak on air, tidak menampakkan diri. Ini sudah absen malam hari ini berarti pantau Radio Cakra Krisna, Lilin.
0: Okay, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sedulurnya kerja kepolisian membubarkan aksi massa di depan Gedung Negara Graha di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam setelah sebagian peserta diduga melakukan perusakan pagar dan pelemparan yang membahayakan keselamatan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan, kepolisian sejak Jumat sore juga memberikan pengamanan kepada massa yang menyampaikan aspirasi di depan gedung tersebut. Ia pun menjelaskan, aksi perusakan dan pelemparan diduga dilakukan sebagian massa setelah waktu maghrib. Petugas sudah beberapa kali mengimbau agar tindakan tersebut juga dihentikan, tetapi tetap tidak diindahkan. Menurut Lutfi, pagar gedung Negara Gerahadi mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Padahal sejak awal kepolisian berkomitmen untuk mengamankan penyampaian pendapat selama berlangsung sesuai ketentuan dan dilakukan secara tertib. Karena imbauan tidak dipatuhi, petugas kemudian mendorong massa secara bertahap menjauh dari gedung tersebut ke kawasan Bundaran Air Mancur. Ia mengatakan sekitar belasan orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jumlah pasti masih dalam pendataan petugas. Lutfi juga memastikan tidak ada personel kepolisian yang mengalami luka dalam proses pembubaran massa. Kepolisian pun tidak menggunakan gas air mata. Sementara itu, untuk kendaraan taktis water cannon hanya digunakan untuk memadamkan api yang muncul di lokasi aksi. Aparat kepolisian mulai membubarkan massa tersebut sedulur cakra sekitar jam 7 malam serta mengimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk meninggalkan kawasan tersebut. Pembubaran juga dilakukan hingga Bundaran Air Mancur yang menjadi simpang Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pemuda, Jalan Yosudarso, dan Jalan Panglima Sudirman. Sekitar jam 7:30 malam, petugas memasang barir di sekitar Bundaran Air Mancur di sisi alun-alun Surabaya. Selanjutnya, sekitar jam 19:43 waktu Indonesia Barat, Kapolrestabes Surabaya memberangkatkan personel patroli bermotor untuk menyisir kawasan Jalan Gubernur Suryo dan sekitarnya untuk memastikan situasi tetap kondusif. Cek informasi, Erika.
1: Agung Resi menambahkan ya, Lin, untuk di wilayah Brebek cuacanya cerah. Arus lalu lintas aman dan lancar saja. Tenang, dijaga Agung ya. Jadi okay. Aman saja untuk di wilayah Brebek dan sekitarnya. Kemudian dari Panugraha, ini tadi melintas di alun-alun Nganjuk. Dari Jayastamba kemudian mengarah ke utara lurus saja. Ini ternyata kok sekitar hampir jam 9 ini kendaraan roda 2 itu bisa melintas gitu loh, Lin.
0: Okay.
1: Jadi dari arah Jayastamba ya, dari selatan ke utara lurus terus sampai alun-alun mengarah ke timur. Itu bisa ya, bisa dilintasi kendaraan roda 2. Baru hampir jam 9 malam ini ya. Jadi kayaknya padat-padatnya itu lepas maghrib, lepas isya. Itu padat-padatnya. Kalau sekarang sudah mulai lengang.
0: Sudah ya. Lengang ya, sudah mulai terurai.
1: Betul, jadi sudah tidak terlalu banyak yang keliling-keliling gitu loh, Lin. Jadi alun-alun yang bagian selatan itu bisa dilalui kendaraan roda 2. Tapi kalau kendaraan roda 4 ya jangan sekali-sekali nyoba lintas di situ ya, nggak bisa. Karena kan ramai, banyak tenan, banyak yang jualan, banyak yang jajan gitu. Tapi kalau kendaraan roda 2 ya hati-hati nih, tetap bisa seperti itu ya. Ini hampir jam 9 malam ya, tadi videonya disampaikan oleh Bapak Nugraha. Kemudian disampaikan juga detik-detik sebelum jam 9 ini ya. Turut berkabar dari Bapak Samsul melintas di SPBU depan Terminal Nganjuk, Lin. Kondisi di sana antrian Pertalite juga lumayan panjang meskipun kayak sampai jalan-jalan raya gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi lumayan panjang dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Arus lalu lintas ramai, harap hati-hati saja melintas di sekitar Terminal Nganjuk. Ini kan jalur utama Surabaya Madiun, jadi juga cukup banyak kendaraan luar kota yang melintas. Kemudian kalau untuk kendaraan Bus angkutan umum juga banyak keluar masuk dari terminal ya Lin, mm-hmm. karena mengingat hari ini Jumat sehingga banyak yang mudik juga ya, jadi cukup ramai, bahkan hampir jam 9 ini masih terlihat beberapa kendaraan bus yang menurunkan penumpang di sekitar terminal. Harap diperhatikan saja.
0: Okay.
1: Cuaca juga masih bersahabat untuk sekitar Nganjuk Kota. Lilin.
0: Okay, baik. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono juga menyesalkan aksi perusakan Gedung Negara Grahadi saat demonstrasi bertajuk Indonesia Sekarat di Surabaya pada Jumat malam. Menurutnya aparat keamanan sudah berupaya untuk mengendalikan situasi agar aksi tidak berkembang menjadi lebih buruk. Ia menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk memulihkan dan memperbaiki bangunan bersejarah tersebut agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Ia pun menegaskan kerusakan pada gedung tersebut merupakan kerugian bagi seluruh masyarakat Jawa Timur karena bangunan itu menjadi simbol pemerintahan provinsi. Sebelumnya demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi berubah ricuh pada Jumat malam. Massa yang mendominasi peserta berpakaian hitam melemparkan botol, batu, dan sejumlah benda ke arah petugas. Selain itu, sebagian massa perusak pagar Gedung Negara Grahadi yang sedang direnovasi setelah mengalami kebakaran pada tahun lalu. Aksi yang semula diisi penyampaian aspirasi juga memanas setelah massa membakar tumpukan sampah di Jalan Gedung Suryo hingga pengamanan di sekitar lokasi ditingkatkan. Terima kasih sedulur Cakra yang sudah menyimak dan juga sudah bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna hari ini. Kita berjumpa lagi untuk besok hari Sabtu. Jangan lupa untuk hadir di program Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Karena sudah memasuki hampir jam 9 malam, saatnya saya Lilin Bayu, Erika Dwi, dan juga Muhammad Erga izin bergeser dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pagi sedulur Cakra. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah di rumah, dan bagi Anda yang lagi perjalanan juga hati-hati di jalan dan tetap fokus. Selamat malam.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Ma,

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Peh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
0: Mar-

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat

sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman Wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Tapi to selawan bu peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgirah, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kalih gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.

0: Pak. Pito, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Beberapa tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepadaku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan bersih.

0: paving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan, bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, drodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester, dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: pagi, seru Jakra, selamat hari Sabtu di kalender 27 Juni 2026. Kami kembali menemani aktivitas Anda. Hari Sabtu kami menemani lebih awal ya, di jam 5.30 kami telah mengudara untuk Anda yang ingin bergabung di gelaran program Sabtu Bersyukur, karena kami setiap hari Sabtu menggelar program Sabtu Bersyukur jam 5.30 pagi. Anda bisa ikut merapat, ikut bergabung di halaman studio Radio Cakra Krisna. Berbagai persiapan untuk program sosial tersebut sudah kami lakukan, seru Cakra, dari menata kursi, kemudian juga mempersiapkan alat-alatnya seperti itu agar Anda pun nyaman saat makan bersama, saat sarapan bersama dengan kami di program Sabtu Bersyukur. Pagi ini saya Rika ditemani gatekeeper ada Elvan Amar, kemudian juga ada Aisatin serta Muhammad Erga. Anda bisa kabarkan dengan kami ya, seru Cakra, di wilayah Anda seperti apa kondisinya, baik cuaca maupun arus lalu lintas. Yang juga mungkin ada rencana gabung di Sabtu Bersyukur bisa berkabar agar juga bisa jumpa dengan kami ya, seru Cakra. Ini silahkan di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes, masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes, masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali, ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di Wiyata Herbal Naria Bogor.

Sekitar wilayah Bogor bisa merapat di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Sementara untuk lokasinya itu berada di depan pos polisi timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Kembali kami gelar program sosial Sabtu Bersyukur di hari Sabtu ini, Seteru Cakra, kalender 27 Juni 2026, jam 5:30 pagi hingga selesai. Terselenggaranya program sosial Sabtu Bersyukur ini juga dari sebagian hasil penjualan Herbal Nariah, sehingga apabila Anda membeli produk Herbal Nariah ini secara langsung juga ikut berkontribusi ya dalam berbagai program sosial yang kami adakan setiap bulan. Jadi tidak hanya program sosial Sabtu Bersyukur sarapan pagi, namun juga ada yang namanya bagi sembako setiap bulan sekali, kadang tanggal 25. Kemudian kemarin juga kami ada pembagian sembako, lalu juga ada mobil ambulans Radio Cakra Krishna, ada bedah rumah, dan masih banyak lagi. Sehingga untuk Anda yang membeli produk Herbal Nariah tidak hanya dapat sehatnya, tapi juga dapat berkahnya. Jangan lupa mampir ya, Seru Cakra, untuk sarapan pagi bersama edisi hari ini. Saya cek informasi dulu ke Gatekeeper Alvan.
1: Iya Kak, kita sudah prepare untuk kegiatan sosial berbagi sembako yang berlangsung pagi ini. Jadi untuk Seteru Cakra yang mungkin mau merapat, pengen tahu, pengen bergabung di program sosial Sabtu Bersyukur, pagi ini sudah bisa datang. Ini sudah mulai banyak meskipun kita masih siapkan untuk menu makanan, kemudian tempat makan dan kawan-kawannya. Tapi untuk Seteru Cakra yang sudah datang ke studio ini sudah mulai ramai kah? Jadi para pengunjung di program sosial Sabtu Bersyukur sudah mulai berdatangan, meskipun untuk menu makan masih kita tata di pagi ini. Yang mau merapat silakan, lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk pagi hari ini. Kemudian tadi informasi juga disampaikan Pak Tri Isbianto jam 3 pagi tadi sudah mengirimkan informasi kah? Di SPBU Brangkal Mojokerto, ini untuk BBM jenis solar kosong, dikirimkan foto ada plang biosolar masih dalam pengiriman. Oh. Ini di SPBU Brangkal Mojokerto.
0: Padahal kemarin ini antri-antri ya.
1: Kemarin malam.
0: Iya, kemarin malam.
1: Oh iya, ini videonya cukup panjang.
0: Iya, terus pagi ini jam 3.
1: Jam 3 kosong dalam pengiriman, informasi dari Pak Tri tadi. Jadi yang mau ke arah Mojokerto Surabaya lewat arteri bisa isi BBM di wilayah Jombang atau di Nganjuk dulu, kan di Mojokerto, tempatnya di wilayah Brangkal dan beberapa titik lain dilaporkan kosong pagi ini. Kemudian tadi juga ditambahkan Mbak Ayu dari Kertosono mau ke Baron, ini menanyakan untuk Sabtu Bersyukur kira-kira jam berapakah untuk bergabung maksimalnya, karena mau merapat nanti takutnya kesiangan begitu. Kalau bisa sebelum jam 6 kah ya, jadi untuk antisipasi stoknya nanti habis, karena sebelum jam 6 sudah kita mulai. Meskipun kita sediakan 350 porsi, tapi untuk antrian juga cukup panjang. Yang mau merapat nanti sebelum 5:30, Mbak Ayu sudah dapat datang di halaman studio Radio Cakra Krishna. Lalu dari Pak Iksan Dani di jalur Kediri Kota ke arah Nganjuk juga, ini sampai di Prambon yang cukup ramai tadi kawasan Merican, Simpang 4 sama di selatannya area pasar sudah mulai padat, jadi lebih hati-hati. Lepas Merican arah ke Prambon Warujayang masih lancar, cuaca juga cukup mendung, Erika.
0: Terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sebisa mungkin maksimal Anda sampai di studio Radio Cakra Krishna itu jam 6 pagi ya, Seteru Cakra, atau bahkan sebelum jam 6 pagi silakan Anda sampai di studio Radio Cakra Krishna. Takutnya nanti kehabisan ya. Kehabisan kan ya sayang, sudah jauh-jauh ya tempatnya, kemudian kehabisan pulang lagi, itu kan gak enak ya. Jadi berangkat lebih awal agar kebagian untuk porsi yang kami sediakan. Sudah cukup banyak, 300 lebih porsi yang kami sediakan. Bahkan kalau sampai 350 pun ada Seru Cakra. Sehingga untuk Anda silakan mampir, silakan bergabung, kita sarapan bersama. Tidak ada syarat dan ketentuan Seru Cakra harus warga Kalianyar atau harus warga Ngronggot. Tidak ada. Jadi gratis untuk umum ya. Gratis untuk umum. Silakan Seru Cakra hadir di Sabtu Bersyukur. Ini program sosial yang terselenggara dari Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama.

0: Bersatu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Halo, selamat pagi, Mbak. Dari Ronggot, Mbak. Ini tadi sama satu keluarga nih, Mbak.
2: Mbak.
1: Menunya enak-enak soalnya di sini, Mbak.
2: Iya, iya.
1: Udah sering ke sini, Mbak. Udah sering ke sini. Langganan, Mbak. Sering ke sini, penting di rumah nggak bikin sarapan. Ya, semoga tetap diadakan, Mbak, untuk masyarakat-masyarakat sekitar, karena ya nyumbang lah istilahnya untuk yang nggak mampu bikin sarapan, kan. Istilahnya nyumbang, menunya enak-enak, ada ayam, ada capcay, terus ada sayur-sayur, ada kulupan. Komplit soalnya di sini, Mbak. Moga masyarakat yang mau berminat silakan sarapan di sini.
2: Kamu jalan
1: sama. Gigi.

Ya, jadi kalau hari Sabtu tidak usah repot-repot membuat sarapan pagi, langsung saja merapat di Sabtu bersyukur ya. Seru Jakra mau pergi jalan-jalan ya, atau mungkin juga ada agenda kemudian arahnya ke Ngronggot, Kertosono dan sekitarnya, bisa langsung mampir di studio Radio Cakra Krisna yang ada di wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk, tepat di depan Balai Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk.

0: Ya serunya kan dia jadi untuk sarapan bersama di program sosial Sabtu Bersyukur ini konsepnya prasmanan. Jadi ada banyak lauk yang bisa Anda icipi ya, dari sayur-sayuran, kemudian juga ada olahan ayam, kemudian juga ada olahan mie, tinggal milih aja kira-kira mau pakai lauk apa untuk sarapan Sabtu kali ini. Selain itu ya juga ada kerupuk yang jadi favorit pengunjung Sabtu Bersyukur. Nah, untuk kerupuknya sendiri ini kami juga produksi sendiri ya, Seru Cakra ya. Kami produksi sendiri untuk kerupuk yang ada di Sabtu Bersyukur. Jadi silakan dicicipi yang jadi favorit semua orang ya. Favorit semua pengunjung Sabtu Bersyukur adalah kerupuknya. Jadi kurang kalau cuma satu. Jadi setiap orang tuh kadang dua gitu ya. Gak apa-apa, yang penting dihabiskan. Mau seberapapun porsi makanannya juga gak apa-apa, yang penting dihabiskan. Mau dibawa pulang silahkan, yang pasti bawa tempat makan sendiri ya kalau dibawa pulang, karena kami belum menyediakan tempat untuk dibawa pulang. Namun apabila Anda mau makan di sini, monggo, tidak usah khawatir. Kami di sini sudah menyediakan peralatan makan untuk Anda, dari tempat cuci tangan, kemudian juga piring, lalu ada apa namanya, minum ya. Jadi kalau mungkin gak bawa minum, kadang gak semua orang selalu bawa air putih kan, Seru Jakra. Gak semua orang bawa air putih, jadi kami sediakan air minum juga untuk yang datang di Sabtu Bersyukur. Tidak usah khawatir untuk Seru Jakra. Tidak ada syarat dan ketentuan untuk siapa yang boleh mampir di Sabtu Bersyukur. Semua boleh mampir, semua boleh ikut bergabung. Anda dari warga Kediri boleh, Anda warga Jombang boleh, warga Madiun pun boleh ya, kalau datang ke studio ikut program sosial Sabtu Bersyukur jam 6 pagi sampai selesai. Bagaimana situasi di halaman studio Radio Cakra Krishna di menit ke-58 lepas dari jam 5 pagi? Sudah berhasil tersambung ya dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Isatin. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Erika, selamat pagi juga untuk seluruh sedulur Cakra. Jadi hari ini di Sabtu Bersyukur edisi di tanggal 27 ya, ini tadi 27 Juni 2026, saya sudah berada di halaman studio Radio Cakra Krishna membersamai seluruh sedulur Cakra yang ingin sarapan bersama bareng-bareng di sini. Yang paling saya takjub dan juga ramenya itu loh Erika. Jadi sejak pagi sebelum cateringnya datang, itu para yang mau antri itu banyak sekali, banyak sekali. Ini kebanyakan dari anak-anak pondok ya, mungkin dari Pondok Kertosono dan juga sekitarnya, lalu dipenuhi juga untuk oleh adik-adik kecil, mungkin anak-anak SD, karena kan memang libur ya, jadi banyak sekali ini. Dan pagi hari ini saya himbau untuk hati-hati ya Seru Cakra yang lewat depannya studio Radio Cakra Krishna, antriannya sangat-sangat panjang. Tim dari Sabtu Bersyukur sudah membantu untuk mengatur lalu lintas, dan hari ini tidak ketinggalan juga saya bersama salah satu pengunjung di Sabtu Bersyukur. Ada Mbak Rizka, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Mbak Rizka, sudah berapa lama ikut program Sabtu Bersyukur ini?
2: Oh, enggak mesti sih Mbak, kadang-kadang ya kalau kesini aja, pas datang ke rumah suami baru kesini, enggak selalu, hari Sabtu itu enggak selalu.
1: Kalau boleh tahu rumahnya mana ini?
2: Sumber Kepuh.
1: Sumber Kepuh itu Tanjunganom ya?
2: Iya, Bonto, dusunnya Bonto.
1: Bonto.
2: Desanya Sumber Kepuh.
1: Oke. Nah, Mbak Rizka ini sudah tahu produk herbalnya?
2: Iya. Ya, dari kan sering dengarkan Cakra Krishna gitu.
1: Iya, sudah pernah coba juga?
2: Belum.
1: Belum. Iya, ya, nah, mungkin harus coba untuk menunjang kesehatan, atau mungkin kalau punya keluhan. Punya keluhan nggak sih?
2: Enggak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Iya. Harapannya sih tetap sehat ya. Tapi kita kan enggak tahu dengan cuaca dan juga gangguan-gangguan lainnya yang mungkin nanti bisa membuat tubuh kita itu jadi mudah kena virus ya. Nah, herbal nariah ini adalah salah satu herbal yang bisa menunjang kesehatan atau memelihara kesehatan serta meningkatkan imunitas. Mbak Rizka, sarapan di sini kebanyakan dibawa pulang atau makan di sini?
2: Makan di sini.
3: Lebih enak makan di sini ya, rame-rame ya. Oke, okay. Sama
2: iya.
3: Oke, okay. Mbak Rizka, terima kasih waktunya. Iya, Sri Cakra. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Rizka, salah satu pengunjung dari Sabtu Bersyukur pagi hari ini. Beliau ini adalah warga Tanjunganom Nganjuk yang sengaja sekali untuk hadir di sini sarapan bareng dengan Sri Cakra yang lain. Saya juga berharap Sri Cakra yang lain mungkin yang belum bisa hadir ke sini bisa segera merapat di Sabtu-Sabtu berikutnya. Karena setiap minggu di hari Sabtu kami rutin mengadakan program Sabtu Bersyukur sarapan gratis. Dan perlu diketahui juga bahwasannya program ini adalah program yang didukung penuh oleh Herbal Nariah. Jadi jika Anda adalah konsumen dari Herbal Nariah, maka Anda ini sudah ikut berdonasi untuk mengadakan program-program sosial yang ada di Krishna FM Group dan Radio Cakra Krishna. Sekian dari saya, kembali ke studio, Erika.
0: Ya, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna Isatin yang berada di halaman studio Radio Cakra Krishna program Sabtu Bersyukur hari ini.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini, yang sudah mengudara lebih pagi ya, jam 5.30. Luar biasa yang sudah berbagi kabar, kemudian juga yang sudah datang di halaman studio Radio Cakra Krisna untuk mengikuti program sosial Sabtu Bersyukur. Pagi hari ini yang datang juga cukup banyak, seru Cakra, antriannya lumayan panjang. Untuk Anda yang melintas di depan studio Radio Cakra Krisna, harap kurangi kecepatan karena cukup ramai ya. Banyak dari pengunjung yang menyeberang jalan, kemudian mengantri di pinggir jalan. Sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi ikuti arahan petugas yang berada di lokasi ya, Seru Cakra. Bagaimana Seru Cakra ada rencana untuk merapat pagi hari ini? Segera merapat ya, pastikan Anda hadir sebelum jam setengah 7 pagi. Ini sudah jam 6 lewat ya, menit 10. Ini biasanya kalau libur sekolah ya, seperti hari ini, yang datang cukup banyak itu anak-anak sekolah ya, jadi anak-anak sekolah, anak-anak pondok, ini banyak yang ikut bergabung di Sabtu Bersyukur. Pastinya porsi yang sudah kami sediakan lebih cepat habis dari hari Sabtu-Sabtu sebelumnya. Pastikan Anda sudah sampai di halaman studio Radio Cakra Krisna. Yang rumahnya jauh, kemudian waduh, nanti kalau sampai jam setengah 7 pagi udah terlambat ya, sudah habis, ini bisa ikut di Sabtu depan, karena insya Allah kami selalu hadir di hari Sabtu ya. Sabtu setiap minggunya kami ada Sabtu Bersyukur, jadi bisa Sabtu depan gitu ya, Studio Cakra. Di halaman Studio Radio Cakra Krisna juga ada rekan-rekan yang bertugas, Isatin, kemudian juga ada Muhammad RK. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di Sabtu Bersyukur. Silahkan nanti Anda juga bisa langsung bertegur sapa gitu ya. Lokasi Anda saat ini di mana? Kemudian juga mungkin ingin tanya, ancer-ancernya, sasarannya, kalau dari arah Kertosono kemana, kalau dari arah Puli kemana, ini juga bisa langsung ditanyakan ya ke gatekeeper Radio Cakra Krisna. Kalau dari Simpang 4 Kertosono itu Anda bisa ke arah selatan. Kalau Anda dari arah Simpang 3 Pule, ya Pule Waru Jayeng, itu Anda bisa ke arah timur. Lurus saja sampai bertemu dengan Gedung Orange. Nah, itu lokasi kita ya. Lebih detailnya mungkin juga bisa langsung saja chat gatekeeper ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Anda berada di wilayah Bojonegoro, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarung, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, di menit ke-15 lepas dari jam 6 pagi, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kan dikirimkan video oleh Ii Satin tadi dalam program sosial Sabtu Bersyukur pagi ini sangat panjang, Kak Andrian. Sampai ke jalan raya dan mengular cukup panjang. Jadi yang melintas di depan studio radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngoronggot, Kabupaten Nganjuk, bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan karena antrian masyarakat yang hadir dalam program Sabtu Bersyukur ini ramai sekali dan panjang. Di jam 6 lebih 10 menit tadi masih terlihat antrian, Kak, meskipun beberapa sudah ada yang menikmati menu sarapan, tapi yang antri ini cukup banyak. Banyak anak-anak hari ini karena juga masih musim libur sekolah, Kak. Jadi yang mungkin yang pagi pas jalan-jalan begitu kadang ini juga menyempatkan untuk mampir. Cukup panjang dan ramai antriannya. Agak sedikit sabar, Dru Cakra, pasti kebagian, tapi memang harus sedikit mengantri. Ini tidak lama kok, cepat kita untuk melayani porsi makanan dalam program Sabtu Bersyukur pagi ini. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Imam, ini menyampaikan pesan saja untuk program Sabtu Bersyukur, semoga bisa terus berlangsung. Belum bisa datang, alamatnya wilayah Prambon, mau datang tadi juga cukup jauh. Sering menyimak siaran untuk Sabtu Bersyukur, tapi untuk hadir semoga nanti ada waktu luang karena juga penasaran dan ingin bergabung dalam program Sabtu Bersyukur yang selalu kita gelar di hari Sabtu pagi. Lalu Pak Tri Isbianto tadi mengirimkan untuk rekayasa lalu lintas di wilayah Mojokerto, kah? Di Mojokerto Kota. Nanti siang ada Kirab Budaya Mojo Bangkit 2026. Lokasinya di seputaran alun-alun kota Mojokerto. Ini beberapa titik ruas jalur di seputaran alun-alun kota Mojokerto akan dialihkan mulai jam 11 siang sampai selesai. Mulai dari Simpang 4 PMI, kemudian di Jalan Kartini, Jalan Benteng Pancasila, kemudian juga di Jalan Brawijaya dan sekitarnya akan dialihkan kegiatan Kirab Budaya Mojo Bangkit 2026. Nanti beberapa titik seputaran alun-alun kota Mojokerto akan dialihkan dan ditutup, Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Selamat pagi.
2: Dengan Bapak Sintan.
1: Bapak Mutarom.
2: Dan ya, Bapak kesini bersama siapa?
1: Bersama istri.
2: Bersama istri. Ya. Berdua saja, Bapak.
1: Berdua.
2: Ini baru pertama kali atau sebelumnya?
1: Baru pertama kali, ya.
2: Bagaimana sarapan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kenyang, Mbak. Launya juga penuh ini.
2: Launya penuh, ya.
1: Ada ikannya juga, ada bubuknya. Ada apa itu? Lalapan-lalapan. Sambal. Pokoknya lengkap.
2: Lengkap ya. Alhamdulillah, perjalanan kali ini puas ya.
1: Puas.
2: Alhamdulillah. Nah, ini untuk harapan kedepannya dengan program Sabtu Bersyukur, Bapak.
1: Program Sabtu Bersyukur semoga tetap langsung ya. Dengan kepedulian sosialnya ini ya, bisa membantu kepada masyarakat yang mungkin pagi-pagi belum memasak, bisa terapan langsung di sini mulai jam 5.15 ya.
2: Iya,
1: jam 5.15 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sukses jaya di udara Krisna Bersatu.

0: Ya, seru Cakra untuk pengunjung Sabtu Bersyukur pagi hari ini cukup ramai karena juga libur anak-anak sekolah ya. Liburan semester genap, jadi banyak sekali anak-anak sekolah yang bergabung ikut sarapan bersama. Jalan pagi kan biasanya mereka, jalan pagi kemudian mampir di Sabtu Bersyukur. Jadi apabila Anda mungkin juga sedang olahraga pagi ya, jalan pagi atau mungkin bersepeda dengan komunitas Anda ramai-ramai, beramai-ramai, itu juga bisa mampir di Sabtu Bersyukur. Tidak apa-apa, beramai-ramai, lebih dari 2, lebih dari 3 orang, itu boleh Seru Cakra. Silahkan Anda mampir bergabung sarapan pagi bersama dengan kami. Sistem prasmanan, Anda bisa request lauk ya yang Anda suka, kemudian request nasi juga seberapa yang sesuai dengan porsi Anda. Yang penting dihabiskan ya, jangan lupa nanti agar tidak apa ya, buang-buang makanan seperti itu. Kerupuknya juga mau satu mau dua boleh, yang penting dihabiskan. Minumnya juga sudah kami sediakan Seru Cakra, jadi silahkan Anda nikmati bersama. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, sangat panjang kah antrian Sabtu Bersyukur edisi kali ini? Tadi dari kiriman video I Satin dan juga Erga, memang antrian sangat panjang, mulai dari anak-anak sampai lansia. Ini juga terlihat datang untuk menikmati menu sarapan yang sudah disediakan dalam program sosial Sabtu Bersyukur. Tidak hanya dimakan di tempat, tapi sebagian juga ada yang dibungkus kah? Jadi kalau ada keluarga yang tidak bisa hadir, yang di rumah masih bisa menikmati program sosial Sabtu Bersyukur. Ini karena selain bisa dimakan di tempat, program Sabtu Bersyukur juga bisa dibungkus untuk dibawa pulang, sehingga untuk keluarga yang tidak bisa datang juga tetap bisa menikmati menu makanannya. Mulai dari ayam, kemudian juga ada lauk pelengkap lainnya. Ini lengkap semuanya, termasuk kerupuk dan kawan-kawan juga sudah kita sediakan. Air mineral juga sudah ada. Jadi untuk Seluruh Cakra yang belum datang Sabtu edisi depan bisa langsung merapat, karena ini sudah menjelang 6:30 kah. Nanti takutnya kalau datangnya mepet kehabisan atau tidak kebagian begitu. Tadi ada lebih dari 350 porsi sarapan yang kita sediakan, tapi antrian juga luar biasa panjang edisi Sabtu kali ini. Untuk Seru Cakra yang belum kebagian atau mungkin belum sempat datang, tenang saja, untuk program Sabtu Bersyukur ini rutin kita gelar setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Kemudian yang melintas di seputaran Stadion Ancuk Ladang kah, ini bisa lebih hati-hati karena pagi ini berlangsung apel pembinaan dan penyerahan insentif untuk para guru TPK dan juga TPQ ini di wilayah Kabupaten Nganjuk. Informasi dari Pak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, ada 8.089 guru TPA dan juga TPQ yang menerima pembinaan dan juga penyerahan insentif di Stadion Ancuk Ladang. Ini yang melintas bisa lebih hati-hati karena kondisi di seputaran Stadion Ancuk Ladang cukup padat pagi ini, Erika.
0: Terima kasih, Alva Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sekali lagi kami sampaikan Seru Cakra untuk Sabtu Bersyukur didukung penuh oleh Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cokre di menit ke-34 lepas dari jam 6 pagi. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi untuk Sabtu Bersyukur berjalan dengan lancar. Saya tadi membersamai sedulur cakra yang hadir di studio dan juga di halaman untuk sarapan bareng ya. Dan hari ini tuh ramai sekali Kak, banyak tuh dari adik-adik lalu juga santri-santri. Ini yang lagi pada libur itu banyak. Lalu tadi ibu-ibu yang mau berangkat kerja, mungkin kayak ke sawah begitu ya, itu juga banyak sekali bapak-bapak
0: mampir,
1: tidak lupa
0: ini ya.
1: Iya, mampir. Tadi itu mereka kebanyakan juga bawa tempat makan itu loh Kak.
0: Oh,
1: mungkin nanti dimakan di tempat
0: di sana,
1: kerja.
0: Iya.
1: Dan adik-adik kecil yang habis lari-lari apa jogging ya.
0: Jogging.
1: Olahraga karena pas libur, akhirnya mampir ke sini pada pakai sepatu gitu loh. Saya kira sekolah, tapi kok pakaiannya santai banget. Ternyata mereka ini habis olahraga dan sarapannya di halaman studio Radio Cakra Krisna. Menyenangkan sekali. Sepanjang saya mengikuti program Sabtu Bersyukur, kayaknya hari ini yang paling ramai sekali. Antriannya nggak habis-habis. Dan alhamdulillah kita sudah menyiapkan porsi yang cukup banyak, 300-an lebih. Dan cukup untuk seluruh cakra yang hadir di program Sabtu Bersyukur. Erika.
0: Terima kasih, Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sementara itu Sriwijaya Cakra, terkait adanya apel pembinaan dan penyerahan insentif untuk guru ngaji, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Samsudin. Beliau merupakan Kabuk Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Bapak Samsudin.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Bagaimana Bapak kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah baik dan tetap semangat di hari Sabtu.
0: Semangat hari Sabtu, akhir pekan tetap bertugas ya Bapak Samsudin.
4: Betul sekali Mbak.
0: Iya, kabarnya pagi ini ada apel pembinaan dan penyerahan insentif untuk guru ngaji ya Bapak?
4: Betul sekali Mbak.
0: Seperti apa Bapak?
4: Terima kasih, ini adalah apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan apel pembinaan dan penyerahan insentif. Kurang lebih kalau di data kami adalah sekitar 8.089 guru TPA, TPQ, dan DUFAT. Sabtu rencananya nanti pukul 07.30 Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati juga akan hadir membersamai dalam rangka apel pembinaan dan penyerahan insentif 8.089 guru TPA, TPQ, dan DUFAT di Stadion Anjuk Ladang, Mbak.
0: Oke, ini 8.000 lebih dari seluruh Kabupaten Nganjuk ya, Bapak Samsudin.
4: Betul sekali, betul sekali.
0: Ini memang pemberian insentif ini sudah rutin diberikan setiap mungkin setahun sekali atau mungkin juga

0: Bah Kabupaten Nganjuk yang diberikan untuk mensejahterakan guru TPA dan TPG. Begitu, Mbak.
1: Oh, sudah teranggarkan, berarti sudah terdata juga ya, Pak,
0: Betul
1: mereka.
0: sekali. Betul sekali.
1: Oke, jadi sudah setiap tahun dilaksanakan. Dan tahun ini tahun keberapa berarti, Pak?
0: Nanti akan kami rilis juga. Saat ini kelihatannya nanti data yang valid akan saya tanyakan dari asisten pemerintahan dan keserawak, begitu.
1: Oke, baik. Ada informasi tambahan, Bapak Samsudin, atau
0: saat
1: mungkin
0: ini
1: himbauan?
0: Sudah berbondong-bondong dan rata-rata dari seluruh Kabupaten Nganjuk itu menggunakan kendaraan apa itu secara kolektif, Mbak, kaitannya dengan yang dari jauh mungkin ada Jatikalen, Ngluyu,
1: rombongan
0: Sawahan,
1: ya.
0: Rombongan menggunakan kendaraan minibus seperti Elf, terus L300 dan seterusnya. Saat ini sudah berada di halaman stadion dan sebagian juga sudah masuk. Dan kita menghimbau supaya tidak panas, mohon kiranya kepada para peserta yang terkait dengan penerimaan atau apel pembinaan dan penyerahan insentif guru TPA, TPG dan UPAT ini segera masuk biar nanti tidak terlalu lama mengondisikan para guru TPA ini lebih sulit daripada kita apa itu menertibkan para siswa. Jadi supaya nanti tidak terlalu siang, harapannya Pak Bupati, Pak Wabub juga demikian, Mbak. Gitu.
1: Oke, jadi untuk apelnya sendiri dimulai jam 7.30 ya?
0: Jam 7.30, namun saat ini hampir luar biasa, ini sudah banyak. Nanti juga akan di secara simbolis untuk LPTQ, ada TVA, ada HUFAD, dan 6 penerima santunan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Ini guru apa itu di TPA ataupun TPQ juga dimasukkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada sesuatu hal yang kiranya force major bisa tertanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini harapannya juga melindungi guru apa itu TPA yang ada di TPQ dan UFAD-nya juga membuat nyaman untuk keluarganya juga, Mbak.
1: Oke, baik. Semoga lancar nggih Bapak Samsudin untuk
0: begitu.
1: Kegiatannya hari
0: terima
1: ini.
0: Kasih.
1: Terima kasih banyak informasinya dan juga waktunya sudah disempatkan. Selamat pagi Bapak Samsudin.
0: Selamat pagi. Sukses selalu untuk Cakra Krisna, tetap semangat, Mbak.
1: Oke, baru saja ada Bapak Samsudin ya, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk terkait dengan apel pembinaan dan penyerahan insentif untuk guru ngaji tahun 2026.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra di Stadion Anjuk Ladang ya. Ada apel pembinaan dan penyerahan insentif untuk guru ngaji hari ini. Jadi akan cukup ramai keluar masuk kendaraan karena yang hadir ada 8.000 sekian yang menerima insentif tersebut. Semuanya ini juga sudah mulai berbondong-bondong hadir ya sebelum jam 7 pagi. Banyak dari beberapa kecamatan itu datang dengan mobil elf, kemudian juga mobil pribadi, rombongan seperti itu. Jadi untuk Anda yang melintas di depan Stadion Anjuk Ladang, harap diperhatikan pelankan laju kendaraan Anda. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat 26 Juni kemarin ya, Erika. Mulai sekitar jam 4 sore hingga menjelang jam 8 itu baru bubar. Massa mulai berpencar setelah tim kepolisian memukul mundur dari titik aksi depan Gerahadi hingga ke kawasan dekat Air Mancur, Surabaya. Sebagian massa memilih mundur ke sejumlah arah termasuk ke kawasan dekat Plaza, Surabaya. Setelah memukul mundur massa, sejumlah tim kepolisian tetap berjaga ketat di depan Gedung Gerahadi hingga kawasan pertigaan Air Mancur. Setelah menangkap sejumlah orang di sekitaran Air Mancur dan memastikan massa tidak berada di kawasan Jalan Gubernur Suryo, tim kepolisian kemudian membuka penghalang jalan dan membiarkan arus lalu lintas kembali berjalan normal. Mulai sekitar jam 8 malam, Jalan Gubernur Suryo kembali dilewati para pengendara sepeda motor dan mobil untuk kondisi kembali ramai lancar, tapi sejumlah petugas kepolisian masih terpantau berjaga di sekitaran Gedung Gerahadi. Seperti yang diketahui dalam aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Sekarat ini, massa mengusung 11 tuntutan berikut tuntutannya. 1. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 2. Hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. 3. Cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. 4. Ciptakan lapangan kerja yang layak. 5. Bubarkan komando teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil. 6. Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land. 7. Bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik tahanan politik. 8. Prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan. 9. Ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak, inklusif dan gratis. 10. Bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat. 11. Akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, Pak Hajir tadi melaporkan, mengirimkan video hati-hati yang melintas di flyover Peterongan Jombang. Karena di menit ke-41 tadi dilaporkan ada truk yang mogok di atas jembatan layang flyover Peterongan Jombang. Ini di lajur yang dari Surabaya ke arah Madiun atau di lajur yang sisi sebelah selatan. Kalau dari kiriman video di jalur Surabaya yang ke arah Madiun ada dua lajur kah? Nah, yang di lajur lambat ini ada dua truk yang berhenti karena mengalami kerusakan. Yang belakang terlihat sepertinya pecah ban atau patah as begitu, karena roda bagian belakangnya memang agak miring. Truk box warna putih, kemudian di depannya juga ada satu lagi truk yang berhenti. Truk warna putih juga dengan dimensi besar. Ini belum tahu yang mengalami kerusakan apakah dua-duanya atau hanya salah satu, kemudian yang satu membantu untuk proses perbaikan. Yang jelas yang melintas di atas jembatan layang flyover Peterongan Jombang ini bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Surabaya yang arah ke Madiun ada truk mogok dilaporkan pagi ini. Sementara pas Pak Hajir melintas tadi untuk kondisi trafik belum begitu ramai, masih normal, hanya perlu hati-hati karena lajur yang bagian kiri ini tidak bisa dilalui. Ada dua truk yang berhenti di lokasi karena mogok, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan juga Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna. menjumpai kendaraan mengalami trouble, Seru Cakra di jalur yang Anda lalui saat ini bisa Anda sampaikan kepada kami. Jangan lupa Anda kirimkan foto videonya agar terlihat ya bagaimana situasi dan kondisi di wilayah tersebut.
4: لبيك اللهم لبيك لبيك.
5: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
6: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
5: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
6: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
5: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, seru cakra antrean kendaraan yang akan mengisi solar di sejumlah SPBU di Jawa Timur terjadi hingga Jumat malam. Berdasarkan laporan dari pendengar, kondisi terjadi sejak hari Rabu 25 Juni, berlanjut pada hari Kamis dan juga Jumat, mulai pagi, siang, sore, sampai malam hari. Video dikirimkan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna memperlihatkan antrean kendaraan pada Jumat malam itu masih mengular di beberapa SPBU, baik wilayah Jombang, Kediri, maupun juga wilayah Nganjuk. Ahad Rahedi, beliau merupakan Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, pada Jumat malam menginformasikan daftar SPBU alternatif yang dapat dituju oleh konsumen karena stok di SPBU stoknya menipis. Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga telah mengisi kembali stok biosolar di sejumlah SPBU pada Jumat sekitar jam 9 malam. Sebelumnya pada Kamis 24 Juni, Ahad menyampaikan bahwa peningkatan antrean terjadi seiring naiknya konsumsi biosolar. Ini tadi terakhir kami terima informasi di SPBU Brangkal ya, Mojokerto, Trowulan Mojokerto. Ini tadi ada beberapa yang kosong untuk stok solarnya. Padahal semalam ini sempat antreannya panjang gitu, Sri Jagra ya. Kalau kemarin yang kosong itu wilayah Wilangan. Wilayah Wilangan, Nganjuk ya, Wilangan Nganjuk kosong. Kemudian pagi ini kami terima informasi itu wilayah Mojokerto, Trowulan Mojokerto, ini stok solarnya kosong. Ada wilayah lain seluruh cakra yang juga kosong atau mungkin tersedia sehingga bisa jadi jujukan atau mungkin alternatif sedulur cakra yang hingga saat ini belum mendapatkan stok solar. Update informasinya ke gatekeeper ya di 0852 9001061. Kira-kira SPBU mana yang bisa dikunjungi atau kira-kira SPBU mana yang stok solarnya ini kosong untuk pagi hari ini. Beri keterangan sedetail mungkin ya Seru Cakra, dan hati-hati apabila Anda melintas di sekitar SPBU. Keluar masuk kendaraan pasti ramai dan kadang antrian kendaraan itu sampai mengular di jalan raya.